tidak diterima. Maka belajar penting. Jangan hanya memperbanyak sujud.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بالقرآن وأرسل به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجان هدى من الضلالة والطغيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أفضل الإنسان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه وذرياته وأبنائه إلى آخر الزمان، أما بعد. Pertama-tama puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan berkat inayah, taufik dan hidayah kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh barakah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Para muhibbin rahimakumullah, surat yang ke-114 atau yang terakhir dari surah-surah Al-Quran, yaitu surat An-Nas. Makiyatun wa fi qawlin madaniyah wa ayatuha sittun. Satu pendapat ulama mengatakan bahwa surat An-Nas ini turun di Mekah, dan pendapat yang lain mengatakan bahwa surat An-Nas ini turunnya adalah di Madinah. Dan ayat-ayatnya berjumlah 6 ayat. Apabila kita gabungkan dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Falaq yang berjumlah 5 ayat, ditambah dengan surat An-Nas ini 6 ayat, maka berjumlah 11 ayat. Sesuai dengan perbuatan sihir yang dilakukan oleh Labid, seorang Yahudi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mengikat sebuah patung yang disihirkan berupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditusuk dengan jarum yang berjumlah 11. Jadi surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini adalah merupakan dua surah yang tidak terpisahkan untuk keselamatan zahir dan batin manusia. Kalau surat Al-Falaq itu adalah minta perlindungan kepada Allah untuk keselamatan jasmani, sedangkan surat An-Nas ini adalah untuk minta perlindungan hati atau rohani. Para muhibbin rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu

katakanlah wahai Rasul, a'udhu bi rabbin nas, aku berlindung dengan rabbin nas. Ahli tafsir mengatakan rabbin nas itu artinya adalah khaliquhum wa malikuhum wa muslihu umurihim wa murabbihim. Rabbin nas artinya adalah pencipta manusia, pemilik manusia, dan yang membaguskan perkara-perkara manusia, dan yang memelihara manusia. Itu artinya Rabbin nas. Ayat yang kedua, Malikin nas. Nabi Amrihi bin Nas min i'zazin wa izlalin wa ibna'in wa ifkar waliyin an ghairihi muftakirin ilaihi siwa. Artinya Malikin Nas itu adalah yang menulis perkaranya Allah pada manusia, baik memuliakan, menghinakan, mengayakan atau memiskinkan, terkaya dari selainnya dan berhajat kepadanya yang lainnya. Nah, itu pengertian Malikin Nas. Seringkali diartikan ringkas dengan rajanya manusia. Arti raja itu kan kehendaknya selalu lurus. A, di, itu kan orang raja. Dan orang raja itu kadang berhajat kepada orang lain, orang lain yang berhajat kepadanya, itu orangnya adalah Malik Raja. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang mana kita disuruh berlindung dengannya. Allah itu adalah pencipta kita, pemilik kita, yang membaguskan urusan kita, yang memelihara kita. Allah itu raja yang lurus kehendaknya, yang berhajat kepadanya selainnya dan terkaya kepada selainnya. Nah, itulah Allah. Ilahin nas artinya adalah ma'budihim, yang disembah manusia. Para muhibbin rahimakumullah, tiga ayat ini adalah merupakan satu susunan yang sangat indah, yang mempunyai makna yang sangat luas dan sangat dalam. Kenapa didahulukan Rabbin Nas? Nomor dua, Malikin Nas. Nomor tiga, Ilahin Nas. Nah, di sini adalah ingin memberitahu kepada manusia bahwa orang yang berhak untuk disembah itu, orang yang berhak untuk ditaati 100% tanpa kecuali, orang yang berhak disembah itu adalah pertama orang yang menciptakan kita, memiliki kita, membaguskan urusan kita, memelihara kita. Apakah hendaknya terjadi? Dia kada perlu kita, kita perlu dia. Nah, orang semacam itulah yang menjadi ilah Tuhannya manusia. Orang seperti itulah yang mutlak ditaati perintahnya. Makanya taatullah fauqa taati ghairi, taat kepada Allah di atas taat kepada yang lainnya. Kenapa? Karena yang lainnya itu kada bersifat memelihara, kada bersifat mencipta kita. Yang berhak demikian hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita hendak beribadah kepada Allah, kita gunakan pikiran kita, kenapa kita mesti menyembah Allah? Kenapa kita mesti taat dan patuh kepada Allah? Karena Rabbin Nas, Malikin Nas, hanyar ilahin nas.
Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada seorang makhluk siapapun kalau itu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak wajib taat kepada orang tua. Tapi kalau perintah orang tua bertentangan dengan hukum Allah, anak wajib menolak perintah orang tua. Seorang istri wajib taat kepada suami selama perintah suami tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Seorang murid wajib taat kepada gurunya selama perintah gurunya tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi taat kepada Allah di atas taat kepada segala-galanya, ilahin nas. Katakan wahai Rasul, aku berlindung di Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Berlindung dari kejahatan syaitan yang selalu mundur. Kenapa syaitan itu dikatakan selalu mundur? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan syaitan yang selalu mundur. Sa'id bin Jubair mengatakan, "Idza zakara insan rabbah khanasa syaitan wa walla, fa idza ghafala waswasa ilaih." Syaitan itu disebut mundur adalah apabila seorang manusia menyebut, mengingat Tuhannya, maka dia mundur. Kalau hati kita berzikir la ilaha illallah atau Allah atau subhanallah atau Allahu akbar atau Allahumma, nah syaitan itu mundur daripada kita. Paidha ghafala, kalau kita lingah, kalau hati kita lupa kepada Allah, waswasa ilaih, syaitan mengganggu lagi kepada kita. Nah, makanya disebut syaitan itu adalah al-khannas, yang selalu mundur. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat, kalau kita merenungi bahwa setiap gerak-gerik kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak lepas daripada zikrullah. Sebab dengan zikir itulah kita selamat dari syaitan. Ketika kita hendak makan, disuruh kita bismillahirrahmanirrahim. Itu zikir. Dengan kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, waktu kita makan itu selamat daripada godaan syaitan, daripada gangguan syaitan, daripada makan bersama-sama dengan syaitan. Ya, kalau kita makan kada baca bismillah, makan kita bersama syaitan dan penuh dengan godaan-godaan yang bermacam-macam. Mulai dari makan. Hendak guring. Kayak apa supaya guring ini selamat daripada syaitan? Disuruh hendak guring membaca qul a'udzu birabbil falaq. Disuruh hendak guring membaca qul a'udzu birabbin nas. Artinya guring dengan zikir. Karena hanya itulah yang bisa menyelamatkan kita daripada syaitan. Orang guring berzikir, maka mimpi-mimpi yang didapat di dalam guringnya itu bisa mengandung makna. Kenapa? Karena bersih daripada godaan syaitan. Nah, kalau kita guring kada berzikir, bunga di dalam keadaan lupa, maka mimpi kita itu adalah merupakan bunga-bunga syaitan. Kada bisa diiktibar. Pasangan suami istri hendak berkumpul, diajarkan Nabi ini bacaannya. Supaya apa? Supaya andai kata jadi anak-anak yang tidak diganggu oleh syaitan. Ketika masuk jamban, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, supaya apa? Dalam jamban selamat daripada bujukan syaitan. Ketika berpakaian, Nabi kita mengajarkan, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu,
seterusnya, supaya apa? Supaya pakaian ini jangan jadi budakan syaitan. Ketika melepas pakaian, Bismillahirrahmanirrahim, supaya apa? Supaya syaitan tidak bisa melihat aurat kita. Nah, walhasil syaitan itu kalah dan dia mundur kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya hendak sembahyang disuruh kamat. Apa gunanya kamat? Mengusir syaitan sejauh-jauhnya daripada kita. Begitu kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, syaitan mundur. Terus dia mundur. Nah, itu maksudnya min syarri waswasil khannas, daripada kejahatan syaitan yang selalu mundur. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisiki, yang menggoda, yang merayu di dada manusia, di hati manusia. Syaitan diciptakan Allah memang tugasnya itu, untuk merayu, membujuk manusia agar melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun memberikan pelajaran kepada manusia, kalau hendak selamat dari syaitan, perbanyak zikir kepada Allah. Termasuk orang yang berzikir dalam tiap-tiap keadaan adalah orang yang berzikir dengan cara-cara yang ditentukan tadi. Misal kita hendak makan, kita berbismillah. Untuk makan, alhamdulillah. Masuk jamban, ada bacaannya. Keluar, ada bacaannya. Berpakaian, ada bacaannya. Bacaranin, ada bacaannya. Keluar rumah, ada bacaannya. Masuk pasar, ada bacaannya. Dalam toko, ada bacaannya. Nah, bila kita kalau mengamalkan seperti itu, kita termasuk orang yang yazkurunallah fi kulli hal, orang yang mengingat Allah tiap-tiap keadaan. Arti jangan diartikan orang yang mengingat Allah tiap-tiap keadaan itu orang berzikir 24 jam. Bukan itu. Allah, Allah, Allah, Allah, 24 jam itu aja. Kalau diurus lagi lainnya. Bukan itu yang dimaksud dengan berzikir tiap-tiap keadaan. Kita hanya guring berzikir. Baca surah ini, surah itu, surah ini. Guring kita. Nah, 23 jam kita guring, dihukumkan orang yang berzikir kepada Allah. 4 jam kita guring, 4 jam itu kita orang yang berzikir kepada Allah, karena guringnya dimulai dengan zikrullah. Nah, jadi sebenarnya kita bisa termasuk golongan orang yang selalu berzikir kepada Allah pada tiap-tiap keadaan, padahal ada panjang bacaannya, asalkan kita memperhatikan dan mengingat apa-apa yang diajarkan Rasulullah ketika ingin melakukan satu keadaan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana syaitan itu selalu menggoda di dada manusia. Di dalam ilmu tasawuf dijelaskan bahwa seseorang murid itu diwajibkan mengenali geritik hatinya, agar dia tahu bahwa geritik ini apakah dari Allah, apakah dari malaikat, apakah dari nafsu, apakah dari syaitan. Di dalam kitab As-Sawi Al-Jalalain secara ringkas beliau menyebutkan bahwa geritik hati yang tersirat di dalam hati kita nih ada 4. Ada warnanya rahmaniyun, dari Allah langsung ke dalam hati kita. Ada malakiyun, dari malaikat. Ada nafsiyun, dari nafsu kita sendiri. Ada syaitaniyun, ada syaitan. Nah, kita membedakan yang mana yang 4 ini. Parrahmani ma yalzamu ta'atan bi'ainiha. Geritik hati dari Tuhan itu adalah sesuatu yang melazimi akan taat dengan ketentuan tertentu taat itu. Umpamanya, dalam hati kita ada terlintas malam ini hendak sembahyang tahajud. Nah,
Itu yang kritik hati. Nggak sembilan tahajud aja dalam hati mengkritik. Nah, dan kritik itu kuat. Hendak salat tahajud malam ini. Salat lain kada hendak tahajud saja. Di ainiha. Nah, ini menunjukkan bahwa yang timbul di hati itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal malaki, dari malaikat. Ma yalzamu ta'atan la bi'ainiha. Yang melazimi akan taat, tapi tidak tertentu kepada satu titik taat. Malam ini aku hendak sembahyang witir. Tapi bisa juga aku sembahyang tahajud. Tapi asa hendak sembahyang hajat. Tapi ada pengkritik hendak membaca salawat. Timbul pengkritik hendak membaca Quran. Macam-macam jenis taat timbulan dalam hati. Nah, itu menunjukkan dari malaikat. Malaikat itu fungsinya adalah yang penting kita berbuat taat-taat apapun yang kita laksanakan. Nah, itu dari malaikat. Di malam ini asa hendak membaca Yasin. Ada juga kritik hendak membaca Tabarak, ada juga kritik hendak membaca surah Dukhan, ada juga kritik surah Kahfi. Macam-macam timbul di hati kritik, nah itu menunjukkan dari malaikat. Yang penting kita taat kepada Allah, surah apapun yang kita baca. Nah, kalau ini dalam hati sebutin aja, Yasin dalam hati nih, hendak membaca Yasin aja yang lain, kada terbuka-buka. Itu menunjukkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang nafsiyu, yang nafsu, ma yalzamu maksiatan bi'ainiha, yang melazimi akan maksiat dengan tertentu. Hati ini buat untuk melakukan satu maksiat tertentu. Misalnya hati hendak berjudi. Nah, ada kalau dihubungi dengan lain-lain. Diberi orang arak, ya, minum. Diberi perempuannya, ada muzina. Yang penting berjudi kan? Nah, ini menunjukkan bahwa geritik hati yang mengajak berjudi itu adalah nafsunya. Orang hendak melakukan perzinahan dengan si B, perempuannya umpamanya. Dihulupi yang D nya kada mau. Harus B itu kalau orangnya maka. Nah, ini menunjukkan nafsu. Yang keempat, wasyaitaniyo syaitan. Ma yalzamu maksiatan la bi'ainiha. Nah, ini yang kita maksud syaitan di sini adalah yang melazimi akan maksiat tanpa ada ketentuannya. Nah, syaitan ini selalu memberikan masukan kepada kita untuk berbuat maksiat. Maksiat mengapa? Kalau kita jawab asal maksiat. Kita disuruhnya berjudi, kita kada mau. Suruhnya zina, kita kada mau. Suruhnya minum arak, kita kada mau. Suruhnya riba, macam-macam. Arahan itu kadang ke maksiat tertentu. Nah, yang penting kita maksiat. Nah, itu tujuan daripada syaitan. Nah, itu yang kita disuruh Allah berlindung ini. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sujurin nas. Target syaitan menggoda sedapat mungkin manusia agar kafir kepada Allah. Nah, Islam-Islam nih dibujukinya supaya kafir kepada Allah. Kalau itu enggak ada mampan membujuk kita, dibujuknya kita supaya melakukan dosa-dosa besar. Kada mampan juga, kita dibujuknya melakukan dosa-dosa kecil. Kada mampan juga, ingin berusaha membujuk kita untuk melakukan sesuatu sehingga ibadah kita tertolak di sisi Allah. Walhasil, tujuan syaitan itu adalah mengganggu manusia jangan sampai masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik itu syaitan dari bangsa jin atau syaitan daripada bangsa manusia. Jadi syaitan ini ada manusia, ada jin. Nah, kalau jin itu ini langsung mengkritik, memasukkan khatar ke dalam hati kita. Nah, kalau syaitan yang jenis manusia, ini langsung berhadap-hadapan dengan zahir kita.
orang yang mengajak kita kepada maksiat itu syaitan. Manusia tuh membawa kita untuk maksiat itu syaitan. Manusia yang mengajak kita untuk meninggalkan yang diwajibkan Allah itu syaitan. Putuhan manusia, tapi syaitan. Anak kah, bini kah, kawan kah, siapakah yang merayu kita untuk melakukan maksiat kepada Allah, mereka itu adalah syayatinul ins, syaitan-syaitan manusia. Jadi kadang syaitan itu barang gaib. Syaitan bisa di mana-mana. Setiap godaan-godaan dari manusia yang mengajak kita lalai kepada Allah itu syaitan. Nah, jadi surat Qul a'udzu birabbil falaq lawan Qul a'udzu birabbin nas ini sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW agar diamalkan, dibaca pagi, sufri, tiga-tiga. Satu riwayat lagi ditambah yang berdahulu Qul wallahu ahad, hanya falak lawan nas, sore kayak itu juga. Sangat penting gunanya agar jasad kita terhindar daripada sihir-sihir, kejahatan orang-orang yang jahat, kejahatan-kejahatan malam, itu Qul a'udzu birabbil falaq urusannya. Terhindar daripada godaan-godaan rayuan syaitan, baik syaitan manusia atau syaitan dari bangsa jin, itu Qul a'udzu birabbin nas fungsinya untuk menjaga diri kita. Para muhibbin rahimakumullah, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa surat ini adalah surat yang terakhir di Al-Quran, itu surat An-Nas. An-Nas artinya adalah manusia. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu dari awal sampai akhir adalah ditujukan untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kitab suci Al-Qur'an ini. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Shahada an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa shahada anna sayyidana

ibnu Salah, bahwasannya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah SAW. Sungguh tidak ada satu

akan dibanjiri oleh sejuta keberkahan dan kebaikan di dunia. Kami memohon kepada Allah agar memberikan taufiknya kepada kami dan semua yang membaca tulisan ini.

0: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahmi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Islam telah menganjurkan pemeluknya untuk saling berkasih sayang, karena agama ini adalah agama kasih sayang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia yang terdapat dalam surat Al-Fath ayat 28, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ah ashiddau 'alal kuffar wahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syab'ah fa'azara fastaghlaba ala suqi. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Di antara cabang-cabang prinsip saling berkasih sayang adalah mencintai dan menghormati kepada orang yang lebih tua dari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin surga bagi umatnya yang menghormati orang yang lebih tua. Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Su'abul Iman meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Anas, waqiril kabir warhamis saghir." Trafiqni fil jannah. Wahai Anas, hormati yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda, maka kau akan menemaniku di surga. Orang yang lebih tua adalah keberkahan untuk umat ini, karena mereka telah banyak pengalaman, lebih khusyuk dalam beribadah, mendalam ilmunya, dan lebih matang dalam berpikir dan menimbang sesuatu, serta tidak terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Berbeda halnya dengan para pemuda yang cenderung lebih emosional, terburu-buru, dan masih kurang pengalaman. Dan bukan termasuk kaum muslimin, mereka-mereka yang tidak mengenali hak orang tua dan tidak menyayangi anak kecil. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kamirana falaysa minna." Barang siapa tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak mengenali hak orang tua kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Pendengar yang budiman, di antara bentuk-bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua adalah yang pertama, yaitu mendahulukan dalam pemberian. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi dari Ibnu Umar. Ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastan fa'ta akbarul qaum wa qala inna Jibril sallallahu alaihi wasallam amarani an ukabbir." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memakai siwak, lalu beliau memberikannya pada orang yang lebih tua dari suatu kaum, dan beliau bersabda, sesungguhnya Jibril sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mendahulukan yang lebih tua. Di dalam hadis tersebut juga terkandung pelajaran untuk mendahulukan orang yang berada di sebelah kanan dan seterusnya. Kemudian bentuk penghormatan yang kedua yaitu mendahulukan dalam hal ilmu. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad dari Mujahid. Ia berkata, "Sahibtu Ibnu Umar ila al-Madinah, falam asma'hu yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa haditsan wahidan." قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النحلة فإذا أنا أصغر القوم فسقطت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النحلة. Aku pernah menemani Ibnu Umar pergi ke Madinah, namun aku tidak mendengar dia membicarakan tentang Rasulullah SAW kecuali satu kejadian di mana Ibnu Umar berkata, kami pernah bersama Nabi Muhammad SAW, lalu beliau bertemu dengan jamaah para sahabat. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di antara pohon ada suatu pohon yang merupakan perumpamaan bagi seorang muslim. Aku ingin mengatakan bahwa itu adalah pohon kurma. Namun, karena aku yang paling muda di antara mereka, aku diam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dimaksud adalah pohon kurma. Di dalam hadis ini terkandung pelajaran untuk tidak mendahului orang-orang yang lebih tua, yang mana keilmuan dan keutamaan mereka memang lebih utama, kecuali jika memang yang lebih muda diketahui lebih fasih dalam menyampaikan dan lebih berilmu dibanding yang lebih tua. Kemudian juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad, An Ibni Abbas, Anna Umar radhiyallahu anhu salahum an qawlihi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath qalu فتح المداني والقصور قال ما تقول يا ابن عباس قال أجل أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه. Dari Ibnu Abbas bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah menanyakan kepada mereka, yaitu para pembesar sahabat Badar, mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nasr ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Mereka menjawab, yaitu penaklukan kota-kota dan istana-istana. Umar berkata, bagaimana menurutmu wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas menjawab, yang dimaksud adalah ajal atau perumpamaan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ajal beliau telah dekat. Kemudian bentuk penghormatan yang ketiga pendengar yaitu memuliakan pemuka suatu kaum yang sudah tua. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataakum karimu qaumin fakrimuh. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila pemuka suatu kaum datang kepada kalian, maka muliakanlah ia. Dan bentuk penghormatan yang keempat yaitu mendahulukannya untuk menjadi imam sholat jika imam rutin berhalangan hadir, serta tidak diketahui siapa yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, pengetahuannya tentang sunnah, serta kapan hijrahnya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ah sawa fa'alamuhum bis sunnah. Fa in kanu fis sunnah sawa fa'aqdamuhum hijrah. Fa in kanu fil hijrah sawa fa'aqdamuhum silman. Wa la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi." Wala yaqut fi baitih ala takrimatih illa biizni. Yang paling berhak menjadi imam atas suatu kaum adalah yang paling menguasai bacaan Al-Quran. Jika dalam penguasaan bacaan sama, maka yang paling tahu terhadap sunnah. Jika dalam penguasaan sunnah sama, maka yang paling dahulu hijrah. Jika dalam hal hijrah sama, maka dahulukan yang pertama-tama masuk Islam, yakni yang paling tua. Dan janganlah orang lain mengimami seorang di daerah kekuasaannya, dan jangan duduk di rumah seorang di ruang tamunya kecuali telah mendapatkan izin darinya. Jadi masyarakat muslim satu bangunan ideal yang saling menguatkan antar komponennya, yang muda memperoleh kasih sayang sementara yang dewasa mendapatkan penghormatan. Demikianlah syariat yang mulia ini telah mengatur penghormatan kepada umat muslim yang lebih tua. Senantiasa ditekankan kepada yang lebih muda untuk memuliakan mereka, berlemah lembut kepada mereka, terutama dalam memberitahukan masalah agama, dan tidak mendahului suara mereka bila mereka melakukan penentangan. Yang demikian adalah termasuk adab yang baik yang mana telah dicontohkan oleh para salafus saleh. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan kita berharap kepada Allah agar Ia menjadikan kita hambanya yang senantiasa berkasih sayang dan saling menghormati di antara sesama, terutama terhadap orang yang lebih tua di antara kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pikir Allah tidak punya kamera. Canggih kameranya. Dibuka di hari kiamat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa taala. Nampak sekecil kecil. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, ukur sendiri di dalam, maksiat di dalamnya. Nampak. Film Anda akan diputar di hari kiamat. Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiat sendirian. Nanti ketika diputar semuka langit dan bumi menatap Anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Tahlim saat pertama ternyata di luar seperti ini dia. Salat saat pertama ternyata di luar dia begini dia. Di kamar dia begini. Hartanya haram. Kayak orang paling soleh di rumahnya ternyata bermaksiat. Dia video-video yang buruk. Datang ke tempat yang tidak semestinya. Izinnya ke kantor berangkat ke temannya. Jadi putar. Dan yang paling selatan Anda wafat.

yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Al-Kautsar yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sehari-hari mengajar di UIN Suska, mata kuliah hadis, tapi dilibatkan juga dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau di Komisi Fatwa. Jadi masyarakat yang mengadu, mengeluh tentang aliran sesat itu mengadunya ke Komisi Fatwa. Prosedurnya, masyarakat melapor masuk ke Sekretariat MUI Provinsi atau Kota. Nanti Sekretariat MUI akan menghubungi Komisi Fatwa. Kalau bisa semua kumpul, kalau tidak sebahagiannya. Nanti yang mengadu dengan yang diadukan akan dikonfrontir untuk menghindari fitnah. Selama saya duduk di situ, macam-macam. Ada seorang suami sama istri mengadu bahwa mereka dinikahkan oleh gurunya, padahal bapak perempuan itu walinya masih hidup. Saya tanya, kenapa tidak bapak yang menikahkan anaknya? Karena menurut guru kami, bapak kami itu kafir. Maka kalau kafir tak boleh jadi wali. Sekarang kami sudah tobat. Kami merasa selama ini berzina, Pak Ustaz. Betul tak nih, Pak? Betul lah tuh. Kalian sudah berzina. Jadi gimana caranya? Akad nikah ulang. Nah, jadi guru ini mengatakan, semua yang tidak bersyahadat sama saya, kafir. Bapak ente kafir. Jadi kami mau nikah, aku cukup menikahkannya. Nah, ini salah satu contoh. Ada pula satu lagi aliran sesat mengajarkan, kalau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan, waktu muhammadan itu datang Nabi Muhammad di depan langsung ditunjuk. Ada jenis yang ketiga mengajarkan wudu hakikat. Jadi wudu yang di kamar mandi itu wudu syariat. Ini namanya wudu hakikat. Nanti setelah diajarkan wudu hakikat ini, pejamkan mata, nampak api. Ah, nampak api. Nampak, itulah dia neraka jahanam. Rata-rata yang mengikut ini adalah orang yang tidak punya basic pendidikan agama, tapi setelah umur berlanjut 40-50 ada kerinduan di dalam, ingin mencari agama, ingin ngaji, tapi salah masuk. Akhirnya ikutlah yang aliran macam-macam tadi. Ada pula kelompok semua anak-anak, semua orang dewasa yang syahadatnya tidak pernah diulang sejak lahir, itu mesti diulang balik. Kamu umur sudah berapa? 30. Pernah bersyahadat? Setiap hari bersyahadat. Siapa yang menyaksikan? Tak ada. Islammu tidak sah. Karena orang mesti disaksikan. Itu kan mu'alaf. Bukan mu'alaf saja. Maka yang sudah Islam sejak lahir, bapak, ibu, muslim, muslimah pun mesti syahadat ulang. Jadi ini ada. Biasanya pengajiannya tidak di masjid karena takut didengar orang banyak, tapi rumah ke rumah. Ada pula modelnya lagi. Banyak, Pak Ustaz. Oh, banyak betul. Tapi saya tidak mau dikatakan orang Ustaz spesialis aliran sesat. Karena itu bahaya. Karena biasanya kalau Ustaz spesialis tafsir, Dr. Mustafa Umar ditunjuk orang. Itu Ustaz spesialis tafsir. Ada Ustaz bagian ruqyah, itu Ustaz spesialis ruqyah. Tapi karena terlalu panjang, dia pendek aja. Itu Ustaz tafsir, itu Ustaz ruqyah. Nanti lama-lama, itu apa? Itu Ustaz sesat. Jadi jangan sesudah ini, nanti ada rekamannya video. Jangan undang saya lagi tentang masalah sesat. Ada agak 10 masjid aja mengundang. Nanti kalau ada mau bahas aliran sesat, undang Ustaz Somad. Ustaz apa tuh? Ustaz spesialis sesat.
Jadi hari ini supaya kita tak berkelahi masalah sesat ini, karena nanti orang yang sesat itu pun merasa dia yang paling benar dan kita inilah yang sesat. Maka Majelis Ulama Republik Indonesia Pusat di Jakarta mengeluarkan 10 kriteria sesat. Bapak Ibu keluar dari sini renungkanlah, kalau ada yang 10 ini dalam diri Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sesat. 10 kriteria sesat. Jadi supaya kita jangan sesat, kata orang sesat, kata kita itu Pak Ustaz tetangga saya itu sesat tuh. Kenapa? Berjenggot. Berjenggot kok sesat? Itu tetangga saya itu sesat tuh Pak Ustaz. Kenapa? Berjubah, bersorban. Nah, ini tak betul. Nah, jadi sesat itu apa kriterianya? Nah, ini yang akan kita bahas. 10. Dan saya tak pula hafal yang 10 nih.

wa ashadu anna Abdul Somad waliyullah. Karena dia menambah-menambah syahadat. Ini tentang syahadat. Yang kedua, solat. Ustaz Somad, tolong nanti di kantor kami Ustaz bahas tentang solat. Yang meninggalkan solat kafir. Loh, ini solat kan sudah umum, apa lagi dikasih solat? Sekarang Ustaz di kantor kami sudah banyak yang tak solat. Karena ada satu guru membawa aliran, katanya kalau azan itu manggil hayya ala salah, cukup pejam mata, ingat Tuhan. Udah, namanya eling. Senang betul orang kantor. Karena kalau sholat ini kan payah, buka sepatu lagi, pakai kain sarung lagi, pakai peci lagi. Ini enggak. Hayya ala salah, pejam mata sebentar, dah ngetik lagi. Yang sedang main game, pejamkan mata, habis banyak penggemarnya, luar biasa. Jadi salah satu ciri-ciri yang pertama aliran sesat mengingkari rukun iman dan rukun Islam, syahadat, solat, puasa, tak puasa aja. Nah, ini sekarang hari Rabu, nanti sudah masuk satu Rajab, habis Rajab Syaban, habis Syaban Ramadan. Ini di Pekanbaru kalau sudah Ramadan memang ada perda kota Pekanbaru, rumah makan tutup. Tapi ada juga di tepi-tepi itu namanya rumah makan hantu. Kaki nampak, kepala tak nampak. Nah, ini boleh jadi dia ikut aliran sesat. Ada pula nama jenis puasanya namanya puasa wal awwalu wal akhiru. Puasa hari pertama sama hari terakhir saja. Tengah-tengah itu tak maksud. Ada pula lagi aliran namanya puasanya menahan makan, menahan minum, tapi merokok tetap boleh. Itu tak puasa. Puasa merokok. Merokok kan bukan makanan, asap. Asap boleh, kata dia. Ini macam-macam aliran. Tapi cirinya kita pegang dulu. Syahadat ditambah, dikurangi, diingkari. Solat dimodel-model. Puasa, zakat. Zakat ini di otak atiknya zakat. Pada zaman Abu Bakar Siddiq muncul sekelompok namanya Mani'uz Zakah. Mereka tak mau berzakat. Ketika ditanya, kenapa kalian tak berzakat? Kami hanya mau membayar zakat kepada Muhammad. Karena ayat di Quran itu menyuruh Muhammad, khudh min amwalihim, ambil zakat mereka. Sedangkan sekarang Muhammad sudah meninggal, maka Abu Bakar tidak berhak. Ini jadi dalil nih. Siapa yang cari-cari dalil malas berzakat, inilah dia. Bapak kenapa tak pernah bayar zakat? Zakat itu kan kepada Nabi Muhammad. Sekarang Nabi kan sudah meninggal. Tapi Basnas minta. Basnas itu tak tahu apa-apa itu, tak mau bayar zakat. Hati-hati. Kemudian pula masalah haji. Hajinya tidak ke Makkah. Kemana hajinya? Ke Gunung Bromo. Kemana hajinya? Ke Gunung Kidul. Kemana hajinya? Ke Kerinci. Kemana hajinya? Ke Bukit Anu. Kemana hajinya? Ke rumah Tuan Anu. Maka kalau begini kelompoknya, maka ini sesat. Lalu prosedurnya gimana? Tulis surat laporan, laporkan ke komis, ke sekretaris umum MUI, kemudian nanti akan diserahkan ke komisi fatwa. Komisi akan bersidang, lalu mengeluarkan fatwa. Tembusannya nanti ke Polda. Lalu kemudian kalau masuk, bisa dia dalam penistaan agama. Bahwa sampai sekarang belum juga putus kasus Ahok, jangan kita putus asa. Karena sebagian umat Islam ini tak percaya lagi dengan negara ini. Alah, Ustaz pula mau mengatasi masalah aliran sesat di Pekanbaru, Ahok aja tak selesai-selesai. Ini harus dibicarakan. Karena kalau tidak, dia akan besar. Makanya saya senang betul hari ini di Masjid Al-Kausar kumpul semuanya. Pak Camat ada, Pak Lurah ada. Tadi kata protokol ada anggota DPRD, tapi Pak Ketua tak ada menyebut yang terhormat. Saya pun ragu tak ada atau tidak. Tapi yang jelas acara ini luar biasa. Balehunya besar-besar di sana. Aliran sesat, waspadalah. Gambar saya pula di situ. Parkirnya diatur, mantap. Ada umbul-umbulnya, direkam pula. Mau maju Ustaz, dikasih tahu. Begitu sampai ditanya, Ustaz sudah

0: makan apa belum? Masya Allah, saya sudah bilang, mau sekali lagi, gitu kan pula. Masjidnya besar, jendelanya lebar-lebar, anginnya segar, luar biasa. Dikasih pula kuih, banyak. Cuma salahnya plastik tak dibuka. Inilah. Nah, oleh sebab itu dengan datangnya Pak Camat, dengan datangnya Pak Lurah, nanti mudah kita melapor. Mudah kita, karena ada support dari penguasa. Penting penguasa ini. Karena sekarang, karena kekuasaan tak peduli kepada aliran sesat, payah kita. Orang-orang enak saja menantang kita. Kamu sesat? Iya, aku memang sesat. Emang masalah buat lo? Beda sama di Malaysia. Di Malaysia itu ada JAKIM. JAKIM itu semacam polisi agama. Kalau dia sesat, tangkap. Makanya Syiah tak berani di Malaysia. JAKIM, Mufti Persekutuan nomor satu bagian agama, mengeluarkan fatwa Syiah sesat, kafir, tangkap. Makanya tak berani dia. Di Malaysia kalau mau ceramah, saya setiap bulan Februari ke Malaysia ceramah selama seminggu. Itu ngurus surat izin ceramahnya sebulan. Kirim paspor, fotokopi pas foto, fotokopi paspor, pas foto, kirim ijazah S1, ijazah S2, transkrip nilai. Untuk ngurus surat izin boleh ceramah di Masjid Kuala Lumpur. Bukan macam tempat kita. Pakai baju koko, pakai peci, jadi. Enak saja. Begitulah Malaysia itu menjaga rakyatnya supaya jangan otaknya itu rusak disebabkan aliran sesat. Makanya doa kita pertama kali minta selamat dalam agama. Allahumma inna nas'aluka salamatan din. Karena kalau tiang ini rusak, ganti tiang baru. Bisa dibangun cor mudah. Tapi kalau agama itu sudah merusak, agama palsu, aliran sesat, itu payah membetulkannya lagi. Oleh sebab itu maka dengan pengajian ini paling tidak anak kita, cucu kita, kalau dia sudah tak sholat, ibu bapak perlu curiga. Jangan-jangan anakku ini sudah masuk aliran eling. Kok kenapa tak sholat? Seorang bapak nanya ke anaknya, kamu kenapa tak sholat? Saya sholat di masjid ya. Oh patutlah, rupanya ayahnya tak ke masjid. Oleh sebab itu kita mengajak anak-anak kita selamatkan akidahnya. Lalu kemudian masalah yang masih satu, ciri aliran sesat mengingkari rukun Islam, rukun iman. Allah, ini ada punya Facebook, ditulisnya di FB-nya. Apa kata dia? Tuhan tidak pernah menciptakan aku agar aku menyembah dirinya, tapi dia menciptakan aku karena dia ingin bersemayam dalam diriku. Ini alirannya nih. Tuhan tidak pernah menciptakan aku agar aku menyembah dirinya, tapi dia menciptakan aku karena dia ingin bersemayam dalam diriku. Aliran apa ini namanya? Manunggaling Kaulo Gusti. Ada Tuhan besar namanya Gusti, ada Tuhan kecil namanya Kaulo. Kaulo ini bisa menyatu dengan Tuhan besar, Tuhan kecil. Manunggaling Kaulo Gusti, menyatu dengan Tuhan. Kalau sudah menyatu dengan Tuhan, batal syariat, tak perlu sholat, tak perlu puasa. Hati-hati, anak kita bisa ikut, keponakan kita bisa terikut, bahkan kita pun kalau tak kuat-kuat bisa ikut. Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk menyembah dia, tapi dialah menciptakan kita karena dia ingin masuk ke dalam raga kita. Ini dari mana datangnya ini? Ini dari Hindu, menyusup ke dalam aliran sempalan Islam. Mereka mengatakan Tuhan besar itu namanya Brahman, lalu Tuhan kecil itu namanya Atman. Tuhan besar Brahman itu memercik, memancar, lalu lahirlah muncul Atman. Nanti Brahman menyatu dengan Atman. Bagaimana cara menyatunya? Dengan cara bersemedi, yoga. Nah, ini banyak yang latah ikut yoga. Yoga itu artinya mengosongkan diri. Kosongkan, kosongkan, kosongkan. Tarik napas panjang. Usah. Tarik, tarik, mencari ketenangan. Jangan lagi ikut-ikut itu. Ini bukan dari ajaran Islam. Nah, ini masalah Allah, masalah Rasul. Kita masih satu lagi, masih pembahasan nomor satu, mengingkari salah satu dari rukun Islam, rukun iman. Rukun iman tentang Allah diotak-atik, tentang Rasul. Mengotak-atik Rasul, tak percaya kepada Rasul. Katanya ada Rasul, seorang Rasul naik ke atas tembok menengok ada orang sedang mandi di sungai. Lalu Rasul tadi pun tertarik nengok perempuan tadi. Lalu dia cari-cari, ternyata laki si perempuan tadi tentara. Disuruhnya lah tentara tadi perang, supaya tentara itu mati perang bisa diambilnya bininya. Rasul mengintip orang mandi. Nah, ini kan merusak, dibuatkan pula karikaturnya untuk anak-anak, merusak anak-anak orang Islam. Kalau dulu bisa dibendung, jangan baca buku ini, jangan tonton film ini. Sekarang tak bisa lagi. Kenapa? Twitter, BBM, WhatsApp, internet, macam-macam masuk ke rumah kita, masuk ke kamar kita. Maka orang tua mesti jeli. Alhamdulillah, yang menaja aliran sesat acara ini adalah anak-anak muda yang rentan dengan aliran sesat. Tapi kita bahagia, ini berperan anak-anak muda yang menyambut tadi di tanah lapang, anak muda yang mempersiapkan masuk, anak muda yang baca Quran, anak muda. Luar biasa. Padahal biasanya masjid itu jarang diisi anak muda. Anak-anak muda sudah diambil oleh warnet, sudah diambil karaoke. Tapi di Al-Kausar memang betul-betul inna a'toina kal kausar. Kausar artinya nikmat yang besar. Kausar artinya telaga, sungai. Kalau kita minum di situ tak akan haus untuk selamanya. Dan Kausar di sini adalah nama masjid yang semuanya kumpul. Pak lurahnya ada, pak camatnya ada, orang tuanya ada, anak-anak ada, anak muda pun ada. Ramai di sini, tapi di luar masjid lebih ramai lagi. Nah, artinya jangan bangga dulu kalau sudah nampak ramai di masjid. Semua mesti diajak untuk mengkaji ini. Kalau kita sudah ramai, maka orang sesat pun takut. Tapi kalau lebih ramai dia dari kita. Kalau kita ramai, orang yang sesat itu takut sama kita. Tapi kalau lebih ramai dia daripada kita, kita pula yang ragu. Aku sesat apa dia sesat? Saking banyaknya orang gila, maka orang waras ragu dengan kewarasannya. Itu yang terjadi sekarang. Kalau tak percaya Bapak, besok pergilah. Tak usah nunggu besok. Pulang dari sini, pergi ke rumah sakit jiwa Seberantas kilometer 11. Begitu sampai di pintu, jumpa orang gila. Apa kata orang gila itu? Bapak gila ya? Aku waras, kau gila. Masuk kita ke dalam, jumpa lagi orang gila. Apa kata dia? Bapak gila ya? Aku waras, kau gila. Sudah jumpa tiga orang, kita mulai ragu. Aku waras apa dia gila? Maka kalau di masjid ceramahnya kuat, di rumah keluarganya kuat, di dalam arisan keluarganya kuat, insya Allah. Tapi kalau kita yang lurus ini sedikit, yang sesat banyak, maka yang lurus itu pun kalau tak kuat-kuat tiang pancangnya, dia pula ragu tentang ajaran ini. Itulah kenapa Majelis Ulama Indonesia Pusat membuatkan 10 ini. Kalau bisa dihafal, hafallah. Tapi kalau tak bisa, sabar saja. Rekaman MP3-nya ada. Ya. Entah siapa punya HP, tak tahulah. Rekaman video ada. Tak hidup, tak tidak kamera itu nampaknya hidup. Mantap. Tentang malaikat. Amin. Jangan lagi melecehkan malaikat. Ini lagu-lagu banyak melecehkan malaikat. Oh Tuhan, kirim aku malaikatmu. Aku tak ingin berada sendiri di sini. Memang malaikat itu tukang ngawani dia tidur sendirian. Mengecilkan malaikat. Malaikat pun tak tahu nih. Malaikat pun latah. Nah, ini orang-orang begini ini merusak kemaksuman malaikat. Malaikat itu bukan makhluk Allah yang untuk disepelekan. Allah tak pernah menunjukkan bentuk malaikat asli kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Supaya orang tahu bahwa bentuk malaikat itu tak muat di alam ini. Uli ajni'atin, makhluk yang bersayap. Masna, dua. Wasulasa, tiga. Waruba, empat. Kalau diletaknya sayapnya di ujung sana, tembus ke ujung sana, tak muat alam semesta. Makanya Nabi Muhammad SAW melihat bentuk Jibril yang asli ketika dia dalam keadaan Isra dan Mi'raj. Adapun di dunia ini tak bisa. Dia pernah menengok bentuk Jibril kecil waktu di Gua Hira, dipeluk oleh makhluk yang besar, dipeluknya aku. Tapi bukan bentuk asli. Nabi pernah menengok bentuk Jibril duduk di kursi antara langit dan bumi. Nabi pernah menengok bentuk Jibril, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, bentuk wajahnya macam Dihyah Al-Kalbi, lututnya rapat dengan lutut Nabi. Bertanya tentang tiga hal: mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Setelah itu Nabi tanya ke Umar. Waktu itu Umar ada di situ. Umar, ya, tahu engkau siapa tadi laki-laki itu? Tidak. Sayyidina Umar tak tahu itu siapa. Kata Nabi, Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tadi yang datang itu malaikat Jibril. Umar bin Khattab tak tahu itu malaikat Jibril. Bisa pula Ahmad Musadek tahu. Bisa pula Lia Eden tahu. Aku baru ketemu Jibril. Jibril mana? Nah, ini perlu dipahamkan anak-anak kita supaya jangan sampai dia dibodoh-bodohi oleh orang yang casingnya pakai baju ulama tapi isinya juhala. Orang kita ini mudah tertipu dengan jubah, mudah tertipu dengan aksesoris, mudah tertipu dengan pakaian. Pergi haji, habis tukang pikul koper diciumnya tangannya semua. Sampai orang Saudi itu bilang, anak kuli, tetap juga diciumnya tangannya. Tertipu dengan keadaan. Berjubah itu sunnah, pakai sorban itu sunnah, berjenggot itu sunnah. Tapi kita mesti paham dengan baik, karena kebanyakan kebaikan orang dipelintir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengatasnamakan baik tapi sebenarnya isinya tak baik. Jadi ciri pertama, kode etiknya, asal dia bertentangan dengan rukun iman, rukun Islam, itu salah satu indikasi aliran sesat. Dua, meyakini mengikuti akidah yang tak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Akidah artinya tali yang disimpul mati. Ni tali. Diikat simpul mati, namanya akidah. Keyakinan, ideologi yang tak boleh lepas sampai kita mati. Jangan ikatan akidah macam ikatan tali sepatu. Terasa sempit, dilonggarkan. Akidah tak boleh tawar-menawar. Nah, sekarang muncul aliran-aliran akidah yang tak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Di antara yang paling banyak menyebar namanya akidah Jabariyah. Diambil dari kata jabar. Jabar artinya terpaksa. Dia katakan hidup dia ini terpaksa macam wayang. Wayang yang digerakkan oleh dalang ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang, ke atas, ke bawah. Dia tak ada daya, tak ada upaya. Orang yang ikut aliran ini tidak sesuai dengan Quran Sunnah, yang akhir-akhirnya bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Anak gadis pulang kampung, maaf-maaf cakap, sesudah berzina di Pekanbaru, tak tentu arah, duit orang tua habis, pulang kampung dalam keadaan hamil. Orang tua mengamuk, kenapa kau bisa hamil? Ayah mesti sabar ya, ini sudah takdir Tuhan. Ayahnya berpikir, iya juga ya. Ini Jabariyah. Islam memberikan kita jalan. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, ada jalan yang fujur, jalan buruk, jalan jahat, jalan zina. Wa taqwaha, jalan takwa, menjaga diri, iffah, pakai jilbab, jangan pacaran. Kita dikasih jalan. Dengan penuh kesadaran kita disuruh memilih hidup ini. Itulah takdir, takdir baik dan takdir buruk. Saya dengan penuh kesadaran sedang berada di antara dua pilihan. Pilihannya apa? Minum aqua atau minum teh manis. Kata dokter, jangan minum teh manis, nanti kena diabetes mellitus. Tapi hawa nafsu mengatakan, minumlah. Dengan penuh kesadaran saya minum, maaf cakap, kampun, mix, kasbok, vodka. Minum dengan penuh kesadaran. Setelah mabuk ditangkap orang, kenapa ente minum? Tuhan mentakdirkan aku minum. Dia bukan mencari kebenaran, dia sedang mencari pembenaran. Makanya orang macam ini zaman Umar bin Khattab itu dicambuk dobel. Kenapa dicambuk dobel? Cambuk hukuman bagi orang yang minum khamar, cambuk 40 kali. Kata Umar bin Khattab, kenapa kamu minum khamar? Tuhan mentakdirkan aku minum khamar. Tambah lagi, kata Umar. Kenapa ditambah 40 kali karena minum khamar? tambahannya bonus karena bicara takdir tanpa ilmu. Ada takdir yang tak terelakkan. Mana dia? Menjadi orang Indonesia itu takdir yang tak bisa kita pilih. Apakah dulu waktu di rahim ibu datang malaikat bawa kertas multiple choice? Mau jadi apakah kamu? A. Minangkabau. B. Jerman. E. Prancis. Ada? Tak ada. Ini takdir. Terimalah. Menjadi orang Indonesia itu takdir. Maka kita tak boleh ejek orang. Hei Cina. Tak boleh. Dia tak pernah minta jadi Cina. Tapi menjadi mukmin dan muslim dicari. Masuk dia ke dalam perut orang kafir Tapanuli Utara. Kafir maknya. Tapi ketika dia mencari kebenaran, dapat hidayah, masuk Islam. Jadi ustaz, ustaz Nababan. Masuk dia ke perut orang Cina, tidak Islam. Kuliah di IPB, mencari kebenaran, berdebat 9 jam, dapat hidayah, masuk Islam. Jadi ustaz Felix Siaw. Masuk ke dalam perut orang Sulawesi Utara, tidak Islam. Menjadi doktor bidang teologi, tidak Islam. Menjadi rektor sekolah pendeta, tidak Islam. Tapi dia bingung mencari kebenaran, dicarinya, dapat hidayah, masuk Islam. Jadi ustaz Yahya Waloni. Ini lahir jadi orang Papua. Nah, ini yang paling tak enak. Lahir jadi orang Papua, hitam, rambut keriting, tak pakai celana, kikoteka. Tapi dia mencari kebenaran. Akhirnya dia pun masuk Islam. Dialah ustaz Garamatan yang banyak mengislamkan orang. Dan dia unik mengislamkan orang Papua dengan bermodal sampo dan sabun saja. Banyak orang Papua itu masuk Islam. Dikasihnya sampo, kasih sabun, cium wangi, masuk Islam mereka. Bayangkan itu. Nah, ini sekarang banyak orang, kenapa kau tak sholat? Tuhan mentakdirkan aku tak sholat. Kalau hidup dari zaman Umar bin Khattab, sudah dipancung kepalanya karena bicara tanpa ilmu. Pulang dari kampus main-main, naik motor, burung sana, burung sini, kongko sana, kongko sini, pulang kampung, IP 2.0. Kenapa IPNT 2.0? Duitku kirim tiap bulan. Ya, ayah sabar ya, ini sudah ditakdirkan Allah begini ya. Iya juga kata ayahnya. Nah, oleh sebab itu ini, meyakini suatu akidah yang tak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita disuruh berbuat. Wa quli malu, berbuatlah. Berbuatlah. Fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat amal kalian. Kita disuruh memilih antara dua. Allazina amanu wa amilu salihati, orang beriman dan orang soleh, ulaika ashabul jannah, masuk surga. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina, orang yang kafir mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka masuk neraka. Kita berada di simpang jalan. Siang ini anak-anak muda Al-Kausar ini berada di simpang jalan. Ini kan hari libur nih. Datang SMS kawan. Bro, ayo karaoke. Tapi sudah jadi panitia. Karaoke panitia, karaoke panitia, karaoke panitia. Jangan ajak aku karaoke, friend. Aku sedang jadi panitia. Nanti selesai acara kita pergi. Nah, ini lah. Maka harus kuat-kuat akidahnya, jangan sampai keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. 3 ciri aliran sesat, meyakini turun wahyu sesudah Al-Quran. Memang Quran itu sudah selesai, kata dia, tak bisa menjawab zaman. Ini turun lagi wahyu yang datang kepadaku melalui malaikat Jibril, dan dia sudah mengangkat aku menjadi nabi yang ke-26. Nabi apa namanya? Nabi susulan. Orang-orang ini pakai ayat juga. Mereka ini pakai ayat. Bukan tak pakai ayat. Nama Nabi kamu siapa? Muhammad. Siapa namanya? Muhammad. Dibukakannya surat As-Saff. Coba dia tengok baik-baik ya. Ya, dia tengok surat As-Saff. Yakin nama Nabi kita Muhammad yang terakhir? Ya. Coba tengok baca surat As-Saff. Apa kata dia? Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, akan datang nabi terakhir namanya Ahmad. Siapa nabi terakhir? Muhammad. Muhammad apa Ahmad? Muhammad apa Ahmad? Ragu kan? Nabi terakhir itu namanya bukan Muhammad. namanya Ahmad. Pernah nengok fotonya? Belum. Ini fotonya. Siapa dia? Ahmad Musaddiq. Tapi kalau anak kita ngaji, dia tahu nama Nabi kita itu Muhammad. Dia juga Ahmad. Dia juga Aqil. Dia juga Hasyir. Itu nama-nama dia, banyak nama dia. Bukan cuma Muhammad saja. Makanya kalau kenalan sama orang, jangan cuma kenal satu nama. Siapa nama Ustaz itu? Ustaz Somad. Siapa nama Ustaz itu? Ustaz Somad. Pas dicari di internet, Anton. Tidak, saya di mana-mana tetap Somad. Artinya apa? Mungkin nama orang itu 2-3. Jadi jangan mau dibohongi. Tapi kalau anak-anak kita belajar, paham dia, namanya Nabi ini kita siapa? Muhammad. Dia Muhammad, dia Ahmad. Inti dengan macam-macam. Ini Ahmad nih. Oh, kalau begitu semua Ahmad Nabi lah. Nanti kalau begitu, kalau terlalu kepedean, asal ada namanya di situ. Oh, kalau begitu Nasrullah pun Nabi. Iza ja'a Nasrullah. Muhammad 25, Ahmad 26, Nasrullah 27. Nanti ada lagi yang 28. Siapa namanya? Ini dia. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Tak bisa begitu. Oleh sebab itu maka tidak ada wahyu lagi setelah selesai Al-Quran. Maka kata Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan bagi kamu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, maka sempurnalah nikmatku. Wa raditu lakumul Islam, aku berikan Islam, dina sebagai agama. Tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Tidak ada wahyu lagi turun. Tapi orang ini pandai berkerit, berkilah, berbelok-belok. Memang wahyu tak ada lagi Pak Ustaz. Memang wahyu tak ada Pak Ustaz. Tapi ilham ada. Guru kami ini dapat ilham. Orang kita pun terkecoh. Kalau dia dapat ilham, ilhamnya tetap tidak keluar dari Quran dan Sunnah. Aku tinggalkan kata Nabi dua tiang panjang. Intamassaktum bihima. Kalau kalian pegang yang dua ini, lan tadillu. Kalian tak akan sesat abada selamanya. Al-Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4. Mengingkari otentisitas kebenaran isi Al-Quran. Ini sesat nih. Kamu sholat, saya alat sholat, percaya Pak Ustaz. Kamu puasa, saya ayat puasa, percaya Pak Ustaz. Jangankan puasa, ayat hari raya aja saya percaya. Tapi ayat jilbab nih saya agak-agak ragu nih Pak Ustaz. Makanya sampai sekarang saya masih pakai jilbab setengah hati lagi Pak Ustaz. Saya belum lagi pakai jilbab Pak Ustaz. Maka ini meragukan otentisitas Al-Quran. Kalau kita sudah percaya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama, maka percaya kepada Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya ayat salat percaya, ayat puasa percaya, tapi ayat zakat saya tak percaya. Karena kalau sudah masalah keluar duit ni sakit hati saya. Tak bisa. Udkhulu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis silmi, masuklah kamu ke dalam Islam. Kafah. Kafah. Apa arti kafah itu Pak Ustaz? Kabeh. Utuh. Downloadnya harus dari 1 sampai 100. Jangan 75 berhenti. Tak berhasil, gagal. Videonya tak bisa dibuka. Maka harus utuh downloadnya. Begitu juga dengan Islam. Kamu terima Islam ini utuh. Jangan sampai lagi menyimpang seperti yang digariskan Allah dalam Quran, yang diperintahkan Allah melalui Rasulnya dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak sesuai kaedah-kaedah tafsir. Orang belajar tafsir, Dr. Mustafa Umar itu belajar tafsir berapa tahun? Di Al-Azhar 4 tahun. Di IIU 14 tahun. IIU, International Islamic University. Sampai mendapat gelar PhD, Philosophy of Doctor. Baru bisa menafsirkan Al-Quran. Masuk IIU itu, skor bahasa Inggrisnya mesti 550. TOEFL, Test of English Foreign Language. Bahasa Arabnya jangan tanya lagi. Baru bisa menafsirkan Al-Quran. Ini enggak. Enak aja menafsirkan Al-Quran menurut kepala otaknya. Pakai apa dia menafsirkan Quran? Pakai Quran sebiji. Allah telah berfirman dalam Al-Quran. Begitu dibantah, bapak berdasarkan metodologi apa? Saya tak pakai metodologi. Langsung Jibril mengirimkan wahyu ke saya. Dhalla wa adhalla, sesat dan menyesatkan. Maka perlulah kita melihat kapabilitas, kemampuan, keahlian. Betul kata Nabi, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, kalau diserahkan suatu perkara bukan pada ahlinya, fantaziris sa'at, tunggulah kehancuran. Di Mesir, kalau bukan Taman Al-Azhar, kalaupun dia tak Taman Azhar, harus ada pengakuan. Itulah maka Taman Azhar itu titelnya LC. LC itu singkatan dari licence. Licence artinya ijazah. Ajazah yujizu ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah untuk mengajarkan tafsir, hadis, fikih. Saya bukan mengecilkan alumni UIN, saya mengajar di UIN. Anak-anak UIN itu sudah diberi ijazah STHI. Nah, saya jangan dekatkan, hilang bahan saya. Sarjana Teologi Islam, bagian Quran, bagian hadis, filsafat Islam, SHI, Sarjana Hukum Islam, Sarjana SPDI, Sarjana Pendidikan Islam, diluruskan akidahnya. Ini ndak sekolah belajar agama entah kapan, hanya baca-baca-baca, mengaku sudah cukup, ngomong ngawur, dan orang jahil pula suka sama yang ngawur-ngawur nih. Bercampur pula sama sihir-sihir sikit. Ah, makin menjadi-jadilah dia. Ustaz Somad tu tak ada tahu apa-apa, cuma mengkaji kulit kitab aja tu. Ah, ini yang asli hakikat. Ha, tengok, tak luka kan? Bercampur dengan jin, dengan setan, dengan hantu. Makanya apa kata ulama dalam kitab Al-Lumah karya At-Tusi, idza ra'aita ar-rajula, kalau kau tengok ada orang, yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan kau tertipu. Kenapa? Karena setan pun bisa melakukan seperti itu. Terbang di atas awan, jalan di atas air, jangan tertipu, karena iblis pun bisa melakukan seperti itu. Lalu yang dipandang itu apa? Pandanglah istiqomahnya menjalankan syariat agama Allah. Kalau dia sudah melenceng daripada Quran Sunnah, jangan lagi ikut. Ini terlalu fanatik. Jelas-jelas guru tadi minum kampur, minum tua, ikut juga. Itu kan sudah bertentangan dengan syariat itu. Syariat itu untuk orang yang kulit-kulit kitab aja tuh. Ini guru kami sudah sampai tingkat hakikat ini. Saya tengok dengan mata kepala saya dia minum kampur. Itu nampak kamu kampur. Sebetulnya kalau sudah sampai lehernya berubah jadi zam-zam itu. Tak betul. Batil. Batil. Syaitan menyesatkan. Wala udillannahum, aku sesatkan mereka dari jalan Allah. Wala umanniannahum, aku buat mereka berhalusinasi, berimajinasi, sampai akhirnya mereka diseret masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Selanjutnya yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi. Tak percaya hadis. Ingkar hadis sesat, bahkan bisa jatuh ke dalam kafir. Tadi kita salat zuhur 4 rakaat. Coba carikan ayat Quran yang menyebutkan salat zuhur 4 rakaat. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya ayyuhalladzina amanu shollu salata zuhri 4 rakaatin adaan makmuman lillahi taala. Ada tuh ayatnya Pak Ustaz? Tak ada, saya aja ngarang-ngarang. Tidak ada. Yang ada dalam Quran itu wa aqimus shalah, dirikan salat. Alladzina yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat. Tidak ada dalam Quran salat zuhur 4 rakaat setelah tergelincir matahari. Lalu penjelasannya itu di mana? Dalam hadis Nabi. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Mana ada dalam Quran kalau kambingmu 40 ekor, zakat kambing 1. Kalau ontamu 5 ekor, zakatnya 1 kambing. Kalau gandummu 520 kilo, zakatnya 5%. Kalau pakai irigasi, kalau pakai tanda hujan, zakatnya 10%. Itu tidak ada. Penjelasannya itu di mana? Dalam hadis Nabi. Maka nanti kalau ada kelompok ingkar hadis, sesungguhnya mereka ingin merobohkan bangunan Al-Quran. Teorinya teori biliar. Yang ditembak bola putih yang mau dimasukkan bola merah. Ditembaknya putih, sebenarnya yang mau dimasukkan merah. Kata dia, saya percaya Quran, tapi saya tak percaya hadis. Sebenarnya dengan dia ingkar hadis, otomatis, automatically dia sudah ingkar kepada Quran. Karena Quran mengatakan wa atiullah, taat kepada Allah, wa atiur rasul, taat kepada Rasul. Taat kepada Allah, ikut Quran. Taat kepada Rasul, ikut penjelasan Rasul tentang Al-Quran dalam hadis-hadis Nabi. Maka teruslah ikut kajian hadis dalam 6 kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmizi, Sunan Ibn Majah. Kalau ada menyebut kitab 9 yang banyak di program HP Bapak Ibu, itu kitab 9. Tambah 3 lagi, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi. Cuma 9 kitab, banyak kitab lain. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Nah, ini saya baru dapat WhatsApp tadi nih. Hari Rabu kita 1 Rajab. Siapa yang menyampaikan berita ini ke temannya, maka Allah akan mengampunkan segala dosanya. Siapa yang tidak mengirimkan ke temannya, maka akan turun 10 musibah. Itu bukan hadis Nabi. Menyampaikan ke kawan bahwa hari Rabu 1 Rajab itu baik, tapi meyakini itu hadis Nabi itu tak baik. Jangan beli buku kalau di dalamnya tidak ada dalam kurung HR, hadis riwayat. Gara-gara banyaknya hadis palsu ini, orang tak mau ribet, akhirnya dia tolak hadis semua. Ini tak betul. Ingkar hadis, ingkar sunnah, sesat, bahkan bisa kafir. Karena dia sebenarnya ingin meruntuhkan ajaran Islam. Karena pondasi kedua setelah Quran adalah sunnah. Ingkar sunnah, ingkar hadis adalah kafir. Maka tengok kalau ada pembicaraan dia, saya tak percaya hadis, saya tak pakai hadis, itu perlu ditangkap orangnya, tentu dengan prosedur. Saya tak ingin setelah ini nanti Bapak Ibu menangkap semua orang menduga sesat, lalu saya dipanggil Pak Kapolda gara-gara ceramah Ustaz orang menuduh-nuduh. Nah, karena kita jelaskan yang saya sampaikan ini bukan ngawur, tapi hasil dari Majelis Ulama Indonesia. 7, melecehkan, merendahkan Nabi dan Rasul. Pak Ustaz, ya, menurut saya Pak Ustaz, ya, kenapa menurut kamu? Ustaz janji jangan marah ya. Ya, menurut saya Pak Ustaz, ya, kenapa menurut kamu? Janji jangan marah ya. Iyalah. Apa namanya? Menurut saya Nabi itu tukang kawin, Pak Ustaz. Oh, naik setan kita. Kenapa kamu bilang Nabi tukang kawin? Itu istrinya sampai belas-belasan, Pak Ustaz. Kamu membandingkan Nabi itu dengan siapa? Dengan PNS. Iyalah, PNS istrinya satu. Coba bandingkan dengan raja-raja, penguasa-penguasa zaman dulu itu berapa? Raja King Saud itu berapa istrinya? Lebih 30. Nabi Muhammad cuma berapa? Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12. Lalu terhitung cara menghitungnya, karena ada yang setelah menikah kemudian dilepasnya. Paling banyak tak sampai 13. Itu kata orang banyak. Belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Daud. Nabi Daud berapa istrinya? 100. Kalian ngejek Nabi Muhammad, iya, buka kitab kalian Perjanjian Lama. Sulaiman, kalian nyebutnya Solomon. Berapa disebutnya di situ Solomon? Solomon punya istri 1000. 1000 bininya. Bayangkan kalau dia ikut caleg. Yang 1000 itu aja nyoblos menang deh. Belum lagi mertuanya sama di ipar. Itu hebat Sulaiman. Jadi kalau kalian ngejek Nabi kami, Nabi Muhammad cuma 9, 10, 11, 12, itu tak ada apa-apanya dibanding Sulaiman. Sulaiman 1000. Makanya diagung-agungkan mereka, King Solomon. Orang-orang barat menyebut King Solomon. Bahkan katanya kekuasaannya, ada penulis menyebut sampai ke Yogyakarta, dipanggil Sleman. Orang kita ini suka ngawur-ngawur. Melecehkan, maka itu termasuk kategori aliran sesat. Itu Ustaz tadi menyebut Nabi Sulaiman, saya tak melecehkan. Saya menceritakan data bahwa jangan katakan Nabi Muhammad itu istrinya banyak. Tergantung membandingkannya dengan apa. Kalau dibandingkan dengan sultan, sultan, raja-raja, saya nyimpan bukunya di rumah. Sengaja tak saya bawa. Apa isinya? Ada salah satu raja di Pulau Sumatera, saya tak mau sebut dia dari kabupaten provinsi mana, istrinya raja di Pulau Sumatera, istrinya saya waktu baca sampai terbelalak mata saya, 3000 orang kalah Nabi Sulaiman. Hebat orang Sumatera ini lagi. 3000 orang, saya yakin kalau 3000 itu tak ingat dia lagi. 3000, ada bukunya di rumah. Yang serius nanti saya pinjamkan. Jadi jangan kalian ejek Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang ini latah, banyak yang latah. Cukuplah orang kafir saja latah mengejek-ejek Nabi kita. Orang Pekanbaru ini pun ikut-ikutan pula mengejek-ejek orang Islam. Dia mancing-mancing. Orang Islam ini alhamdulillah masih bisa sabar. Yang terjadi di Pasir Putih, yang terjadi beberapa hari ini, alhamdulillah saudara-saudara kita dari FPI menangkap, diserahkan ke Polda. Itu kalau tidak ditangkap FPI bisa mati dia. Nanti ketika dia mati, dituduhlah orang Riau teroris. Orang Riau ini lambat, lunak. Tapi kalau dipancing-pancing begitu, keluar juga krisnya nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan melecehkan Nabi, baik tata cara solatnya, cara kehidupannya, istrinya, anaknya, dan lain sebagainya. 8. Ciri aliran sesat yang ke-8 adalah mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Ternyata Ustaz Somad, setelah Nabi Muhammad itu ada lagi 3 Nabi. Dari mana saja dia? Dari Bogor namanya Ahmad Musadek, dari Jakarta Lia Eden, dari Bandung yang terakhir ditangkap namanya Cece. Jadi kepolisian yang paling hebat di dunia itu kepolisian Republik Indonesia, mengalahkan LAPD, Los Angeles Police Department, kalah, bisa menangkap 3 nabi dalam setahun. Ahmad Musadek, Lia Eden, Cecep. Yang susah menangkapnya Ahok. Itu agak payah sih. Karena kata Lia Eden, Ahok itu adalah titisan dari 2 dewa monyet. Itu bukan saya yang bilang. Itu yang ngomong itu Nabi Lia Eden, laknatullah alaiha. Pengikutnya ada. Dan ternyata aliran-aliran sesat ini disupport oleh Amerika. Sengaja diberikan dana dan dikirimkan duit besar-besaran, makanya pengacara-pengacara mereka getol membela atas nama apa? Human right, hak asasi manusia. Untuk apa? Menghabiskan energi umat Islam sehingga tak lagi-lagi memikirkan bagaimana membangkitkan ekonomi umat, bagaimana supaya umat ini menjadi mandiri. Habislah otak memikirkan nabi-nabi palsu yang banyak ini. Cerita nabi palsu itu sudah ada sejak zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan di zaman nabi pun ada nabi palsu. Ketika nabi meninggal, muncul dia naik ke atas, dia buat surat-surat mirip macam surat Al-Qur'an. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu zailun tawil. Wal fil, demi gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa gajah itu? Lahu zailun tawil, ekornya panjang. Nabi palsu. Cuman bedanya sama zaman sekarang, zaman dulu nabi palsu itu ditangkap, dipancung kepalanya, mati si nabi palsu bernama Musailamah Al-Kazab di tangan seorang berkulit hitam bernama Wahsy. Maka apa kata Wahsy? Tanganku ini pernah membunuh orang paling baik, paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib, meninggal di tangan Wahsy. Tapi ditebusnya dosanya, masuk Islam, taubat nasuha, dan dia membunuh si nabi palsu namanya Musailamah Al-Kazab. Maka kalau ada preman-preman yang pernah membunuh, ingin taubat, cari nabi palsu, bunuh. Tapi kalau tertangkap, jangan libatkan saya. Saya cuma menceritakan sejarahnya saja. Nah, begitulah cara taubat nasuha. Artinya apa? Sebelum masuk Islam dia keras, tapi setelah masuk Islam dia tegas. Sebelum masuk Islam keras, tak tentu arah. Setelah masuk Islam tegas. Ini enggak, sebelum masuk Islam keras, begitu dah masuk Islam letol. Itu ada orang ngejek-ngejek agama kita. Biarkanlah, kita sabar aja. Tak betul. Dulu sebelum masuk Islam rajin binaraga, gambar ular kobra. Setelah masuk Islam gambar cacing. Tak betul. Siapa lagi membela agama Islam ini? Makanya kapan orang berani solat di dekat Ka'bah? Kapan orang berani baca Quran jahar? Kapan orang berani menunjukkan identitas aku Islam? Setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Siapa itu Umar bin Khattab? Pemenang juara gulat pasar Ukas. Maka perlu pegulat, petinju itu diajak masuk Islam. Preman-preman yang bertatu, yang antingnya sebesar bulu lubang hidung. Besar lubang hidung, besar dua anting dia. Nah, itu diajak masuk Islam. Tapi setelah itu dia bertobat, dekat kepada Allah. Di Jepang itu Yakuza itu jadi imam. Bayangkan itu, Yakuza itu tatunya sampai ke ujung kelingking. Semuanya bertatu, dalam telinga pun bertatu. Tapi setelah masuk Islam, lembut menjadi imam, luar biasa. Nah, maka ketika mereka-mereka ini masuk Islam, orang-orang yang mengejek-ejek Islam itu pun takut. Nabi Muhammad SAW setelah meninggal, datang nabi-nabi palsu dan diperangi. Ketika memerangi nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, maka meninggal sahabat yang hafal Quran sebanyak 70 orang meninggal. Apa pelajaran dari sini? Bahwa yang hebat-hebat menunggang kuda, yang hebat-hebat memanah, yang hebat-hebat main pedang, itu adalah para penghafal Quran. Jadi kalau adik-adik sudah hafal Quran, pandai naik kuda, pandai memanah, pandai main tombak, mantap. Ente gayang metal, hafal Quran? Enggak. Naik kuda pandai? Kuda di mall SKA pandai. Ustaz pandai naik kuda? Oh, di Al-Falah naik saya. Begitu naik, foto turun balik. Untuk update status saja. 9. Mengubah, menambah, mengurang. Mengubah, menambah, mengurang. Apa yang dikurang? Ibadah yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Haji dirobahnya. Balik dia ke hotel. Orang 7 kali putaran. Dia 1 kali balik. Ente kok 1 kali? Itu namanya tawaf win-win zip, Ustaz. Jadi yang 7 kali diputarnya. Kamu tadi wukuf di mana? Saya wukufnya di atas jam gadang tower zam-zam. Tak bisa. Ini merubah cara ibadah yang diajarkan Nabi SAW. Maka itu salah satu. Mengurangi, menambah. Sholat ke masjid tak pernah. Kamu sholat di mana? Saya sholat di rumah, Pak. Betul, Bu. Suami ibu itu sholat di rumah. Iya, Pak Ustaz. Di mana sholatnya? Di kamar. Ibu nengok? Enggak. Asal dia sholat di kuncinya pintu. Coba ibu pasang CCTV biar kita tengok. Ditengok, rupanya sholatnya jamak terus. Zuhur jamak takdim dengan asar. Maghrib jamak takdim dengan isya. Subuh jam 6:15. Abang ini ibadah apa? Yang penting kita berserah diri kepada Allah. Kenapa tak ke masjid? Orang yang ke masjid itu penuh dengan riya itu. Tak betul. Ini tak betul. Jadi jangan nanti, saya sebetulnya mau ke masjid nih Pak Ustaz, tapi saya kalau ke masjid nanti takut riya. Datang ke masjid, ikuti syariat Nabi Muhammad, bahwa dalam hati ada perasaan riya, buang jauh-jauh. Yang diikut itu bukan cakap orang. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut cakap kebanyakan orang di muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, maka salah satu cirinya adalah merubah tata cara solat, merubah tata cara puasa, merubah tata cara haji, merubah tata cara zakat, kadar, takaran, aturan. Kalau terjadi perubahan, maka dia masuk dalam kategori aliran sesat. Yang terakhir, yang ke-10, ini yang paling fatal. Apa dia? Suka mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil. Ingat yang ke-10. Sikit-sikit kafir. Sikit-sikit kafir. Orang yang tak melakukan perbuatan yang sunat, kafir. Padahal kalau tak melakukan perbuatan sunat, itu hanya makruh. Kecuali dia melanggar akidah syar'i yang sudah mujma' alaih, disepakati, barulah dia kafir. Tapi dia sikit-sikit kafir. Ke-10 kata majelis ulama, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Jadi kalau terdengar nanti ada orang sikit-sikit kafir, Saya Pak Ustaz ke rumah dia tadi. Terus mau bertamu Idul Fitri. Saya jumpa dia, saya salami. Habis itu saya pulang. Tak lama saya pulang, lupa rupanya HP tinggal di kursi ruang tamunya. Saya masuk ke rumahnya, lama dia buka. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi karena saya lama mengetuk, dia buka. Saya tengoklah dia rupanya sedang mengepel Pak Ustaz. Apa yang dipelnya? Tempat yang saya pijak, kursi saya itu pun basah dilapnya. Rupanya saya ini sudah dianggapnya kafir Pak Ustaz. Mengkafirkan orang hanya karena berbeda guru. Mengkafirkan orang hanya karena berbeda masjid. Mengkafirkan orang hanya karena berbeda cara pelaksanaan yang sifatnya furu'. Yang satu pakai kunut, yang satu tak pakai kunut. Mengkafirkan. Dulu heboh berkelahi antara NU dan Muhammadiyah. NU Muhammadiyah dulu berkelahi tentang sholat subuh, apakah berkunut atau tidak. Alhamdulillah sekarang NU sudah tidak berkelahi lagi dengan Muhammadiyah. Kenapa? Karena sama-sama tak sholat subuh. Kan luar biasa itu. Anak NU sama anak muda Muhammadiyah bertengkar sampai jam 2 malam berdebat, mempertahankan masalah argumentasi kunut. Tapi besok dua-duanya tak sholat subuh karena kemalaman. Ini masalah furu. Yang satu pakai usolli, yang satu enggak pakai usolli. Yang satu bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang satu bismillahnya sir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini masalah furu. Tidak menyebabkan kita saling mengkafirkan. Tadi subuh saya sholat di Ar-Ridha pakai kunut. Allahumma lina fi man hadain. Tapi kalau saya ceramah di masjid Akramun Nas, Akramun Nas punya Muhammadiyah, enggak pakai kunut. Saya sholat di masjid An-Nur, bismillahnya jahar. Tapi saya sholat di masjid Jalan Paus, Muhammadiyah, bismillahnya sir. Ini masih Ahlussunnah wal Jamaah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Ahlussunnah. Allahu Akbar, alhamdulillahirrabbilalamin, masih Ahlussunnah. Yang tak ada dalilnya mana? Allahu Akbar, kul wallahu ahad. Nah itu tak ada. Masalah salaman tak salaman selesai sholat. Mau sholat salaman, apa kabar Pak Ustaz? Tadi saya sedang, ya apa-apa. Selesai sholat disalami, assalamualaikum Pak Ustaz, salam. Tak apa-apa. Kecuali sedang sholat, itu dia salaman. Allahu Akbar, baka Pak Ustaz. Itu baru tantun. Jadi masalah-masalah ini mesti bisa kita bedakan. Mana yang sifatnya furu', mana yang sifatnya usul, mana yang sifatnya prinsip. Jadi umat Islam ini sekarang terbagi dua. Yang ekstrim kiri, liberal, sekuler. Biarkanlah dia mau nyembah pokok kayu, mau nyembah sungai Gangga, enggak usah diuruslah, biar aja. Ini liberal. Yang satu ini pula ekstrim. Mesti sama macam cara saya beribadah. Kalau tak sama macam saya, kafir. Nah, ini ekstrim kanan. Eka dan Eki, ekstrim kanan, ekstrim kiri, dua-dua tak betul. Maka MUI tak ingin umat ini berantuk, berkelahi gara-gara masalah ini. Dibuatkanlah 10 ini. Bapak ibu bisa download di internet, cari, tempel di dinding masjid, 10 kriteria ciri-ciri aliran sesat. Buat di atas 10 kriteria ciri-ciri aliran sesat. Ingat, kesesatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena banyak kesempatan. Waspadalah. Pas 60 menit. Tadi jam 1 lewat 15, sekarang jam 2 lewat 15. Saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Tapi Masjid Al-Kausar ini dibuatnya pula 2 botol. Ditambahnya pula lagi 1 teh manis. Ditambah pula lagi kuih 5. Ini kalau begini sampai maghrib nampak. Jamaahnya tahan, saya pula tak tahan. Ada yang ingin ditanyakan, kumpulkan kertas tanya jawab tadi, atau langsung pakai mikrofon. Masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah haji, masalah tasawuf, masalah zikir, kita akan bahas dalam dialog. Terima kasih. Banyak cakap saya ini menyinggung perasaan. Syukron, merci beaucoup. Oh, mau salam.
1: Isyaraqat nafsi binurin min fuhadi. Jika agama sudah tidak mampu menasihati seseorang, maka mau dinasihati menggunakan apa lagi? Hidup seorang mukmin pilihannya hanya dua, bersyukur atau bersabar. Ada nikmat mau sekecil atau sebesar apapun, ia bersyukur, maka akan menjadi kebaikan. Ada ujian, ia bersabar. Jangan gegabah mengambil sikap, apalagi sikap yang tidak berlandaskan iman, hanya memakai logika, perasaan dan ilmu pengalaman yang semuanya tadi harusnya tunduk kepada iman. Islam sebagai keyakinan yang dianut seseorang ada konsekuensinya. Ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Hukum-hukum berupa kepatuhan atau ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Dan itulah nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sangat detail dan teliti. Sikap yang berlandaskan iman tersebut pasti akan berbuah kepada akhlak, adab atau budi pekerti yang baik kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada sesama manusia. Dan salah satu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disukai adalah karena akhlak beliau yang agung. Singkat cerita, mari nasihati diri kita dengan agama yang mulia ini. Karena semua urusan hidup ada jawabannya di sana. Sebelum ajal dan kematian menjadi nasihat terakhir, yang di situ tiada kesempatan lagi berbuat baik karena sudah ditutup catatan amal kita. Semoga Allah memberi kita

0: disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, man ghassala waghtasal, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wabakkara wabtakar, dan dia datang ke Jumat itu, ke masjid itu lebih awal, wamasya, berjalan, walam yarkab, dia itu tidak menaiki kendaraannya, wastama minal imam walam yalhu, dan dia itu mendengarkan khotib isi khutbah yang disampaikan oleh khotib, dan dia tidak lalai. Kana lahu ajr amalu sanatin siyamiha wa qiyamiha, maka pahalanya seperti ibadah satu tahun, termasuk diamnya, termasuk berdirinya dan sujudnya dan rukuknya di hadapan Allah Subhanahu.
1: Aktsiru alayya min as-salati fi lailatul qurra wal yawmil azhar, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah. Yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari Jumat. Hal kata sahabat ketika Nabi bersabda, akthiru alayya min as-salah fa inna salatakum tablughuni, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini

berselawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, dan Nabi bersabda, sesungguhnya selawat kamu sampai kepada aku. Baik. Selawat itu kan ibadah. Ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi beritahu, selawat kamu sampai kepada aku. Ya mesti ada kaitannya dengan Nabi. Walaupun ibadahnya, walaupun salawat itu ibadah kita kepada Allah, ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersalawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas salawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi, Nabi sendiri membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, ma min musallimin yusallimu alayya illa raballahu alayya ruhi hatta arudu alayhi assalam. Tiada orang bersalawat bersalam kepada aku melainkan Allah akan mengembalikan ruh aku untuk aku jawab salam orang yang bersalam kepada aku. Fahendom, ini keistimewaan salawat kepada Nabi SAW. Allah membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, Nabi pun membalas dua kali. Fahendom, dalam hadis Nabi SAW, man sallallahu alaihi marratan sallallahu alaihi biha asyara. Orang yang bersalawat kepada aku, kata Nabi, 10 sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10. Itu balasan Allah kepada orang bersalawat kepada Nabi. Balasan Nabi membalas salawat atau salam seseorang kepada Nabi dengan salam juga daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salam. Orang yang paling hampir dengan aku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat kepada aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang sebagian orang alergi dengan solawat kepada Nabi. Tak mau majlis maulid, majlis solawat. Kita ubah maulid menjadi majlis solawat. Maulid kan solawat kepada Nabi Shallallahu Wasallam. Namanya saja maulid. Tak mau juga majlis cinta Rasul. Tak apa sudah. Yang penting intinya salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini digalakkan juga pada malam Jumat dan juga pada hari Jumat, khususnya bersalawat 80 kali dalam waktu pada hari Jumat yang digalakkan secara khas dengan bacaan yang khusus pada hari Jumat. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyul ummi.

0: محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: Mengganti salat Jumat dibolehkan dengan salat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan salat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan salat Jumat, yang beliau tunaikan salat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan salat duhur di rumah sebagai ganti salat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda salat Jumat. Sekali lagi, rezeki Anda sudah diatur oleh Allah, jangan takut kehilangan rezeki.
2: Barang siapa meninggalkan 3 Jumat, taba Allah ala qalbi, Allah stempel, tutup hatinya. Makanya kalau orang sering meninggalkan sholat Jumat itu menjadi sebab hatinya itu gelap, susah nerima hidayah. Diingatkan sama suami cemberut, itu kayak ibu-ibu. Ibu udah Jumatan tapi ya, gak ada. Diingatkan sama istri cemberut, jadi tidak sampai kafir. Yang meyakini bahasanya sholat Jumat tidak wajib baginya, tanpa ada udur lalu dia mengatakan, memang sholat Jumat gak wajib, maka saya tidak sholat Jumat. Maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Menurut jumhur ulama, selagi dia meyakini sholat itu wajib, tidak dikatakan kafir. 3 Jumat, 4 Jumat, 5 Jumat, sama. Selagi dia masih meyakini itu wajib, tidak kafir. Tapi dosa gede.
3: Ini hari Jumat, 4 amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan membesan kepada kita, barbani akthiru alayya minas salati yaumal jum'ah. Barbanialah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah. Karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki sayyiduna, tidak baki sayyiduna, boleh. Mau banjan, mau pendek, boleh. Intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa merasa keberatan, ih panjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca satu halaman. Nanti sebelum Jumat baca 2 halaman, selepas Jumat baca 2 halaman. Begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul Kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul Kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Kalau Anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul Kahfi. Orang yang menyima Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-Qari'u wal-mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada satu jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di satu jam itu, di doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jum'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa stujibalah. Ada satu jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di satu jam itu akan mendapatkan diijabah doanya, tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeda pemahaman terhadap satu jam itu. Yang mana dimaksud satu jam? Dari kumpulan bermacam riwayat hadis, satu jam yang paling kuat untuk diterima doanya adalah satu jam yang terakhir sore hari. Kira-kira sebelum maghrib satu jam, berarti kita sudah bisa mendapatkan doa. Silakan berdoa. Saya subhanallah bangga kalau waktu di Madinah saya melihat ulama kita, para guru, para orang saleh yang ada di Masjid Nabawi. Begitu mereka kalau lagi belajar ilmu atau lagi berbicara agama, begitu sudah tinggal tersisa satu jam sebelum maghrib, semua tinggalin kerjaan. Kenapa? Masing-masing sibuk berdoa. Oleh karena itu istimewa, jangan sampai tertinggal. Yang terakhir, yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. Kenapa saya berkata bersedekah di subuh hari? Apalagi habis kita sama-sama laksanakan salat berjamaah. Kalau kita perhatiin banyak di dalam Al-Quran, Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Contohnya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salata وأنفقوا مما رزقناهم. Jadi banyak ayat Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Saya mengambil pelajaran, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki seorang, mendatangkan rezeki dengan cara yang istimewa, menjaga sedekah setiap salat. Apalagi di subuh hari. Kenapa saya bertambah di subuh hari? Karena memang selepas subuh ada dua malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ati mumsikan talafa. Dua malaikat berdoa, satu mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahin perlipat ganda. Yang kedua adalah malaikat mendoakan orang-orang yang kikir di subuh hari, yang pelit di subuh hari, tidak mau bersedekah di subuh hari, dia berdoa, ya Allah jangan berkahi hartanya. Nauzubillah. Berarti jemaah sekalian, kalau kita tidak mampu itu namanya uzur. Tapi kalau kita mampu tapi tidak membiasakan diri bersedekah di subuh hari, jangan sampai kena doa malaikat itu. Oleh karena itu kita malah berharap doa malaikat yang mendoakan, ya Allah gantikan dan lipatkan ganda apa yang dia telah infakkan.

Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasoihud Dinia, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat. Dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk surga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidhu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di

0: بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين
1: بالعالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raya Baitul Muttaqin, salam sejahtera rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah, kami atas nama Dewan Pengurus Badan Pengelola Islam Nusantara Kalimantan Timur akan menyampaikan beberapa buah pengumuman. Namun sebelumnya kami himbau kepada muslimin yang masih berada di sekitar Islam Nusantara ataupun masih berada di rumah untuk segera mengambil air wudu dan menuju lantai utama Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dan untuk waktu salat Jumat kita pada Jumat kali ini jatuh pada pukul 12:19. Yang pertama kami sampaikan laporan keuangan Unit Pengumpul Zakat Infak Sedekah UPJIS Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 26 Juni sampai dengan 2 Juli 2026. Saldo awal kas sejumlah Rp177.201.951. Kemudian penerimaan hasil selawat Jumat lalu sejumlah Rp5.340.000. Infak dan sedekah yang dibacakan sejumlah Rp850.000. Infak kotak amal sejumlah Rp11.465.000. Infak penitipan barang sejumlah Rp118.000. Infak parkir Jumat lalu sejumlah Rp735.000. Dan infak parkir harian sejumlah Rp9.100.000. Maka jumlah penerimaan sejumlah Rp27.608.000. Kemudian dikeluarkan untuk kegiatan pelaksanaan ibadah dan dakwah. Yang pertama untuk pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah, untuk pelaksanaan pengajian rutin setiap ba'da zuhur, ba'da maghrib dan ba'da sholat subuh, untuk peliputan TV dan radio Islamic Center, untuk pelaksanaan kegiatan tahsinul qiraah, penyediaan minuman jamaah, dan untuk penyediaan makan subuh, pengajian subuh, untuk kajian Majlis Taklim Muslimah Islamic Center, dan untuk perawatan sarana dan prasarana Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur sejumlah Rp83.003.000. Maka saldo kas kita sampai pada siang hari ini sejumlah Rp121.806.951. Samarinda 3 Juli 2026 yang membuat Bendara UPJIS Bapak Madi mengetahui Ketua UPJIS Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Bapak Ustadz Haji Muhammad Ilmi. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian. Kemudian kami pula

Bakri, Haji Bakri bin Abdul Hamid, Otan bin Oto, Haji Anang Sabri bin Haji Arif, Haja Sarifah Aliyah binti Haji Muhammad, Haji Diri Priyanur bin Haji Ardiansyah, Lydia Susyalawati binti Haji Rasuni, Tasa Yuwadanini Putri binti Haji Ahmad Maulana, Haji Asari bin Asbani, Haji Arpiyah binti Haji Badrun, Haji Badrun bin Haji Bahran, Jamrud bin Jalal, Windy binti Edis Saputra, Edis Saputra bin Jemri, Haja Jamaah binti Haji Ali Saleh, Haja Rafiah binti Haji Badrun, Zaitun bin Karyo, Anita binti FX Sungkono, Jumainah binti Komarudin, Edi Rahman bin Rumli, Amiruddin bin Rumli, Hapiah binti Gudan, Katwil bin Tirif, Arbayah binti Lay, Imansa bin Asri, Sundariwati binti Ismit, Muhammad bin Simun, Juminam binti Abdullah, Jamri bin Sa'luddin, Asra binti Sa'luddin, Jawiyah binti Soleh, Jafar bin Elong, Kasih bin Kotel, Masnah binti Amin, Mariyati binti Soleh, Darmun bin Bejo, Sriyani binti Darmun, Suryatin binti Darmun, Samun bin Ngadi, Kemi binti Mingan, dan Fikhin bin Mahmud. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala manawa salafu salih wa ila hadrati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita bersama membacakan suratul Fatihah tadi, segala infak dan sedekah dari para jemaah sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai kepada almarhum dan almarhumah dan kita semua para jemaah yang membacanya bersama mendapatkan balasan kebaikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada para jemaah sekalian muslimin dan muslimat dari Dewan Pengurus Badan Pengawas Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur bahwasanya rutin melaksanakan kegiatan pengajian-pengajian yang dilaksanakan di Masjid Raya Baitul Mutakin setiap ba'da salat subuh, ba'da salat maghrib maupun ba'da salat zuhur. Dan insyaallah pada hari ini di hari Jumat malam Sabtu 3 Juli 2026 pada kajian maghrib kita kehadiran tamu mulia, beliau adalah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, pimpinan Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sukabumi Jawa Barat. Insyaallah nantinya beliau akan menyampaikan kajian ba'da maghrib spesial pada malam hari ini, Jumat malam Sabtu, solat maghrib berjamaah di Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua, juga pada esok hari di hari Sabtu subuh kita juga kedatangan tamu mulia, Dewan Guru Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih Kalimantan Selatan. Beliau adalah Tuan Guru Haji Ahmad Fauzi dari Pamangkih Kalimantan Selatan. Insyaallah nantinya beliau akan menyampaikan kajian subuh spesial pada hari Sabtu esok hari tanggal 4 Juli 2026. Salat subuh berjamaah di Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Kalimantan Timur. Diajak serta keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita dapat hadir memperkaya ilmu kita, memperbaiki diri dan mempererat ukhuwah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan karena satu majelis ilmu itu menjadi titik awal perubahan hidup, insyaallah kita semua akan hadir bertemu dalam sebuah keberkahan. Kita hadiri, duduk bersama, dengarkan dan diamalkan serta disebarkan. Diajak sana keluarganya pada malam hari ini pengajian maghrib dan esok hari pada subuh Sabtu subuh insyaallah ada tamu.

mulia yang hadir untuk menyampaikan kajian maghrib dan juga kajian subuh pada malam hari ini dan esok Sabtu subuh. Diajak sana keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Hadirin rahimakumullah, segera kita akan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah. Dan yang bertugas pada siang hari ini di tanggal 3 Juli 2026, 18 Muharram 1448 Hijriah, selaku khatib Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Syahrin Torik LCMA, pengasuh pondok pesantren Subulana Kalimantan Timur, selaku imam Al-Ustaz Haji Mursalin Al-Hafidz Imam Rawatib Islamic Center, dan selaku bilal Ustaz Ahmad Hidayatullah SPDI Kori Nasional, dengan judul khutbah Spirit Beruhuwah di Tahun Baru Hijriah. Demikian dapat kami sampaikan, selalu hilafnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

0: Alhamdulillah alladhi la ilaha illahu al-mutawahhidu fil jalali bi kamalil jamali ta'dima wa takbira المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتكبيرا المتعالي بأظمته مجده الذي نزل الفرقان على أبده ليكون للعالمين نظيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وزد وعنئم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز لمن اتقى فقال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Saudaraku kaum mukminin hafidhakumullah. Bila kita membaca sejarah bagaimana tahun Hijriah disusun oleh para sahabat ridwanullah alim jami'an, maka kita akan dapatkan satu pesan yang kuat agar umat ini senantiasa memperhatikan persatuan, memperhatikan persaudaraan yang merupakan asas kekuatan bagi umat. Ketika para sahabat bermusyawarah sekedar menjadikan momentum kehidupan Nabi sebagai awal tahun baru, berbagai macam usulan disampaikan. Ada yang mengusulkan saat lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengusulkan saat terjadinya perang Badar. Bahkan termasuk ada yang mengusulkan saat kewafatan Rasulullah. Wahyu tutup buku, kita bertemu dengan tahun baru. Namun semua usulan itu tidak disetujui oleh para sahabat atau mereka tidak bersepakat. Maka kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengusulkan agar hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai patokan awal tahun baru Islam. Karena saat hijrah tersebut umat Islam sudah memiliki kekuatan, umat Islam sudah bersatu dan mereka sudah meninggalkan negeri kufur menuju negeri Islam. Dan sahabat sepakat bulat dengan usulan tersebut. Dan kemudian ketika hendak ditentukan bulan pertama dari 12 bulan yang ada, para sahabat juga kembali berbeda pendapat. Ada yang mengusulkan Ramadan. Kita melakukan ru'yatul hilal, bertemu dengan awal puasa, bertemu dengan tahun baru. Termasuk ada yang mengusulkan Syawal, kita bertemu hari raya, kita bertemu dengan tahun baru. Semua usulan nampak sangat baik, namun sahabat kembali tidak setuju. Sampai kemudian Sayyidina Utsman dalam satu riwayat mengatakan, jadikan Muharram sebagai awal dari bulan kita, karena mereka setelah berkumpul di tanah suci kembali dengan semangat membawa persatuan. Maka di sini jemaah dimuliakan Allah, kita dapatkan pesan yang kuat tentang arti tahun baru bagi umat Islam, tentang arti bulan Muharram. Para sahabat ridwanullah alim jami'an hendak mengingatkan umat ini tentang asas dari asas-asas yang tidak boleh diganggu apalagi dirusak, yaitu hendaknya umat Islam menjaga persatuan. Karena jika persatuan ini tidak ada, nilai-nilai syariat tidak akan memiliki banyak makna. Karena Islam itu bukan hanya tentang sujud di dalam masjid, Islam itu bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi bagaimana Islam itu berbicara tentang kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bahkan bernegara. Dan itu tidak mungkin bisa diwujudkan kalau umat Islam centang perenang, umat Islam tidak mau bersatu. Bahkan jemaah dimuliakan Allah, jika kita buka tadabur Al-Quran di surah Al-Anfal ayat 46, Allah mengingatkan bayaran yang sangat mahal jika umat ini meninggalkan persatuannya, jika umat ini tidak mau terikat dalam ukhuwah Islamiyah, justru kemudian saling bertikai satu sama lain. Allah Ta'ala mengatakan, wa'ati'ullah wa rasulahu wa la tanazza'u. Taatlah kalian semua kepada Allah, taat kalian semua kepada Rasul, jangan kalian berselisih, jangan kalian bertikai, jangan kalian sampai bermusuhan. Karena kalau itu kita lakukan, kata Allah Ta'ala, fatafshalu wa tadhabari hukum, kalian pasti akan gagal dan kalian akan kehilangan kekuatan. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang sabar, kata Allah, dan Allah akan menyertai umat yang senantiasa bersabar dalam perjuangannya. Para ulama menjelaskan, hadirin dimuliakan Allah, lewat ayat ini Allah ingatkan dua bayaran yang sangat mahal, yang sepanjang sejarah tidak ada satupun umat yang bisa membayarnya. Kalau umat ini berpecah belah, maka akan tertimpa dua hal. Pertama, kegagalan. Maka jawaban atas segala bentuk kegagalan umat hari ini, hadirin, kita gagal ketika bicara tentang perbankan syariah. Bicara tentang ekonomi syariah, kita hanya baru di tataran teori saja. Nyaris prakteknya kita berjalan di tempat, bahkan jalan mundur. Jawabannya apa? Karena belum kita sudah bertikai satu sama lain. Begitu juga kalau kita berbicara tentang politik Islam. Kenapa umat ini yang konon mayoritas jadi permainan kelompok-kelompok minoritas yang hanya dimanfaatkan per 5 tahun sekali? Jawabannya karena kita tidak mau bersatu. Kita gagal bahkan dalam pendidikan. Nyaris kita belum bisa mengatakan sistem pendidikan Islam yang bisa memberikan jawaban atas tantangan zaman hari ini, melahirkan generasi-generasi emas yang siap mengurus negeri ini dengan syariat Allah. Malah justru pendidikan Islam hari ini diobok-obok. Jawabannya karena kita tidak pernah mau bersatu. Dan yang kedua, watadhabari hukum, akan hilang kekuatan kalian. Bahasa Al-Quran selalu lebih barokah. Kenapa Quran menggunakan kata rih yang secara bahasa artinya angin? Kenapa tidak menggunakan kata kudroh, kemampuan, atau kuah langsung yang artinya kekuatan? Para ulama mengatakan, hadirin, dahulu ketika umat ini bersatu, jangankan wujud mereka, bahkan angin mereka menggetarkan musuh-musuhnya. Ketika umat ini dahulu bersatu, jangankan sosok mereka, jangankan wujud mereka, bahkan bendera dan pakaian mereka menggetarkan lawan-lawannya. Silakan buka dalam lembaran sejarah, hadirin dimuliakan Allah. Dahulu ketika terjadi paregrek ala Eropa, sekte-sekte Nasrani salang bantai, jutaan manusia menjadi tumbal. Salah satu kerajaan di Eropa meminta bantuan kepada umat Islam, yang kala itu pusat pemerintahannya di Turki Utsmani. Utsmani tidak mengirimkan satuan keamanan untuk menjaga kerajaan tersebut, tetapi Utsmaniyah hanya mengirimkan seragam-seragam yang biasa digunakan oleh kaum muslimin menjaga perbatasan. Efeknya ketika pakaian itu digunakan oleh kerajaan tersebut, musuhnya tidak berani mengganggu karena mengira umat Islam yang sedang menjaga. Begitu juga ketika pembukaan negeri-negeri Eropa di masa Tariq bin Ziyad rahimahullah ta'ala, sampai pada masa Hajib al-Mansur, sampai riwayat kepada kita, umat Islam jika membuka satu negeri, maka akan ditancapkan bendera mereka berkibar gagah di atas perbukitan. Dalam sebuah riwayat, salah satu bendera itu lupa dicabut, tertinggal sekian lama. Efeknya musuh tidak berani mendekat perbukitan itu. Baru kemudian setelah disadari ada satu bendera, yang satu bendera itu cukup berharga bagi umat Islam, diambil, dicabut dari tempat tersebut, musuh baru menyadari ternyata itu adalah tempat yang tak bertuan. Begitulah, hadirin dimuliakan Allah, ketika umat ini, Islam ini bersatu, jangankan untuk membela satu negara, satu masyarakat, bahkan mereka sanggup menjaga kemuliaan satu orang muslimah. Kita buka dalam lembaran sejarah, ketika ada satu muslimah di daerah Amuria diganggu oleh sekelompok tentara Romawi yang mengakibatkan auratnya terbuka, maka wanita ini berteriak mengatakan, wa mu'tasima, wahai mu'tasim. Ya, dia memanggil pemimpin umat Islam yang jauh di sana, di kota Baghdad, pusat pemerintahan Islam. Namun suara lemah wanita ini akhirnya sampai kepada sang khalifah. Sang khalifah dengan sangat marah mengirimkan surat kepada kaisar atau gubernur Romawi, yang isinya diantaranya, dari Mu'tasim billah amirul mu'minin, sang pengatur urusan orang-orang Islam, ila kalb min kilabir rum, kepada anjing dari anjing-anjingnya Romawi, kembalikan kemuliaan muslimah kami yang diganggu, hukum berat semua pelakunya, maka jika tidak kami akan kirimkan satuan tempur yang ujungnya sudah menginjakkan kakinya di negeri Tuhan dan pangkalnya sedang berada di tempat pohon zaitun tumbuh. Dan ini bukan ancaman kosong, hadirin dimuliakan Allah. Amuria dikepung berbulan-bulan, akhirnya Romawi pun menyatakan siap menghukum para pelakunya. Itu dahulu ketika umat Islam bersatu, hadirin. Dan kita perlu ingat, Mu'tasim itu bukan Umar bin Abdul Aziz, bukan Salahuddin, bukan jajaran khalifah soleh yang luar biasa, dia seperti lazimnya pemimpin Islam, bahkan dia terkena skandal turut memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi kalau bicara tentang kepentingan dan persatuan umat Islam, maka segalanya akan dikesampingkan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan semangat tahun baru 1448 Hijriah ini, Allah lekas hadirkan para pemimpin-pemimpin yang bisa menyatukan umat Islam. Allah hadirkan kepada kita ulama-ulama yang bisa mengikat hati kaum muslimin sehingga mereka tidak sibuk terus berseteru dan bermusuhan, dan lekas hadir kekuatan umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qali hadza fastaghfirullah istaghfirullah innallaha wal ghafurur rahim.
1: اللهم صل وسلم وزد

0: Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sejarah umat Islam bukanlah sejarah malaikat. Ada saat kejatuhan, ada saat keruntuhan. Bahkan kita dapatkan ada hal yang sangat disayangkan, ada peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin. Tetapi sebuah catatan berharga yang harus sampai kepada kita, meskipun umat Islam sedang bertikai, mereka tidak kehilangan kemuliaan untuk saling menjaga persatuan dan mengedepankan kepentingan umat Islam. Telah sampai riwayat kepada kita, saat terjadi perang antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, umat Islam kala itu hadirin sedang terpecah menjadi dua kubu, bahkan mereka saling bunuh satu sama lain. Namun kemudian penguasa Romawi mengirimkan surat kepada Muawiyah mengatakan, aku dengar engkau telah bertikai dengan saudaramu itu, jika engkau ingin kami akan kirimkan bantuan, kita bekerja sama, dan setelah kita diberikan kemenangan kita tinggal bagi kuenya. Maka Sayyidina Muawiyah sangat marah, beliau kemudian mengirim surat kepada gubernur atau penguasa Romawi yang isinya diantaranya adalah, jangan engkau ikut campur antara urusan sesama keluarga, antara saudara seiman. Jika engkau sampai mengirimkan surat yang kedua kali, maka kami akan gerakkan pasukan, memisahkan kepalamu dari badanmu, dan aku akan hadiahkan kepalamu kepada Ali bin Abi Thalib. Begitulah umat Islam hadirin, ketika mereka tahu tentang hakikat kekuatan yang sebenarnya, permusuhan bahkan tidak membuat mereka kehilangan kemuliaan. Sedangkan kita hari ini subhanallah, lihatlah di sosmed atau di keadaan-keadaan yang lain, kita saling caci maki bahkan saat membahas agama. Kita kehilangan kemuliaan bahkan sedang berbicara hal-hal mulia. Lalu bagaimana kalau sudah bicara politik, kita jauh dari kemuliaan. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga umat ini dijaga oleh Allah, lekas diberikan tuntunan syariat yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Allahumma ankid al masjid al aqsa min barasin al mu'tadin waj'alhu shamikhan azizan ila yaumid din wa akrimna ya rabbana bis salati fi masjid al aqsa قبل الممات وإنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم فاسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله عز وأكبر فأقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الفلاح. قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة وتتم صلاه على محمد وعلى محمد الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وتقبل دعاء. استقيموا واعتدلوا وتراشوا حاضوا بينكم استووا الصفوف فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. لا إله إلا الله توكل على الله إلهي أنت مقصدي ورضا صلي بارضا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: on?
1: Ya, pendengar semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Bersama-sama kita simak dan kita dengarkan. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: Muhammad. Humma.
1: Ya, baik pendengar semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini kita kembali ke studio untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya.
2: Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan solat Jumat, salasa marratin, tiga kali, tahawunan, karena menyepelekan agama, fama Allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya, dikunci Allah, hukuman di atas hukuman, bukan sakit, bukan mati, bukan miskin, bukan melarat, apa dia? Hati yang terkunci, khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim, mata tertutup, na'udzubillah, sumbong, bukmun, amyun, fahum la ya'qilun.
3: Wahai Rasulullah, kenapa sih salat Jumat khusus laki-laki, jihad fisabilillah khusus laki-laki, kami pun perempuan ini mampu ya Rasulullah? Tahu gak jawaban Rasulullah apa ibu bapak? Disuruh diam semua sahabat, dengar pertanyaan ini perempuan, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wahai wanita, sampaikan kepada wanita yang ada di luar sana bahwa sesungguhnya apa yang diwajibkan oleh laki-laki tidak diwajibkan oleh perempuan, itu ada dasarnya. Kita laki-laki diwajibkan sholat Jumat, kita laki-laki diwajibkan jihad fisabilillah untuk laki-laki. Perempuan urus rumah tangga, urusin rumah, pahalanya sama seperti orang sholat Jumat, sama seperti dia jihad fisabilillah. Enggak harus ngangkat pedang, ibu ngangkat sapu aja udah jihad. Enak gak jadi perempuan? Enak gak?
4: Barang siapa meninggalkan tiga Jumat, taba Allah ala qalbi, Allah stempel, tutup hatinya. Makanya kalau orang sering meninggalkan sholat Jumat itu menjadi sebab hatinya itu gelap, susah nerima hidayah. Diingatkan sama suami cemberut, itu kayak ibu-ibu. Ibu udah Jumatan tapi ya, gak ada. Diingatkan sama istri cemberut, jadi tidak sampai kafir. Yang meyakini bahasanya sholat Jumat tidak wajib baginya, tanpa ada udur, lalu dia mengatakan, memang sholat Jumat gak wajib, maka saya tidak sholat Jumat, maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Menurut jumhur ulama, selagi dia meyakini sholat itu wajib, tidak dikatakan kafir. Tiga Jumat, empat Jumat, lima Jumat, sama. Selagi dia masih meyakini itu wajib, tidak kafir, tapi dosa gede.
5: Mengganti sholat Jumat dibolehkan dengan sholat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan sholat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan sholat Jumat, yang beliau tunaikan sholat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan sholat duhur di rumah sebagai ganti sholat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda sholat Jumat. Sekali lagi, rizki Anda sudah diatur oleh Allah, jangan takut kehilangan rizki.
6: Ini hari Jumat, empat amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan membesan kepada kita, barbanya akthiru alayya minas salati yaumal jum'ah, barbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah, karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki sayyiduna, tidak baki sayyiduna, boleh. Mau banjan, mau bendek, boleh. Intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa, merasa keberatan, panjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca satu halaman. Nanti sebelum Jumat baca dua halaman. Selepas Jumat baca dua halaman. Begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul kahfi. Kalau anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul kahfi. Orang yang menyimak Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-Qari'u wal-mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada satu jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di satu jam itu, di doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jumu'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa stujibala. Ada satu jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di satu jam itu akan mendapatkan diijabah doanya, tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeda pemahaman terhadap satu jam itu. Yang mana dimaksud satu jam? Dari kumpulan bermacam riwayat hadis, satu jam

di subuh hari. Kenapa saya berkata bersedekah di subuh hari? Apalagi habis kita sama-sama laksanakan salat berjamaah. Kalau kita perhatiin banyak di dalam Al-Quran, Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Contohnya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi banyak ayat Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Saya mengambil pelajaran, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki seorang, mendatangkan rezeki dengan cara yang istimewa, menjaga sedekah setiap salat. Apalagi di subuh hari. Kenapa saya bertambah di subuh hari? Karena memang selepas subuh ada dua malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ati mumsikan talafa. Dua malaikat berdoa, satu mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahin berlipat ganda. Yang kedua adalah malaikat mendoakan orang-orang yang kikir di subuh hari, yang pelit di subuh hari, tidak mau bersedekah di subuh hari, dia berdoa, ya Allah jangan berkahi hartanya. Nauzubillah. Berarti jemaah sekalian, kalau kita tidak mampu itu namanya uzur. Tapi kalau kita mampu tapi tidak membiasakan diri bersedekah di subuh hari, jangan sampai kena doa malaikat itu. Oleh karena itu kita malah berharap doa malaikat yang mendoakan, ya Allah gantikan dan lipatkan ganda apa yang dia telah infakkan.

0: Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasihuddiniyah, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam, dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat, dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk sorga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidhu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat tersebut.
1: Harap doa ini baik-baik, atau Anda boleh ikuti? Boleh ikuti, ya. Allahumma.
2: Allahumma.
1: Saya ulang, Allahumma.
2: Allahumma.
1: Ikfina.
2: Ikfina.
1: Bihalalika.
2: Bihalalika.
1: An haramik.
2: An haramik.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.

antum yang ikhwan bacakan itu selepas selesai Jumat. Jangan cepat-cepat keluar, zikir walau sejenak, bermohon pada Allah membacakan doa itu. Istri boleh bacakan di saat-saat ba'da asar menjelang ke maghrib. Bacakan itu minta kepada Allah. Apa faedahnya? Dua. Ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Dan Allah akan muliakan antum dengan semua kemuliaan yang terbaik yang Allah berikan kepada antum.

Ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis

0: banyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Meneladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Mendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan keilmuan serta keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Judul yang akan kita bahas dalam rubrik akhlak islami pada kesempatan ini adalah 6 tanda keikhlasan dalam menuntut ilmu syar'i. Pendengar yang dirahmati Allah, keikhlasan dalam menuntut ilmu akan memberikan pengaruh kepada pribadi orang tersebut yang dapat dirasakan oleh orang yang berada di sekitarnya. Di antara tanda-tanda ikhlas dalam menuntut ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu akan membuahkan ilmu yang bermanfaat. Tanda paling jelas yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki niat yang benar dalam menuntut ilmu syar'i adalah ilmu tersebut bermanfaat bagi dirinya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, permisalan, petunjuk dan ilmu yang Allah utus diriku dengan membawa keduanya sebagaimana permisalan hujan lebat yang membasahi bumi. Di antara tanah yang diguyur air hujan, ada tanah yang subur yang menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tetumbuhan dan rerumputan yang lebat. Seperti itulah permisalan ilmu yang bermanfaat bagi seorang hamba. Ilmu tersebut akan memberikan manfaat kepada pemiliknya khususnya dengan membuat hatinya semakin lembut, jiwanya semakin tunduk kepada Rabbnya, lisan dan pandangannya semakin terjaga, dan seterusnya. Tidak hanya itu, manfaat ilmunya juga meluas kepada orang-orang yang di sekitarnya, dan akhlaknya yang semakin mulia serta ilmu yang telah ia raih ia ajarkan kepada orang-orang di sekelilingnya. Inilah tanda yang pertama yang menjadi poros bagi tanda-tanda lainnya. Ilmu tersebut bermanfaat bagi dirinya. Kemudian yang kedua, orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu akan senantiasa mengamalkan ilmunya. Pendengar yang budiman, tujuan utama pencarian ilmu adalah untuk diamalkan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala akan bertanya kepada semua orang yang telah belajar, apa yang telah mereka amalkan dari ilmu yang ia miliki. Sebagaimana diriwayatkan dalam suatu hadis hasan sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak akan bergeser dua telapak kaki hamba di hari kiamat sampai ia ditanya tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan dan tentang ilmunya apa yang sudah dia amalkan. Ketika seseorang memiliki niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu, maka ia akan mengerti bahwa ilmu yang ia cari bukanlah tujuan akhir, tetapi bekal dia untuk beramal, sehingga ia akan berusaha mengamalkan setiap ilmu yang ia miliki. Adapun orang yang niatnya rusak, maka mengamalkan ilmu bukanlah tujuan yang hendak ia capai. Pendengar yang budiman, kemudian yang ketiga, orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu akan terus-menerus memperbaiki niat. Orang yang merasa telah ikhlas dalam menuntut ilmu merupakan ciri tidak ikhlasnya ia dalam menuntut ilmu. Orang yang ikhlas justru terus memperbaiki dirinya dan meluruskan niatnya dalam setiap amalannya dan tidak merasa dirinya telah ikhlas. Sebagaimana yang dikatakan Amr, barang siapa yang mengatakan dirinya adalah orang yang berilmu, maka dia adalah orang yang bodoh, Ibnu Rajab mengatakan, orang yang jujur akan merasa takut dirinya tertimpa kemunafikan dan takut mengalami su'ul khatimah. Kemudian yang keempat, orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu akan semakin tunduk dan takut kepada Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Fatir ayat 28, Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, innallaha azizun ghafur. Yang artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara para hamba-Nya hanyalah orang yang berilmu. Pendengar, di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa orang yang takut kepada-Nya adalah orang yang berilmu. Oleh karena itu, semakin bertambah ilmu seseorang, semakin tunduk ia kepada Rabb-Nya. Sebagian ulama mengatakan, siapa yang takut kepada Allah, maka dia adalah orang yang berilmu. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka dia adalah orang yang bodoh. Ini adalah buah dari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dicari semata-mata karena mengharap wajah-Nya. Seseorang yang telah berilmu tentang Allah, maka ia akan mengetahui keagungan dan kebesaran Rabb-Nya, sehingga ia akan semakin takut dan tunduk kepada-Nya, serta selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Selanjutnya yang kelima, para pendengar yang budiman, tanda ikhlas dalam menuntut ilmu akan membenci pujian dan ketenaran. Karena senang dipuji dan cinta ketenaran adalah awal malapetaka pada diri seorang penuntut ilmu, tidakkah kita ingat kisah tiga orang yang pertama kali diseret ke neraka jahanam? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu di antara mereka, yang artinya seseorang yang menuntut ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Qur'an, lalu ia didatangkan dan dipaparkan kepadanya segala nikmat yang telah ia raih. Lantas ia mengakuinya. Lalu ia ditanya, apa yang sudah kamu lakukan terhadap nikmat tersebut? Ia menjawab, aku menuntut ilmu juga mengajarkannya. Aku juga membaca Al-Quran karenamu, hai Allah. Lalu dikatakan padanya, kamu dusta. Kamu itu menuntut ilmu supaya dijuluki sebagai orang yang berilmu. Kamu juga membaca Al-Quran karena ingin dikenal sebagai qari, dan kamu pun telah mendapatkannya. Lalu orang tadi diseret di atas wajah-Nya, lalu dilempar ke neraka. Pendengar, kemudian yang terakhir, yaitu keenam, orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu akan semakin tawadhu' di hadapan manusia. Bagai ilmu padi, ilmu yang bermanfaat yang dicari semata-mata mengharap wajah Allah Ta'ala akan membuat pemiliknya semakin tawadhu di hadapan orang lain, tidak merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, di antara tanda orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat adalah ia tidak memandang dirinya memiliki status atau kedudukan khusus. Hatinya membenci rekomendasi dan sanjungan orang. Ia juga tidak takabur di hadapan orang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, itulah di antara sebagian besar tanda-tanda lurusnya niat seseorang dalam menuntut ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, itulah di antara sebagian besar tanda-tanda lurusnya niat seseorang dalam menuntut ilmu. Pembahasan kita pada kesempatan ini, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing hati kita semua untuk menjadi hati yang teguh dalam menjalankan syariat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada edisi Akhlak Islami selanjutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melatih diri masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saat Allah melihat semua perbuatan kita, akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh, salam sejahtera rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah karunia-Nya. Maka di subuh ini kita semua dapat berhadir melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama-sama kita ikuti kajian taklim setiap Jumat subuh dalam kajian kitab Nasaihul Ibad yang disampaikan guru kita Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bengkuring. Kemudian tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Baik, hadirin rahimakumullah, bersama kita menyimak kepada Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlulugdatan min lisani yafkahu kawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alamati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah keturunannya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita, semuanya ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadihni wa ala man nawasala fasadih wa ila hudratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaulillah umul fadiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahammani, اسمي الله لمن بغوا علي، اسمي الله لمن حسدني، اسمي الله لمن كادني بالسوء، اسمي الله عند الموت، اسمي الله عند السؤال في القبر، اسمي الله عند الميزان، اسمي الله عند الصراط، اسمي الله لا إله إلا هو alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, hakun alal akil ayyakhtaru sab'an ala sab'in, seharusnya yang dipilih, yang dilakukan oleh orang yang berakal, memilih 7 perkara mengalahkan 7 perkara yang lain. Kemudian diantaranya walju ala sabu, memilih perut yang kosong atau lapar mengalahkan perut nang kenyang. Ruwi annahu sallallahu alaihi wasallam qol anna nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza aqalla ar-rajulu tu'ma, jikalau seseorang itu menyedikitkan makanan, artinya makanannya banyak, aqalla itu berusaha menyedikitkan, ya. Aqalla itu sedikit, tapi ini ada barangnya banyak. Cuman aqalla, dia tidak berlebihan. Di dalam kitab Ihya ini, kalau kita makan setakar dulu, artinya sesuaikan dulu. Nah, tambahannya ini, kita nambah itu sudah termasuk berlebihan. Kalau kita makan, nambah lagi itu, nah. Apa namanya? Ya. Jadi kalau di dalam Ihya itu dikatakan awalul bid'ah. Bid'ah pertama yang dilakukan kita umatnya Nabi Muhammad ini yang sudah cocok dengan Rasulullah itu, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu, yaitu makan kenyang. Karena Nabi tidak pernah makan kenyang. Paling mentok lebih itu membagi tiga, sulus, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Rasulullah tidak pernah sakit seumur hidup. Rasulullah tidak pernah sakit. Sakitnya Rasulullah ketika akan meninggal. Dan itu jadi maaf, jadi ibroh. Kenapa Nabi dikasih sakit? Sebab yang tidak sakit seumur hidup itu Fir'aun. Jangan senang-senang kalau sakit terus, amin. Ditakutnya istidrat. La khaira fi 'abdin, tidak ada kebaikan seorang hamba, la yasqamu jismuh, nang badannya tidak pernah sakit. Sebab sakit wala yadhhabu maluh, dan tidak pernah kehilangan harta. Artinya pasang surut, badan kadang rasa letih, itu normal. Uyuh. Ya. Jadi Nabi itu sehat terus karena menjaga makanan ini. Sebaik-baik obat at-tarak. Tahu lebihan, obat yang paling ampuh itu at-tarak. Dalam ini kita apa namanya? Nasihul ibad ini at-tarak. Tarak itu yang dilarang jangan dimakan. Asam urat, emping melinjung lo. Nah, biasanya kalau makan emping melinjung, asam urat itu terasa nyut-nyut. Nah, obat paling ampuh jangan makan itu. Itu aja sudah obatnya. Pantangannya nah di jangan diterjang. Makanya ketika orang itu berpuasa, itu menstabilkan sumu tasihu. Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Nabi sehat, orang yang bisa menjaga makanan sehat. Daging, jangan terlalu sering makan daging, kata Sayyidina Ali, hatimu keras. Tapi jangan kamu tidak makan daging selama 40 hari. Ya, 40 hari harus ada makan daging, jangan berlebihan. Tapi ada, jangan juga terus-terusan daging terus, jangan. Ada makan daging sekali-kali. Ya.

hari ini, lusa lebih kaya daripada esok. Terus. Makanya matinya pun Fir'aun dibawain emas. Jenggotnya pakai emas, ininya pakai emas, ini pakai emas, ini pakai emas, gelangnya pakai emas, ininya pakai emas. Sampai itunya kemaluannya pakai apa, kalau di Irian itu namanya apa? Hah? Kotek. Wah, itunya juga kasih emas. Makanya ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, karena merasa tidak pernah sakit, karena merasa dia berharta. Ya. Jadi kalau pian yang ada sakit-sakit dikit, alhamdulillah ngurangin dosa. Hatta yalqiyallah, sampai orang itu menghadap kepada Allah, walaisa alaihi dzanbun, orang itu tidak punya dosa. Ya maksudnya dikit-dikit itu mungkin ada usama urat kah, tapi tidak banyak ya. Normal ke masjid enak, berjamaah enak, sholat malam enak, nuntut ilmu enak, tapi ada aja pangkasan nyut-nyut dikit kadang, tapi masih aktivitas normal. Bujur aja kalau pian ini, kalau diperiksakan kuncinya sehat itu satu aja, Pak Ulun sering berpesan, kuncinya orang sehat di atas 50 tahun itu cuma satu. Jangan periksa dokter. Ngale 50. Itu betulan Pak, ada waktu haul itu di Solo kan, ada di hotel ini Pak, di bawah itu dikasih cek darah gratis. Oh, namanya orang di hotel Pak, orang jalan-jalan mondar-mandir kalau tinggal, ada cek darah gratis. Saya bilang jangan, pulang bawa obat sampean. No, cek darah gratis. Iya, ceknya gratis. Bayar pian nanti. Enggak, coba aja. Masuk. Begitu pulang bawa obat juga beneran. Nah, bawa apa ini? Ini nah, darah gulanya katanya sudah agak apa namanya? Agak rawan-rawan dikit ya kata gulanya. Ini kalau tidak cepat diobatin Pak, kata dokternya, ini bisa ke ginjal, bisa ke jantung, bisa ke stroke, ditakut-takutin semuanya Pak. Nah terus siapa dok? Ini ada tiga sudah di depannya dokter itu, tiga obat betuyuk. Kolesterol, asam urat, gula. Pulang bawa berapa saat itu? 300 katanya. Itu sudah kalkulasi ceknya dimasukkan ke situ Pak, harganya 200 obatnya, ceknya 75. Di mal-mal itu kan ada cek darah gratis. Tidak ada orang gratis itu Pak, sudah masuk kalkulasi, sewanya tempat ada. Jadi orang yang menyedikitkan makan, malah Allah, maka Allah akan memenuhi jaufahu nuran. Perutnya, dalam arti hatinya ini dipenuhi oleh Allah dengan cahaya. Nur daripada Allah. Abdullah Al-Amtaki beliau mengatakan, khamsun min dawail qalbi. Lima termasuk daripada obatnya hati. Tombo hati iku limo sakwarnane, moco Quran angen-angen sakmaknane. Membaca Quran merenungi dengan maknanya, itu obat hati Pak. Alaikum bisifa'in, ujar Nabi, dua obat ini konsumsi harus ini Pak. Resep dari Rasulullah. Resep dari Rasulullah, bukan dokter, dokternya dokter. Rasulullah itu dokternya dokter. Kenapa bilang dokternya dokter? Sesuai dokternya nyampaikan, beliau tidak pernah sakit jantung. Dokter jantung pemati dengan penyakit jantung ya kalau. Harusnya dia udah mati dengan jantung. Dokter jantung di Samarinda kan mati dia dan jantungan. Padahal obatnya sudah

tetap di situ, tinggal telan aja Pak, ambil nang sekali telan 5 juta lah supaya enggak mati. Ternyata mati jantungan juga. Nabi atibba ut-tabib, dokternya dokter. Makanya ada kitab yang isinya tentang kedokteran karangan Ibnu Sina, yaitu Tibbun Nabawi, kesehatan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya segini nah Pak, kitab Tibbun Nabawi itu. Ya, karangan Ibnu Sina. Semuanya hadis Nabi. Ini ada keterangan Rasulullah semuanya. Ya, sampai beliau kitabnya nah bahasa Arabnya, sekarang bahasa Indonesianya ada. Ya kalau nah ya apa sih cara kesehatan Rasulullah itu? Itu alaikum bisifain, wajib atas kamu dua obat ini. Kalau sampean praktekkan Pak, yakin sampean sehat walafiat. Satu, Al-Quran. Quran ini obat, semuanya obat, obat lahir, obat batin. Makanya saking ampuhnya Al-Quran, sering saya sampaikan, orang nang ahli baca Quran sehatnya bukan di dunia, sehatnya sampai di kuburan. Banyak orang nang ahli baca Quran, apalagi hafizul Quran, bongkar kuburnya setelah masa 20 tahun gak bongkar kuburnya, insya Allah dijaga oleh Allah. Jasadnya akan utuh. Bukti Abuya Said Maliki dibongkar 3 kali utuh. Mbah Maimun masih sekali dibongkar. Sebab di Makla itu 4 tahun sekali dibongkar. 2023 Mbah Maimun dibongkar sudah jasadnya, masih utuh, ditutup lagi. Imam Nawawi Al-Bantani yang mengarang kitab ini nah. Ini yang ulun baca nih, Imam Nawawi Muhammad bin Ja'far An-Nawawi namanya aslinya. Keturunan Sunan Gunung Jati, habaib juga sebenarnya. Lah. Beliau meninggal tahun 1896. Guru daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau termasuk gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Tahun 1896. Belum tahun 1900, masih kurang 3 tahun lagi. 1896 kurang 4 tahun. Dibongkar kubur beliau tahun 2003. Berapa tahun? 107 tahun. Jasadnya masih utuh, kain kafan masih utuh. Masya Allah ya, dijaga sama Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Aku yang menurunkan Quran dan aku yang menjaga Al-Quran, dan Quran ini ada di dalam jasad orang ini. Jangankan yang hafal Quran, baik guru ngaji aja asal istiqomah lah, guru-guru bahari nah, yang kadang-kadang maaf kada begaji, santrinya cuman bawa minyak goreng, bawa minyak tanah, bawa beras, walaupun tidak sekilo, bawa ngaji di kampung-kampung itu, jasadnya coba dibongkar. Ada dulu ya Abdullah itu, cuman guru ngaji aja kampung, 30 tahun dibongkar kuburnya, karena kena pelebaran jalan Pak, utuh. Bahkan maaf, musolanya itu tidak bisa dikena alat berat Pak, saking keramatnya Kiai ini nah. Guru ngaji biasa aja kampung, tapi alim. Alat berat krek, begitu pas di musola berhenti alatnya, geg, datangkan alat lagi satu, di sana cet, pas di depan dua-duanya berhenti, geg, kayak gak punya tenaga.
cucuk ke komputer, kan alat ini pakai komputer aja, kemana nang rusak, cuk, semuanya normal. Malam dimimpin, tolong musola ini jangan dihancurkan. Ini musola dibangun dengan kemuliaan. Kemuliaan apanya? Keikhlasan hati orang nang menyumbang. Dibangun gotong royong. Kan sekarang kan gampang, Pak, bangun masjid. Cuman sodorkan aja ke gubernur, cair 5 miliar jadi sudah. Kada ada nang menyumbang ya, Pak. Bahkan kadang-kadang disunat juga. Nah, cair gini mak keluarnya segini. Kalau ini ndak, nang ada yang menyumbang paku, ada yang menyumbang kayu, ada nang menyumbang semen, ada menyumbang pasir, digotong royong, dikasih datang sendiri, dibangun sendiri, keringat sendiri, kada ada nang begaji. Jadi ikhlas, tolong diturunkan dengan kemuliaan, kata beliau. Artinya sedekah orang jangan hancur. Dicongkelin, Pak, pakunya satu-satu. Masih bagus kayunya, taruh kandang. Jendela tidak dihancur, didodol, tek tek tek tek tek tek, lepas. Dipasang lagi di belakang agak dalam lagi. Jadi wakafnya orang masih ada. Masih kepake. Begitu terakhir jasa beliau nang dibongkar. Ya Allah, nangis semuanya, Pak. Kenapa yuk? Karena muridnya dulu nang masih mengaji halus-halus kayak gini. Ngelihat guru wajahnya lagi, ya Allah, guru. Ngelihat guru dan mereka yang mengaji seumuran dengan gurunya. Karena sudah lama. Melihat wajah gurunya lagi dalam kondisi tersenyum, jasad masih utuh. Nang kedua obatnya ya adalah madu. Ya, di Quran fihi syifa, di dalam madu itu ada obat. Dah itu ai pian gawi obatnya sudah. Resep Rasulullah. Kemudian obat hati suhbatus salihin, wong kang soleh kumpulono, kumpul sama orang soleh, tenang pian. Pian kalau datang ke orang soleh, kondisi galau, pulang hilang kegalauan. Mesti diberi nasihat nang menyejukkan hati, apapun itu urusannya. Apapun urusannya. Kemudian diantaranya nang mengobatin hati supaya hati ini baik. Weteng iro kuduluwe, sering mengosongkan perut. Ya, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau makan untuk hidup, bah, baru makan ini minta ini lagi, baru ini minta ini lagi, seluruh ini kepingin ini lagi. Apalagi ada duitnya, ya kan? Apalagi zaman sekarang COD, seafood datang lagi. Ingat orang bahari kalau anaknya mondok, ini lucu, Pak. Kalau salah tangkap keliru sudah. Ya, orang dulu kalau pesan sama anaknya ketika mondok, nah. Kalau mondok lek mondok mangano sing enak, turuwo sing enak. Ingat ini. Nah, kalau mondok makanlah yang enak, tidurlah yang enak. Ini kalau saya tangkap bahaya nih, Pak. Nah, mangano sing enak, turuwo sing enak. Ini kalau anak tangkapannya salah, di pondok makan terus, Pak. Makan terus dikit-dikit, makan dikit-dikit, makan. Turu sing enak. Kalau dia salah tangkap, tidur terus di pondok dia.
Lalu sampai makan yang enak. Lisoim farhatani, bagi orang yang berpuasa itu dua kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan. Kapan? Indal iftar, ketika mau berbuka puasa. Jam dinding itu laku baik. TV Islamic Center laku kalau bulan Ramadan. Gini adalah nyetel sambil Islamic Center atau TVRI sama Renda. Dada. Tapi kalau sudah Ramadan, jam 6 itu Pak E sudah ngomong mamanya, setel Islamic Center. Nunggu apa? Allahumma laka sumtu wabika amantu. Nah, sudah berbuka sudah ya, yuk. Sudah berbuka dimatikan, Pak E. Jadi nunggu Allah, itu aja yang ditunggu. Begitu Allah tek, sudah tek, makan mereka. Artinya nasihat orang tua, nak, mangan no sing enak, sering puasa. Karena mak, perut ini kalau sudah kenyang, Pak, makanan apapun tidak enak. Perut kalau sudah kenyang gini, bededek bahasa orang Jawa, kenyang betul. Julungin sate, julungin gulai, julungin buah-buahan yang nyaman, durian montong. Perut sudah penuh, makan tuh. Enak tidak kira-kira? Nah enak. Tapi kalau pas lagi berbuka puasa, jangankan sate, jangankan gulai, sayur bening plus ikan asin, apalagi ada plusnya lagi nih, ini dua ini aja sudah sampai tangannya kalau makan bunyi gini, Pak. Sayur bening ya, jangan yang enak-enak sedang ngomong. Kalau sudah berbuka puasa, nyamannya luar biasa. Nah, turuo sing enak. Orang itu kalau tidur terus, Pak, badan sakit semuanya, letih. Paling enak-enaknya tidur kayak Benina lagi ngantuk subuh, kalau ketunduk enak enggak itu tidurnya. Tidur paling enak itu waktu dengarkan khutbah, Pak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertamanya masih dengar, Pak. Tiba-tiba klik. Ada lagi yang lebih lucu. Masjid di sini anulah berbeda dengan masjid lain katanya. Kenapa enggak? Jumatannya enggak pakai khutbah katanya. Dia tidurnya sebelum khutbah, disender dulu. Adzan masjid, Allah, masih tidur dia duduk, disender di sini karena keletihan mungkin, Pak. Gitu. Khutbah enggak dengar dia, tidur masih. Tahu-tahu digaulin sudah kumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun. Bangun dia. Kenapa dia ada khutbah? Lalu tidurnya sebelum khutbah dia. Katanya beda masjidnya. Jumatan enggak pakai khutbah. Nih. Rasakan sampai tidur setengah seperempat jam ketika dengarkan khutbah, sampai bontang Balikpapan ngantuk berat, masuk masjid dengarkan khutbah ketiduran, sampai bangun daripada tidur Jumat itu kepala ini enteng sudah, nyupir itu tidak gini lagi sebasang. Kenapa? Hilang ngantuknya cuma seperempat jam. Kok bisa ngomong? Pengalaman. Tidur gak usah lama, Pak. Cukup plek, kalau ngantuk berat itu 15 menit plek, bangun enteng. Artinya ketika kau mondok, jangan sering tidur. Kamu kalau tidur ketika ngantuk berat. Nikmat yang ngantuk berat ini, Pak, bukan makan. Tahu lah pian, ayo coba orang ngantuk berat, ayo makan ayo. Pasti gini dia, julungin bantal. Selesai sudah, tunggu semenit, hilang sudah. Itu paling nikmatnya orang tidur. Lah. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam
qala ahabbu ahabbukum ilallah, paling disenangi-senangi kalian di sisi Allah, aqallukum tu'man, orang yang paling sedikit makannya. Ya, sedikit ini Pak relatif. Apa? Relatif. Makanya diukur pakai ini Pak, lempengnya nih. Diukur. Kalau orang yang gendut yang diputar gini kan jauh Pak. Nah, dua piring itu sedikit masih. Nih diukur lah. Nah, satu, dua. Ini ya. Sedikit apa? Tipis lempengnya. Apa lempeng bahasa Indonesia enggak ngerti saya. Nah, dia orang relatif itu sedikit. Sama dengan orang. Ada orang, maaflah, orang enggak punya pegang duit sejuta banyak itu sudah. Makanya ujar Nabi, dirhamun tasbiku alfa dirham. Jadi sedekah jangan dilihat duitnya, dilihat siapa yang ngasih. Dirhamun tasbiku alfa dirham, satu mengalahkan seribu, seribu mengalahkan sejuta, sejuta mengalahkan sepuluh, berapalah, semiliar. Siapa? Lihat yang ngasih. Ketika orang ngasih di dompetnya cuma 2 ribuan semuanya, ada 50 berarti cuma 100 ribu, ada orang 100 ribuan cuma ada 50 berarti 5 juta. Sama 50-nya cuma warnanya beda. Nah, masukkan ke kotak amal. 2 ribu sama dengan 100 ribu. Kalau yang 100 ribu ngasih 50, kalah dengan yang 2 ribu. Nah, sama-sama 50-nya lah. Sama-sama 50-nya. Yang ini 2 ribuan, yang ini 100-an. Sama, dia cuma 100 ribu, dia 5 juta. Ngasih selembar sama selembar, 50-50. 50, 2 ribu sama 100. 50-50, di mata Allah sama. Dua satu lembarnya juga. Kalau dia sampai ngasih 5 ribu, wah, seke, kalah dengan yang 2 ribu. Nabi mengatakan dirhamun tasbiku al-fadirham. Jadi makan pun begitu, oh, itu banyaknya bang. Lihat dulu yang makan, perutnya ya apa. Ukur pakai ini lah. Satu, dua, enggak, empat. Lempengnya, oh lempengnya besar itu, berarti makannya agak banyak. Jangan diiriin, ya sedikitnya itu relatif. Wahabukum badanan, wahafukum badanan, nang paling ringan badannya, bah ini. Makanya ujar bumi, ini yang gemuk-gemuk nih diingatin lah. Nang gemuk-gemuk nih. Diingatin, ujar bumi, sumpah lu bumi itu. Innal ardo latunadi kulla yaumin sabaina marrah. Sesungguhnya bumi ini bersumpah memanggil-manggil nama pian 70 kali sehari. Berarti kalau 70 kali sehari dibagi 24 jam, 3. Kalau 3 kan 72, kalau kurangin aja dia 2-nya, enggak apa-apa. 70. 72 kalau 24 kali 3. Jadi setiap 24 bagi 3 berarti 3. Jadi setiap 20 menit. 1 menit itu dibagi 20 berarti ya itu setiap 20 menit bagi 3 berarti 20 menit, 20 menit ngomong, 20 menit. Apa yuk ngomongnya? Ya bani Adam, anak cucu Adam, kulu masyiktum, silakan anda makan seenak-enaknya, silakan. Fi'il amr lagi perintahnya, kulu makanlah ya. Ini bumi ngomong, kulu masyiktum sesuai seleramu, apa aja kepingin makan. Wastahaitum, dan apapun yang menjadi kerentek hati keinginanmu, makan. Kepingin sate oke, kepingin gulai oke, kepingin buah-buahan oke, makan semuanya. Nah,
akhirnya ujungnya dia yang bikin nano. Bersumpah lagi, wallahi demi Allah, la akalanna, lamnya lam taukid, nunnya nun taukid, la akalanna, sungguh betul-betul aku akan makan terus. Sebab itu menggunakan fi'il mudhari. Wa fa'idatu fi'il mudhari al-istimrar, continue, tidak berhenti, terus. Wala akalanna, sungguh aku terus menerus makan luhumakum, daging kalian, wajuludakum, dan kulit kalian. Survei membuktikan kubur banyak dibongkar, tinggal apanya? Tinggal apanya? Kerangkanya. Dimakan kada? Dimakan bujuran. Makannya pian nangulun, apa namanya? Yang makan kayu itu apa, Pak? Rayap. Setiap kayu dimakan. Cuman satu aja yang tidak bisa dimakan oleh rayap. Ulin. Sama juga kayunya. Maka jadilah pian kayu ulin. Sekiranya pian dimasukkan ke liang lahat, jasad pian tidak bisa dimakan oleh tanah. Giginya ompong tuh, si apa namanya, rayap kalau makan ulin. Makanya dia tidak mau makan ulin, biarin aja dah. Pian masuk liang lahat, pian tidak dimakan oleh tanah. Inna turab la yakulul jasad, ujar Allah. Tanah jangan kau makan jasad manusia. Walakinna turab yakul buluk, silakan tanah makan dosa yang ada di orang itu. Kalau pian lisannya ahli Quran, terjaga. Matanya ngelihat Quran, terjaga. Telinganya lihat Quran, dengarkan Quran, terjaga. Tangannya sering pegang Quran, terjaga. Tang kakinya berjalan, ngambil Quran ke masjid, terjaga. Mulutnya temakan barang yang halal, insya Allah itu balsemnya. Apa balsam itu, Pak? Pengawet. Bahkan kubur mengatakan, ya, innal qabra yunadi khamsa marrat, kubur itu ngomong 5 kali sehari. Anna baitul wahda, aku rumah kesendirian. Tidak ada orang mau nemanin kita di kuburan. Biar dia mengatakan aku cinta kepadamu, I love you, you love me, I love you too. Paling mentok dia hanya menangis. Makanya ketika ada seorang menangis, ketika seorang ayah dikubur, ibu istrinya nangis, anaknya nangis, Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan jangan tertipu dengan tangisan mereka. Kepada muridnya dia mengatakan, jangan tertipu kau dengan tangisan mereka. Paling mentok dia hanya menangis sehari. Setelah itu dia melupakan. Percaya enggak percaya kalau mereka melupakan? Coba nah sekali-kali ditanya, bapakmu meninggal tanggal berapa? Ayo yang sudah meninggal 10 tahun ke 15 tahun, tanyain tanggal harinya meninggal orang tuanya. Bingung dia kadang, kecuali ya diingat-ingat. Waduh ini, kadang lupa. Yang paling enak itu pas meninggal hari raya, umpamanya. Kapan meninggalnya? Hari raya. Rata-rata lupa, Pak. Jangan percaya dengan tangisan mereka. Ketika anak ini dikubur bapaknya berdiri, maka Sahal pun melanjutkan kisahnya kepada murid. Nih murid, setinggi kepala dia, dia mulai meninggalkan orang tuanya. Begitu dia berbalik melangkah, maka Sahal mengatakan, lihatlah, dia telah membelakangi kubur ayahnya. Dia telah melupakan selangkah makin menjauh dari kubur orang tuanya. Saya tanya nih, ini bulan apa? Bulan apa? Yang kemarin. Bulan Muharram lah, Arabnya lah. Selama Muharram ini sudah pernah ziarah belum ke Abahnya? Yang di Samarinda. Bulan Dzulhijjah kemarin ada ziarah enggak? Sebelumnya Dzulqa'dah adalah. Kalau Muharram, kalau Syawal saya yakin datang mungkin. Kalau Syawal.
Saya yakin mungkin datang Lebaran. Tapi setelah itu sampai hari ini mungkin gak ada ziarah. Seharusnya Pak Epian itu kalau hari Jumat datangin. Man zara qabra walidayhi yaumal Jumat, kataballahu lahu baran liwalideh. Siapa orang yang mendatangi kubur orang tuanya di hari Jumat, Allah catat dia itu jadi anak yang bakti kepada orang tua. Tiap Jumat, tidak usah tiap hari Jumat. Beziar itu harus baca Yasin Tahlil. Kada pian datangin aja. Assalamualaikum Abah, assalamualaikum Mama, rahimakumullah. Al-Fatihah. Pulang. Sama pian datangin Abah Mama pian. Tidak lama bemotor tek-tek-tek-tek mau ke kantor. Halo. Nah, assalamualaikum Abah, Mama, Emsa. Mau kemana? Kantor, Bah. Ini ada nasi kuning, Bah. Salaman. Lun berangkat, Bah, lah. Minta doanya, Mama. Iya, ku doakan lancar, selamat, barokah. Berangkat, gak sampai 5 menit. Syukur-syukur kalau sampai punya waktu agak panjang duduk berkisahan dengan orang tua. Innama amalukum turaduna 'alal amwat. Amalmu diaturkan kepada orang tuamu. In kana khairan istabsaru. Kalau bagus gembira lihat anak di atas. Makasih nak kau datangin aku nak. Aduh. Tanyakan tuh sama mama-mama tuh nak. Kalau ada anaknya jauh dia datang sebentar aja. Cuma sekedar cium tangan mama, ngerangkul mama. Lu minta doanya malah. Apalagi kalau dikasih amplop sekalian. Ya bu lah. Nggak usah banyak. 200 ke 100 mak. Ada rejeki maknya 100. Aduh terima kasihnya buat selawatan nanti.

ana baitul wahda faj'alil qur'ana munisan, jadikan Quran penghibur kamu. Jadi kalau pian rajin baca Quran, pian tidak sendirian dikubur, Quran mendampingi pian. Ana baitul dulmah, aku rumah kegelapan, tidak ada lampunya. Fanawwiruni bi sholatil lail, terangi kuburmu dengan rajin sholat malam. Ana baitut turab, aku tempatnya rumah tanah, tidak ada apa-apanya di kuburan. Yang ada belakung-belakung aja. Faja'alil farsan, maka jadikanlah kamu punya tempat untuk apa ini namanya? Apa kalau kita duduk pakai tikar itu lah. Nah, jadikan ada tikarnya, ada kasurnya. Dengan apa? Bi amalis sholihah, dengan amal-amal soleh, sedekah, silaturahim, nuntut ilmu. Ana baitul afai, aku tempatnya rumah bagi ulat-ulat yang menjijikkan, belatung, ulat tanah, kalajengking, ular, ya kelabang, itu di dalam tanah, wah. Makanya jangan heran kalau ada orang gali kubur banyak cacingnya, itu yang siap mau makan orang itu. Banyak ularnya, banyak kalajengkingnya. Begitu pop ditutup, datang mereka semuanya. Faja'ali tiryak, maka kau pagarin kuburmu itu benteng kayak peti itu, sekiranya ular-ular tidak mau dekat kamu. Dengan apa? Bismillah, dengan sering membaca bismillah, dengan menyebut nama Allah. Makanya ujar Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa ajdam. Tidak ada berkahnya sama sekali. Apa berkah? Ziyadatul khair, tambah. Jadi dibenteng, ulat mau datang, talang, cacing mau deket, talang, ya, dibentengin dia. Dengan apa? Amal soleh, dengan sering menyebut nama Allah tadi. Yang terakhir, ana baitul munkar wa nakir, aku ini tempatnya kalian akan ditanya oleh munkar dan nakir. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ya, itu malaikat itu pak mungkar nakir, kalau datang sama orang tidak bagus kelihatan ganas luar biasa, terus bawa pentungan. Jadi kalau salah dia menrebuka salah kubur, hatta infasola ablahuhu, sampai merekelin tulang belulangnya dia, dan tidak pernah senyum. Udah ketemuan datang tamu lah, datang nggak senyum, apa pusing kita? Idza ja'akal malakanil muwakkalani bik, kalau dua malaikat nanti diserahkan ke mereka, fala yuzi'ak, jangan bikin kau gentar, wala yurhibak, jangan keduanya bikin takut. Kita kan cuma ngisahkan aja sama si Mai, jangan takut lah. Nah pas sedang datang bujur-bujur menakutkan ya apa? Wa innahu makhlukun min khalqillahi ta'ala, karena keduanya sama-sama dengan makhluk. Maka modalnya supaya kau tidak takut, kau aman. Fa'aksiru, ujar kubur nih yang sudah ahlinya di dalamnya, perbanyak kalian bisyahadatain, dengan membaca syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya doa supaya jasad tidak hancur dibaca 3 atau 4 kali setiap selesai sholat. Apa aja itu tadi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Nah, yang mengijazai ini terbukti jasadnya udah dibongkar 3 kali dan masih utuh menurut akal.
akal dan logika, seharusnya si din yang mengijazah ini paling cepat hancurnya, Pak. Sebab nang mengijazahin orangnya lama. Abu Yazid Maliki tinggi hampir 2 meter, badan gede, dagingnya tebel, tapi buktinya dibongkar 3 kali jasadnya masih utuh. Beliau mengijazahkan di antaranya kalimat itu, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Selesai sholat dibaca 3 atau 4 kali. Nggih. Saya kira cukup ini dulu nanti disampaikan. Moga-moga manfaat. Barokah fid dini wa dunia wal akhirah. Semuanya moga-moga diberikan husnal khatimah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الملك الحق المبين محمد رسول الله عادل أمين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولجميع رب العالمين اللهم اختم لنا حسن الخاتمة عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ذكر سما سما

المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان.

0: dunia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan sebetulnya hadis ini juga menunjukkan kepada kita, kita enggak bisa mandang rendah orang. Kita enggak bisa jelek-jelekin orang karena pintu taubatnya Allah terbuka 24 jam. Bisa jadi satu jam yang lalu kau lihat orang ini bermaksiat, ahli maksiat, dan kau anggap dia lebih rendah dari dirimu. Tapi ketahuilah, pintu taubatnya Allah 24 jam terbuka. Dan ketika orang itu betul-betul minta ampun sama Allah, dosanya diampuni. Wa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dari yang buruk bisa jadi orang baik. Maka jangan kau rendahkan orang lain. Bisa jadi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, orang itu bisa berubah dari ahli maksiat, orang yang dimurkai oleh Allah, berubah menjadi kekasihnya Allah. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertobat dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

Sehingga Sayyidina Abu Bakar pun pulang. Ketika Sayyidina Abu Bakar pulang, Sayyidina Abu Bakar cari, mana ini Suhaib? Kita semua sudah lapar, kata Nuaiman. Dengan mudahnya dia mengatakan, sudah saya jual, wahai Abu Bakar. Pulang ke Madinah, kisah ini diceritakan di hadapan Rasulullah SAW. Maka perawi mengatakan, fadhahikan nabiyyu hatta badat nawajiduhu. Ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut dengan Suhaibit, Rasulullah tertawa sejadi-jadinya sehingga gigi geraham Rasulullah SAW nampak di wajah dan mata para sahabat. Sehingga perawi lain mengatakan, satu tahun berlalu Rasulullah setiap ada tamu yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah akan ceritakan kisah Nuaiman menjual Suhaibit tersebut. Bahkan dikatakan, tidaklah Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih kecuali Nuaiman datang, Rasulullah akan tersenyum. Jadi sebagian sahabat itu senang kalau sudah Nuaiman datang, pasti Rasulullah bahagia. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Nuaiman. Ini Nuaiman, di kehidupan Rasulullah SAW ada orang yang seperti itu gitu. Orang yang sering minum-minuman keras. Rasulullah SAW marah, murka. Rasulullah kalau yang berhubungan dengan Rasulullah, Rasulullah tidak marah. Tapi kalau sudah berhubungan dengan agama, Rasulullah SAW adalah orang yang paling marah, orang yang paling istiqomah dalam kebenaran. Maka Rasulullah panggil Nuaiman, apa yang kau lakukan? Dia katakan, aku minum-minuman keras ya Rasulullah. Rasulullah cambuk dia. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Kemudian ketahuan lagi minum. Kemudian dicambuk lagi oleh Rasulullah SAW. Sehingga sebagian sahabat memukul dia dengan pukulan yang banyak. Sehingga apa yang berlaku? Sebagian sahabat mengatakan, la'natullahi ala Nuaiman. Semoga Allah melaknat Nuaiman. Dia mempermainkan Rasulullah. Dia bilang sudah mau taubat, tapi minum lagi. Dia bilang sudah mau taubat, tapi minum lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tal'anuh, fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kata Rasulullah, jangan kamu laknat Nuaiman. Karena dia itu cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya. Dan riwayat, dia dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Majah menceritakan bahwa Nuaiman ini pernah suatu waktu diajak oleh Sayyidina Abu Bakar pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu di mana? Seperti yang diceritakan tadi, antara daerah Suria, Lebanon, Yordania, kemudian Palestina. Daerah seperti itu. Umumnya orang Quraisy pada masa itu, mereka memiliki rehlah berdagang, membeli dagangan ke Syam, kemudian dijual lagi di kota Makkah. Ketika itu Rasulullah SAW didatangi Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau izin ya Rasulullah. Mau apa? Saya mau ajak dua sahabat kamu ini ikut berdagang ya Rasulullah. Siapa kata Rasulullah? Nuaiman. Kata Rasulullah SAW, Nuaiman kamu mau ajak? Mau ngapain? Biar seru-seruan aja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya sudah, saya izinkan kamu bawa Nuaiman. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar membawa Nuaiman sama satu sahabat namanya Suwaibid ibn Harmalah. Siapa namanya? Suwaibid ibn Harmalah. Ini sahabat Rasulullah SAW yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Kalau Nuaiman ini aneh. Pernah Rasulullah SAW dibawain makanan banyak, dikasih Rasulullah, dikasih sahabat semua. Semuanya sudah makan, tiba-tiba

musnad ya Imam Ahmad bin Hanbal, dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Maka diceritakan Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar sesampainya di negeri Syam, semua dibagi tugas. Fulan bin Fulan kerjaannya ini, Fulan bin Fulan kerjaannya ini, semua memiliki kerjaan. Nuaiman tanya, "Wahai Abu Bakar, kerjaannya saya apa wahai Abu Bakar?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Kamu mau ngapain terserah kamu wahai Nuaiman. Yang penting kamu ikut saya." Kemudian satu di antara mereka namanya Suwaibit ibn Harmalah ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar,

capek dia. Kalau Nuaiman beda, disuruh maju dia ke belakang, kasih sen kanan ke kiri belok. Nuaiman itulah yang berbeda. Maka Suhaibit mendapatkan tugas, semua mendapatkan tugas kecuali Nuaiman. Sehingga ikhwani, apa yang berlaku, apa yang terjadi, Sayyidina Abu Bakar pergi sibuk dengan kesibukannya, sehingga datanglah waktu siang. Nuaiman sudah lapar, Nuaiman cari makanan. Dia tidak punya uang, diajak Sayyidina Abu Bakar tapi tidak diberikan uang. Sehingga dia cari-cari makanan, dia tahu Suhaibit yang jaga makanan, dikatakan, wahai Suhaibit, saya mau makan, berikan kepada saya satu roti saja, yang terpenting apa, saya makan sekarang, saya sudah lapar. Kata Suhaibit, ya Allah Nuaiman, kita tunggu Abu Bakar saja sehingga dia datang, karena ini amanat, amanat dari Abu Bakar, saya tidak boleh berikan kepada siapapun kecuali atas izin Abu Bakar. Kata Nuaiman, kasih saya makanan, kalau tidak saya bikin masalah sama kamu. Merah wajahnya Suhaibit, karena dia tahu, jangankan saya Rasulullah jadi mainin, bingung apa yang harus saya lakukan. Akhirnya Nuaiman bilang, gampangannya aja, kata Nuaiman, kamu kasih saya makanan atau kalau tidak saya bikin masalah sama kamu. Bingung Suhaibit, pikir panjang. Setelah itu dia katakan, ya sudah Nuaiman, saya tetap mau jaga amanah Abu Bakar, karena saya takut ini adalah perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah SAW, dan perintah daripada Abu Bakar, sahabatnya Nabi. Kata Nuaiman, kalau memang begitu kamu maunya, ya sudah, berarti kamu ngajakin berantem sama saya. Nuaiman pergi ke pasar, dia cari-cari tempat penjualan hamba sahaya. Dia lihat-lihat beberapa hamba sahaya, ini berapa harganya? Ini katanya 10 kolanes. Ini berapa? Ini harganya, hitungan orang zaman dahulu, kita sih hitung seperti dirham, berapa ratus dirham gitu, 200 dirham. Yang ini berapa? 300 dirham. Yang ini berapa harga hamba sahaya? 300 dirham. Harganya antara 300, 200 sampai 100. Kemudian Nuaiman mengatakan kepada penjual hamba sahaya tersebut, saya punya juga hamba sahaya, tapi saya jual cuma 20 dirham saja, murah. Apa benar ada hamba saya harganya segitu? Iya, karena dia punya aib, ada kekurangan. Apa? Nanti kalau kalian tangkap, dia bakalan teriak, saya ini bukan hamba saya, tapi orang merdeka. Akhirnya semua orang berkumpul mau beli. Ini Nuaiman sama Nuaiman diajak ke Suhaibit bin Harmalah tadi. Kata Nuaiman, itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan, itu hamba saya, tangkap saja. Oh, baik. Diberikan uang 20 dirham, dimasukkan oleh Nuaiman ke kantongnya. Kemudian Suhaibit ditangkap. Ketika ditangkap, Suhaibit teriak, saya bukan orang, bukan hamba saya orang merdeka. Maka orang-orang tersebut mengatakan, saya sudah tahu kekurangan kamu, ini memang kekurangan kamu, memang kamu, tapi saya tidak perlu dengan bacot kamu, yang penting kerjanya kamu gitu. Ya kan, hamba saya untuk apa? Untuk kerja. Mau dia ngomong apa, mau ngomel, terserah, yang penting dia mau kerja. Akhirnya ditangkaplah Suhaibit dan dijual di pasar. Nuaiman punya uang banyak ini. Dia beli makanan, dia beli minuman, dia beli hadiah buat Rasulullah. Dia beli macam-macam di negeri Syam ini. Waktu itu adalah superpower, adidaya Romawi. Pada masa itu semua barang mahal, tapi Nuaiman banyak uangnya. Dia belanja ini, belanja itu, sehingga Sayyidina Abu Bakar pun pulang. Ketika Sayyidina Abu Bakar pulang, Sayyidina Abu Bakar cari, mana ini Suhaibit? Kita semua sudah lapar. Kata Nuaiman, dengan mudahnya dia mengatakan, sudah saya jual wahai Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, apa yang kau lakukan wahai Nuaiman? Diceritakan oleh Nuaiman dengan jujur, Nuaiman ini orangnya apa adanya, tapi nyusahin. Saya jual. Akhirnya dibawa oleh Nuaiman, Sayyidina Abu Bakar pergi ke mana? Ke pasar, lalu dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Suhaibit, yang tadinya orang merdeka menjadi hamba sahaya sebentar, kemudian dibeli lagi oleh Sayyidina Abu Bakar. Pulang ke Madinah, kisah ini diceritakan di hadapan Rasulullah SAW. Maka perawi mengatakan, fadhahikan nabiyyu hatta badat nawajiduhu.

tersebut dengan Zuwaibit, Rasulullah tertawa sejadi-jadinya sehingga gigi geraham Rasulullah SAW nampak di wajah dan mata para sahabat. Sehingga perawi lain mengatakan, satu tahun berlalu Rasulullah setiap ada tamu yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah akan ceritakan kisah Nuaiman menjual Zuwaibit tersebut. Jadi ada ikhwani, jangan kalian kira Rasulullah SAW itu hidup di satu masa sahabat-sahabatnya itu seperti ustaz-ustaz yang khusyuk, yang kayak Habib bin Anis ini banyak. Bahkan ikhwani, mungkin di akhir karena masa yang sudah habis, pernah suatu waktu Rasulullah SAW didatang ashraf delegasi dari beberapa negara yang ingin mengenal apa itu agama Islam. Sehingga mereka datang kepada ke rumah Rasulullah SAW membawa unta kendaraan yang ketika itu kendaraan yang paling mahal mereka miliki, itu untanya paling mewah. Diikat di depan rumah Rasulullah SAW. Tamunya pun masuk duduk bersama Rasulullah SAW. Di depan rumah Rasulullah SAW ada beberapa sahabat. Ada Sayyidina Hamzah, kalian tahu Sayyidina Hamzah adalah orang yang pemberani. Ada Sayyidina Umar, kalian tahu Sayyidina Umar adalah orang yang pemberani. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Empat sahabat ini lagi nongkrong gitu depan rumahnya Rasulullah SAW, berjaga sebelum Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wallahu ya'simuka minan nas. Ketika mereka sedang asyik duduk, tiba-tiba Nuaiman datang. Ini Nuaiman kalau datang pasti bikin sesuatu yang aneh. Bahkan dikatakan tidaklah Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih kecuali Nuaiman datang Rasulullah akan tersenyum. Jadi sebagian sahabat itu senang kalau sudah Nuaiman datang, pasti Rasulullah bahagia. Tapi ketika itu Nuaiman datang ingin duduk bareng-bareng Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah katakan kepada Nuaiman bercanda begitu, Nuaiman kamu lihat unta orang datang dari luar Arab ini. Lihat, kata Nuaiman, ini besar banget ini badannya besar gitu, dagingnya pasti banyak. Iya nih kalau kita sate enak nih ntar malam, kata Nuaiman. Kata Sayyidina Hamzah, ah apakah kamu berani, kata Nuaiman. Saya berani aja asal kalian gak bilang sama Rasulullah. Kata Sayyidina Hamzah, benar wahai Nuaiman, benar. Akhirnya Sayyidina Hamzah lupa masalah itu, cuma bercanda-bercanda saja. Sayyidina Hamzah lagi asik sama Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Tiba-tiba apa? Ternyata ketika dia melihat unta tersebut sudah pisah antara kepala sama badannya. Nuaiman mengatakan, wahai Hamzah, ini unta saya sudah potong, saya mau pergi sebentar, kalau Rasulullah cari saya tolong jangan beritahu di mana saya. Nanti kalau keadaan sudah aman, mari kita nyate bareng-bareng. Ya ada yang seperti itu di zaman Rasulullah SAW. Maka dia pun berlari, berlari dan berlari mencari satu tempat supaya Rasulullah SAW dia selamat daripada Rasulullah SAW. Sehingga Sayyidina Hamzah bingung, ini kalau Rasulullah keluar gimana? Ada Hamzah Asadullah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar, gak bisa jaga kendaraannya tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya benar apa yang terjadi ikhwani,

Ahmad baru mau kenal Islam, unta kami, kendaraan kami sudah dua. Rasulullah SAW lihat Sayyidina Hamzah, lihat Sayyidina Ali, mereka gak bisa ngomong, mereka hanya bilang apa? Wa'aiman ya Rasulullah. Rasulullah perintahkan Sayyidina Umar, wahai Umar, sekarang saya, kamu ambil uang, kemudian kamu gantikan, kemudian kamu berikan dua kali lipat daripada harta unta ini, sehingga apa? Agama Islam tidak didengar dengan sesuatu yang tidak baik di luar sana. Akhirnya diberikan harta, diberikan unta yang baru dan diberikan harta yang lebih untuk orang tersebut, sehingga orang tersebut tidak menjelek-jelekkan agama Islam. Kata Rasulullah SAW, dan sekarang waktunya kita balas dendam sama Nu'aiman. Nu'aiman ternyata berlari tempat yang jauh sampai hampir keluar dari kota Madinah. Dia dapatkan seorang sahabat Nabi yang hadir juga dalam peperangan Badar, namanya Al-Miqdad bin Al-Aswad. Siapa namanya? Al-Miqdad bin Al-Aswad ketika itu sedang menggali sumur. Ketika sedang menggali sumur, Nu'aiman datang. Nu'aiman katakan kepada Miqdad, wahai sahabat Rasul, kamu orang yang hadir dalam peperangan Badar, kamu adalah orang yang hebat, dipuji-puji sama Nu'aiman. Ada maunya ini. Akhirnya dia bilang, wahai Miqdad, tolong saya. Kenapa wahai Nu'aiman, kamu ini kekasihnya Rasulullah, orang yang disayang sama Rasulullah. Kenapa? Saya ini sedang dikejar-kejar orang jahat. Tolong selamatkan saya pengen masuk ke dalam sumur, Bu

masuk. Masuk akhirnya Nuaiman ke dalam sumur tersebut. Lalu Nuaiman mengatakan, wahai Miqdad, dia keluar lagi. Nanti kalau ada yang cari saya, tolong jangan beritahu saya di dalam sumur ya. Kata Miqdad, baiklah. Kata Nuaiman, siapapun yang bertanya tentang saya, kamu tidak akan kasih tahu. Iya kan? Walaupun Rasulullah yang tanya saya. Katanya, enggak mungkin Rasulullah datang ke tempat sejauh ini. Iya, walaupun Rasulullah.

Rasulullah datang ke RW kami ini? Ada apa Rasulullah sampai sejauh ini? Ditanya, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya cari Nuaiman. Di mana Nuaiman? Innalillah, kata Miqdad. Tidak dijawab ini Rasulullah. Kalau dijawab saya ingkar janji. Akhirnya apa dia katakan? Wahai Rasulullah, mata saya tidak memandang kepada Nuaiman, tapi tangannya nunjuk ke dalam sumur. Sahabat. Apa dia bilang? Mata saya tidak melihat kepada Nuaiman, tapi tangannya nunjuk ke sumur. Akhirnya dibuka sama Rasulullah, Nuaiman muncul. Kata Rasulullah, Nuaiman, kamu bikin malu saya, wahai Nuaiman. Ya Rasulullah, yang bersalah bukan saya, tapi orang yang mencari saya bersama kamu, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah nengok siapa, ternyata Nuaiman sudah lari kabur. Sallu ala Nabi Muhammad. Kisah-kisah seperti ini sebenarnya banyak sekali, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan Rasulullah itu begitu indah. Rasulullah SAW, kalau

0: Rasulullah. Dalam segala hal, apapun itu Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling terbaik.
1: Biasakan akhlak mulia. Anda naik taksi, Anda naik apa? Setelah keluar, Anda membayarkan selesai. Tapi Anda bukan manusia kalau hanya membayar. Apa sih salahnya dia mengucapkan terima kasih, Pak? Ayo, mana akhlak Anda ngomong terima kasih yang susah? Anda manusia atau bukan? Dia nganterin Anda, jangan mentang sudah bayar. Masih, Pak. Kasih duit, tak bilang makasih, Pak. Assalamualaikum. Apa sih salahnya gini? Akhlak itu perlu dibangun. Jangan mentang-mentang bukan kewajiban saya. Lalu saya ngomong bahasa fikih. Fikihnya kan tidak wajib. Selain tidak wajib, ya sudah. Kan gak enak, Anda hidupnya gak begitu. Hidupnya tidak sekedar dengan fikir, tapi ada akhlak yang harus hadir.
2: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Mirsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kita Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Aqas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis Hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada saat dulu dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin Juhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian diajak surat keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Samarinda.

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada anak-anak terus yang akan memakmurkan masjid itu. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
1: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat gak apa-apa. Yang masalah itu gak ada tato gak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya striker. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Ayo berpuasan, ayo untuk masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: sedekah.
1: Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
0: Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah.
1: Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
0: Fa'amma Tsamud fa'uhliku bit-taghiyah.
1: Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
0: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
1: Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: ظِلٍّ خَاوِيَةٍ.
1: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
0: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
1: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ.
1: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
0: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ.
1: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
0: Inna lamma tahal ma'u hamalnakum fil jariyah.
1: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
0: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ.
1: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
1: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,
0: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً.
1: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
0: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ.
1: Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
0: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
1: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.
0: وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ.
1: Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, sehingga sanad Tuhanmu di atas kepala mereka.
0: يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ.
1: Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni zanantu anni mulaqin hisabiyam.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi'ishati radiyam.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.
1: Kulu

0: ayam.
1: Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.
0: Wa'am.

0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: La aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaan telah hilang dariku.
1: Khuzuhu fa'ulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: Falaysa lahul yawma hahuna hamim.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: Wala ta'amun illa min ghislin.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: Wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun.
0: Dan ia, Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Ia, Al-Quran, adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwal alaina ba'dhal aqawil.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبي أن أفكر شفاعتي pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

hati-hati. Waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai

0: tidak gitu. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka

Jadi kita sekarang hidup cuma nunggu mati, gak ada yang lain. Cuma nunggu mati. Supaya gak bosan nunggu mati, dikasih hiburan sama Allah. Istri hiburan, suami hiburan. Dikasih mainan anak-anak. Dasar manusia seperti anak-anak. Begitu dikasih mainan lupa. Lupa, sibuk sama mainan. Disuruh mandi gak mau, suruh makan gak mau. Kita sibuk sama harta, kedudukan, jabatan, anak, istri, suami.

ibadah gak mau. Begitu mainannya direbut, lihat anak kecil mainan direbut, tangis. Ketika seorang manusia direbut suaminya, direbut istrinya, diambil, nangis, kecewa, bahkan memaki-maki Allah, mengatakan Allah tidak adil. Padahal setiap hari kita tidak pernah memperlakukan adil Allah. Gak mau ibadah kepada Allah. Ibadah adalah ungkapan rasa syukur karena Allah sudah menghidupkan kita dan mengizinkan kita bisa lihat dunia.

وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita buka pertemuan kita di malam ini dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bersyukur insyaallah lebih melapangkan keadaan hati kita. Orang yang pandai bersyukur insyaallah hatinya akan Allah bersihkan dari penyakit-penyakit yang tidak baik. Orang yang pandai bersyukur insyaallah beban-beban kehidupannya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai bersyukur insyaAllah diberikan perisai sehingga syaitan tidak mampu untuk menggoda dan menjerumuskannya dalam kemaksiatan. Dan orang yang pandai bersyukur insyaAllah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik dan mendapatkan surga yang dijanjikan. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan hidup, saat sementara yang lain telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan, mungkin saudara-saudari kita, kita berhusnuzan kepada Allah, mereka telah pulang kembali sesuai ajalnya karena bekalnya sudah dianggap cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal solehnya banyak, amal salahnya sedikit, dan telah tertutupi oleh kemuliaan-kemuliaan hidupnya. Kita diberikan kesempatan hidup, barangkali kalau bukan karena mempertahankan amalan kebaikan yang telah kita tenun, mungkin untuk bisa menutupi dan menghilangkan keburukan-keburukan yang selama ini telah kita ciptakan dalam kehidupan. Karena itu segeralah berlomba, karena sekarang sudah banyak orang mengalami perlombaan untuk beramal saleh. Kalau Anda tidak memulai sekarang, Anda akan tertinggal. Saya 2 pekan ini sudah bertemu dengan orang-orang yang alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada 2 yang dari kalangan pendeta kemudian masuk Islam. Hal pertama yang disampaikan oleh bagian yang pertama, amanatnya, Anda itu sudah mendapatkan kenikmatan beragama yang benar, jangan sekali-kali keluar dari Islam. Karena saya berusaha menemukan keyakinan ini sampai dengan semaksimal mungkin, dan saya dapatkan kenikmatan dan kebenaran ini. Amanat yang kedua, ini bahkan seorang dokter, dokter S3, bahkan luar biasa kemampuannya untuk menggali kajian kitab suci, memutuskan kemudian masuk Islam dan menyampaikan ingin memulai hal-hal yang baru yang lebih baik dalam hidupnya. Anda bayangkan, ada orang yang barangkali dengan keislamannya bersyahadat dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia masih merasa ingin mengumpulkan amal-amal saleh. Kita yang hidup sampai saat ini, berapa dosa yang kita kumpulkan di hari ini saja? Mata berapa kali mengoleksi dosa di hari ini? Telinga berapa kali mengumpulkan maksiat di hari ini? Lisan berapa kali mengumpulkan kesalahan di hari ini? Berkata yang tidak baik, ada ghibah, ada fitnah, ada hal yang buruk. Berapa kali kita bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan semuanya itu? Dan cara beramal soleh yang baik lantas kemudian diurutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada amalan taubat, ada amalan solat. Ingat, solat itu kalau dikerjakan dengan benar, dia akan menggugurkan dosa-dosa yang terjadi antara solat satu dengan solat yang lainnya. Selain dosa besar yang membutuhkan taubat khusus, itu nanti ada di hadis Muslim nomor hadis 233. Nabi menyampaikan, as-salawat ila as-salawat, al-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadhan ila ramadhan, kafaratun bainahunna, kafaratun lima bainahunna. Awas, hati-hati, ma lam takuni kabair. Kata Nabi, solat satu ke solat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadhan ke Ramadhan, akan otomatis menggugurkan dosa-dosa yang terjadi di antaranya sepanjang bukan dosa besar. Hati-hati teman-teman sekalian, lidah yang kadang misalnya salah bicara, fikiran yang salah kemudian berfikir, mata yang salah melihat, itu kalau sholat kita benar gugur seketika, gugur. Karena itu kalau dipanggil sholat, semangat, karena dalam sholat itu ada pengguguran dosa. Kalau orang paham saat sholat dosanya bisa diampuni, tentu orang akan bergerombol, berlomba untuk menunaikan sholat sesuai dengan waktunya. Kalau orang mengerti kalau dalam sholat semua

Al-Qur'an, bahkan langsung disebutkan dalam lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti tercantum dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang memuji satu amalan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari itu tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau kemudian mencari informasi yang tersambung kepada Nabi. Maka beliau pernah mendapatkan informasi dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj mendapatkan informasi dari Syu'bah mendapat informasi dari Al-Qamah ibn Marfan mendapat informasi dari Sa'ad bin Ubaidah mendapat informasi dari Abu Abdurrahman As-Sulami mendapat informasi dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, juga dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan kalimatnya. Awas, saking pentingnya kalimat ini, kita mesti memahami dengan baik dan fokus ke dalamnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum, bila ada orang baik di antara manusia, maka kata Nabi, yang paling baik di antara kalian itu man ta'allama al-Qur'an. Siapa yang mampu dan mau belajar Al-Qur'an. Dan kalimatnya menggunakan man, ismul mausulun 'ala fardiyyatil 'amiyah. Huruf sambung yang menunjuk kepada objek, kadang-kadang subjek, dan dia menunjuk kepada sifat personal, tapi tanpa batas. Fardiyah, amiyah. Dia personal, tapi sifatnya luas. Artinya, kalau setiap Anda ingin jadi orang baik, siapa Anda? Anda pejabat, ingin jadi pejabat yang baik. Anda pengusaha, pengusaha yang baik. Anda seorang anak, anak yang baik. Anda seorang ayah, ayah yang baik. Anda seorang ibu, ibu yang baik. Anda mahasiswa, mahasiswa yang baik. Jadi apapun profesi Anda, siapapun Anda, bagaimanapun sifat Anda, kata Nabi, kalau Anda ingin menjadi yang terbaik di bidangnya. Jadi kalau ada mahasiswa yang baik, ukurannya bukan nilainya, ukurannya ini, kata Nabi. Kalau ada seorang ayah yang baik, ukurannya bukan pemberiannya, tapi ini ukurannya nih, bukan infaknya, tapi ini yang akan disampaikan oleh Nabi. Kalau ada ustaz yang baik, bukan karena keilmuannya saja, tapi ini nih yang akan disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau Anda mendapatkan yang disampaikan oleh Nabi ini, maka yakinlah dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan orang ini akan menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan. Khairukum, bila ada orang baik, maka yang terbaik di antara kalian man ta'allama al-Qur'ana. Siapapun yang mau belajar mengkaji isi Al-Qur'an, wa 'allama, kemudian dari pelajaran itu dia amalkan dalam kehidupannya, dia praktekkan sesuai dengan profesinya. Jadi teman-teman sekalian, mempelajari isi Al-Quran itu, sebelum kita mulai nanti bahasan yang kita kaji di malam hari ini, kita nggak akan ambil banyak. Mungkin kita akan biasakan ambil sebagian dari ayat-ayat pilihan untuk belajar sesuai dengan kadar kebutuhan kita secara umum. Tapi kalau kita mau fair, objektif dalam mengkaji Al-Quran, untuk membaca sempurnakan, untuk menghafal sempurnakan Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi untuk mengamalkan isinya, ada dua jalan yang bisa ditempuh. Awas, pertama kata Abu Abdurrahman As-Sulami yang meriwayatkan hadis ini, akhadtul Qur'ana 'an qaumin. Saya itu belajar Al-Qur'an dari sekelompok kaum, sekelompok orang. Maksudnya generasi sahabat ridwanullahi 'alaihim. Bagaimana cara belajarnya? Setiap kami belajar, tidak pernah kami belajar kecuali mengambil 10 ayat dulu, paling maksimal. Dari 10 ayat ini kami berusaha mengamalkannya terlebih dahulu. Jika sudah mampu mengamalkan dengan sempurna seperti kami kemudian dapatkan itu sesuai kemampuan, baru nyambung lagi ke ayat berikutnya, surat berikutnya lagi. Jadi itu yang diambil oleh para sahabat. Sampai-sampai kemudian sahabat bernama Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kami belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, banyak orang yang hafal satu surah saja, tapi mereka punya kemampuan mengamalkannya dengan sangat luar biasa. Hafalnya satu surah, tapi mengamalkannya luar biasa. Dan apa lanjutan kata beliau? Saya khawatir di masa saya ini, ya, kata sahabat junior Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, saya khawatir di masa kini atau di masa yang akan datang, ada orang yang mudah menghafal Al-Quran, bahkan semudah meminum air. Kasyurbil ma. Minum air kan tidak ada sekatnya, ya, tidak ada nyangkutnya, beda dengan makan durian. Mut, masuk. Minum cendol, gigit, masuk. Minum air tidak ada, syurbil ma, seperti minum air bening.

0: ada stepnya. Masih nggak percaya? Buktikan. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Tidak ada stepnya. Langsung masuk. Ada orang yang menghafal Quran, itu seperti minum air, langsung cepat masuk. Tapi dia kesulitan dalam mengamalkannya. Kesulitan dalam mengamalkannya. Karena itu manhaj yang pertama dalam mempelajari Al-Quran ini, kita mesti bersabar. Sabar, sabar, sabar. Dan kita pahami setiap hurufnya, setiap kalimatnya, sehingga mendapatkan pemaknaan sempurna untuk bisa mengamalkannya. Yang kedua, hati-hati. Boleh jadi setiap kita itu punya profesi yang beda-beda. Misal di sini ada pedagang, ada pengusaha, ada pejabat, ada mahasiswa. Ketika Anda kemudian akan beraktivitas sesuai dengan aktivitas Anda, maka bolehlah Anda mengeluarkan sebagian ayat Al-Quran sesuai dengan profesinya. Ini tidak harus semua ayat Quran kemudian Anda kaji, Anda dalami. Ambil sebagian yang Anda kemudian dapati sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau baca-baca sempurna Al-Fatihah sampai An-Nas, hafalkan-hafalkan sempurna Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz 114 surah. Tapi ketika Anda ingin mengamalkannya, boleh-boleh saja Anda pilih sesuai dengan kadar aktivitas Anda. Kenapa teman-teman yang pengusaha tidak mengeluarkan ayat-ayat usaha dalam Al-Quran? Jadikan kurikulum kehidupan. Lihat hadisnya, praktekkan dalam hidup. Begitu manhaj. Kenapa teman-teman yang mahasiswa tidak mengeluarkan ayat-ayat ilmu dalam Al-Quran? Bukankah di situ banyak rahasia? Kawan, bukan sekedar diajarkan bagaimana cara belajar. Di Al-Quran ada rumus cepat bagaimana mendapatkan akselerasi pengetahuan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda dapatkan itu, Anda bisa jadi manusia yang kelima di antara empat yang sudah ada. Empat pertama, cepat hafal, lambat lupa. Yang kedua, cepat hafal, cepat lupa. Yang ketiga, lambat hafal, lambat lupa. Yang keempat, ini yang paling susah, lambat hafal, cepat lupa. Bisa dipahami? Belum. Terangkan lagi. Dari mulai mic lancar sampai mic macet, terangkan. Ya. Sudah 2 jam, paham? Ya. Keluar dari masjid, lupa. Yang kelima, ini yang luar biasa. Cepat hafal dan sulit lupa. Jadi mau lupa susah, bukan mau hafal. Jadi kalau orang itu kan mau hafal susah, ini mau lupa susah. Biasanya kan yang begitu utang. Biasanya utang mau lupa susah. Ini ilmu. Jadi dia cepat hafal, mau lupa sulit. Itu yang luar biasa. Itu ada rahasianya. Kenapa teman-teman tidak dikeluarkan dan kemudian dikaji itu semua? Nah, rumus cepatnya, sebelum kita masuk ke materi intinya, rumus cepatnya kalau ingin seperti itu, kajian tematik, tafsir maudhu'i, digabungkan dengan hadis Nabi SAW, itu banyak para ulama telah mengarang kitab hadis. Di antara kitab hadis populer adalah kitabnya Imam Al-Bukhari. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, disingkat menjadi Sahih Al-Bukhari. Disingkat menjadi Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah. Nah, di Sahih Al-Bukhari ini itu sampai ada 97 pembahasan, 97 kitab, 97 topik dari kitab Banul Wahyi, kitabul iman, kitabul ilmi, sampai ke kitabul imarah. Dari mulai kitab iman, bagaimana menata iman, bagaimana mencari pengetahuan, bagaimana menata pemerintahan, bagaimana kita menjalani bisnis, ada sampai kitab sakit ada. Kalau kitabul marid, kitab sakit, Anda bayangkan. Kalau sakit bagaimana berdoanya? Kalau sakit bagaimana cara memohon obatnya? Ada. Dan indahnya dibuka dulu dengan ayat Al-Quran, baru hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada yang sifatnya juga ayat-ayat umum yang bermanfaat untuk semua lintas profesi. Barangkali penting ayat-ayat ini untuk kita kaji,
1: sehingga melahirkan kemudian pemahaman sempurna untuk semua dan motivasi dalam menjalani kehidupan. Di antara ayat-ayat itu ada yang terkumpul dalam satu surah, ada yang tergabung dalam dua surah di asbabun nuzulnya, juga ada yang terpisah ayat-ayat menyendiri walaupun tergabung di surah tertentu. Di antara sekian banyak ayat itu, kita akan keluarkan malam ini dua surah sekaligus yang turun bersamaan, bahkan urutannya berurutan dalam mushaf, urutan 93 dan urutan 94 dari 114 surah yang termaktub dalam mushaf yang menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala tertuliskan di dalamnya, yaitu surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarah atau surah Alam Nashrah. Malam ini kita akan bahas, mudah-mudahan ada manfaat di balik dua surah itu yang bisa memotivasi kita, dan yang paling penting semoga dengan bahasan dua surah itu status kita malam ini insyaallah naik menjadi khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama, yaitu umat terbaik, orang baik yang pernah hidup di muka bumi insyaallah. Tidak cukup dengan amin, mari kita mulai kemudian bahasannya terlebih dahulu. Saya mohon izin, maaf sebentar, saya ingin ingatkan dulu, mohon bersabar kalau belajar dengan kami, terkhusus belajar tafsir. Saya pun tadi sampaikan siang di Masjid Al-Fathu, saya ini tipikal orang yang tidak terbiasa menyampaikan makna secara umum. Jadi makna Ad-Duha itu secara umum begini, saya tidak terbiasa. Saya itu pecinta Al-Quran, sangat cinta dengan Al-Quran, senang dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu semua huruf yang merangkai itu mukjizat. Jadi sayang kalau nggak dibahas setiap hurufnya, setiap hurufnya, bahkan harokatnya. Jadi bukan cuma ayatnya, ayat itu gabungan dari kalimat, kalimat itu gabungan dari huruf-huruf, huruf-huruf pun punya harokat, dan Al-Quran dahsyatnya setiap huruf harokatnya itu punya makna. Karena itu ketika Nabi menyampaikan kalau anda ingin jadi orang baik, bahasa nabinya man ta'allama, bukan darasa. Saya coba tuliskan sebentar. Terlihat ini? Belum, karena belum saya tulis. Kalau nampak itu yang repot, ya. Nah. Jelas? Jelas. Belakang kelihatan ini? Oh, tidak. Khairukum man. Ta'allama. Alam. Sekarang kelihatan? Alhamdulillah. Kaci dah pisah tu, wanita ketinggalan. Sagun dia. Tuh. Man ta'allama, ta'allama diartikan secara bahasa artinya belajar. Sedangkan belajar itu punya dua kata setidaknya dalam bahasa Arab. Satu darasa. Apa satu? Darasa dal. Ra kemudian sin. Darasa, darasa, darasa diserap ke dalam bahasa Sunda. Ngaderes, ngaderes, ngaderes, ngaderes. Betul, banyak dari bahasa Sunda itu terambil dari bahasa Arab. Makmun, betul. Darasa, deres, ngaderes, ngaderes, ngaderes. Kalau dia baca, belajar, belajar, belajar, baca. Ya, dulu orang Sunda dengan orang Jawa bikin hadis palsu. Ya, bersekutu bikin hadis palsu. Bukan karena ingin bikinnya, dulu ingin menunjukkan bahwa hati-hati kalau belajar hadis mesti teliti, karena banyak hadis palsu bertebaran. Saking mudahnya bikin seperti itu, orang jadi semena-mena. Maka dalam ilmu hadis kalau belajar di Nusantara itu, di Indonesia khususnya, sering dicontohkan dua orang sepuh, syaikhan, syaikh itu orang sudah sepuh. Kalau di ilmu hadis Al-Bukhari dan Muslim, dua orang bertemu Sunda dengan Jawa, bikin rumusan hadis, kalimatnya indah, gramatikalnya bagus secara nahu. Afdalud dahri bi fawsil laili, kutifa wa qulifa wa ubina hatta qabsa udahu. Fa idza bukhila fa duriba unquhu talata marat hatta utiha. Rawahu Syaikhan. Secara nahu sempurna, surutnya bagus, i'rabnya tepat, harakatnya sempurna. Tapi maknanya enggak jelas. Afdalud dahri, dahar yang paling afdal. Bi fawsil laili, dengan fawsil laili. Kucipa, kasih kecap sedikit. Wakuripa, tambahkan kerupuk. Wakubina, tambahkan uban. Abon. Kata kerusa udang umur, sehingga terasa udangnya. Faizah buhila, apabila kebuhilan. Faduriba unukuhu, maka pungkulah punduknya telah tamarat tiga kali. Hatta utiha, sampai utah. Sampai dia muntah. Nah, itu kalau di pesantren-pesantren suka disampaikan. Darasa itu artinya belajar dengan ringan. Tidak banyak tuntutan. Kalau tajwid baca dari iqra, ya baca naik lagi baca sampai bisa baca. Tempat belajarnya disebut dengan madrasah. Madrasah. Madrasah. Pengajarnya disebut mudarris. Darasa, karena itu sekarang madrasah diartikan sekolah-sekolah yang sifatnya ringan. SD, madrasah ibtidaiyah. Tuh. Naik lagi madrasah yang ada di SMP ringan, karena anak SD belajarnya kecil-kecil. Ringan, ringan, ringan, ringan. Sedang, sedang, sedang, sedang. Dan jarang ada hambatan. Dalam kaidah ilmu lughah ada bacaan begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau hurufnya bertambah, maka meluas pula maknanya. Huruf nambah, makna bertambah. Huruf meluas, makna meluas. Kalau diungkapkan dengan kalimat ini, darasa cepat, itu artinya pelajarannya ringan, cepat, nyaris tanpa hambatan. Ringan, kecil-kecil. Tapi kalau kalimatnya berubah menjadi ta'allana. Tuh. Dari kata ilmu alima pakai ta, sebelum akhir pakai tasydid. Syiddah. Sesuatu yang dibuka dengan huruf ta dalam ilmu sharaf diantara maknanya adalah sesuatu yang menunjuk pada usaha yang sungguh-sungguh serius. Serius. Fokus. Kalau sebelum akhirnya ditambahkan tasydid, ada tasydidnya dari kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah. Kadang-kadang butuh motivasi kuat dua kali lipat. Karena itu dibaca double, ta'an lama, ta'an lama. Perhatikan, untuk belajar Al-Quran ini kalimat nabinya menggunakan kata ta'an lama, bukan darasa. Kalau kalimatnya menggunakan darasa, tentu maknanya adalah sesuatu yang mudah, gampang, pelajari, gampang, mudah, selesai. Tapi ketika menggunakan kata ta'an lama, seakan-akan nabi ingin mengatakan, hei, kalau ingin jadi orang baik, itu tidak mudah. Mesti serius belajarnya. Ayo yang sungguh-sungguh. Jangan cuma baca, lihat terjemah langsung paham. Tidak. Pahami dulu pelan-pelan. Lihat hurufnya, luruskan niatnya. Serius. Dan tambah motivasinya. Karena jangankan belajar tafsir, untuk baca saja itu butuh kesabaran. Baca koran, baca info, 1 jam bisa stabil. Baca Al-Quran, 10 menit bisa ngantuk. Ada baru toha, toha. Jadi itulah keindahannya, teman-teman sekalian. Karena itu kita bersabar, pelan-pelan kita akan baca. Kita mulai dulu dengan sebab turunnya surah Ad-Duha ini dalam Al-Insyirah. Kenapa sebab ini turunnya dua surah ini? Apa kemudian hikmah yang bisa diambil dari sebab turunnya ini sehingga bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya? Kita mulai dari sini, baru kemudian kita ambil keterangan para ulama-ulama tentang tafsir atau makna dari surah Ad-Duha dan bersamaan dengan Al-Insyirah, dan kita ambil imrahnya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita mulai dengan bahasan yang pertama, kita padukan dulu dengan sebab nuzul turunnya surah Ad-Duha dan Al-Insyirah terkait juga dengan turunnya surah Al-Mudaththir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru kita mulai. Tadi mukaddimah. Setelah turunnya surah Al-Alaq, surah ke-96. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya ayat. Kemudian setelah itu ada jeda wahyu berhenti sementara turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di setelah Nabi menerima wahyu Iqra sampai dengan 5 ayat, kemudian setelahnya beberapa ayat turun, setelah itu ada jeda berhenti wahyu. Ada yang menyebutkan selama 40 hari. Ada yang menyebutkan selama 3 bulan. Dan ada paling panjang menyebutkan selama 3 tahun. Tidak turun wahyu. Sampai Nabi bolak-balik, naik ke atas kemudian Gua Hira turun lagi, enggak ada. Naik ke atas lagi, enggak turun-turun, balik lagi. Dan Gua Hira itu, Bapak Ibu sekalian, itu bukan sekedar tempat yang dikisahkan. Saya juga enggak ngerti sekarang guru-guru agama Islam, tolong ditajamkan pendalaman pemahamannya. Ditajamkan pengajarannya, jangan sekedar disebutkan. Anak-anakku sekalian, Nabi itu menerima wahyu di Gua Hira. Ya Bu, sampai situ aja.
0: Iya Pak, tunjukkan gambarnya. Itu dari rumah Nabi ke Gua Hira berapa jaraknya? Supaya mengerti, untuk mendapatkan sesuatu itu butuh perjuangan. Saya itu Pak napak tilas dari rumah Nabi SAW sampai ke tempat Gua Hira. Itu jaraknya kurang lebih 5-6 kilo jalan kaki itu. 5-6 kilo diukur. Saya naik lagi ke atasnya 700 meter sampai ke atas. Sampai di puncaknya, guanya bukan di sini. Bukan naik ke atas langsung gua, turun lagi sedikit. Lalu saya naik tuh ke atas guanya, saya lihat sampai ke arah rumah Nabi itu. Tanda paling gampang, ada patokan jam yang sekarang jam besar itu, Menara Zamzam, dekat situ. Saya lihat-lihat, Allahu Akbar, paling sedikit, ada 5 bukit jaraknya. Ini Nabi itu untuk mendapatkan wahyu, sampai naik ke atas Gua Hira, itu beliau jalan, kan dulu kan gak ada sepeda. Motor mustahil, mobil gak ada, Gojek belum ada, Gokar kosong, Grab jangan kira, mimpi. Gak ada, pilihannya cuma satu, jalan kaki. Jalan, naik, makanya fisik beliau itu kuat. Apakah sampai naik langsung ke atas? Tidak. Naik bukit dulu, turun dulu, kadang-kadang ada badai, berhenti dulu. Sampai di bawah, Anda kalau mau coba ya, saya bermohon pada Allah, insya Allah, yang berangkat haji tahun ini, dari Jawa Barat, dari manapun, seluruh Indonesia, seluruh dunia, kita doakan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Yang belum berangkat, mudah-mudahan disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Ya, ayo, ikhtiar. Nanti sampai di sana, coba Anda naik ke Gua Hira itu. Bukan sekedar naik. Kadang-kadang masih ada binatang. Ya, ada monyet sekitarnya. Yang kalau nggak dikasih makan, kadang-kadang nguntit Anda dari belakang, kadang-kadang tas Anda diambil dan sebagainya. Saya membayangkan bagaimana saat ketika Nabi akan mengambil dan menerima wahyu itu. Naik, turun. Ini menunjukkan pesan bahwa untuk menemukan tempat yang baik itu, kadang-kadang butuh perjuangan. Kadang-kadang berkelok-kelok dulu, baru menemukan tempat. Untuk menemukan kedekatan dengan Allah itu butuh perjuangan. Kadang-kadang yang belum berjilbab di akhwat, enggak seketika langsung berjilbab. Kadang ada pergolakan dulu, kadang melawan dulu orang-orang yang menyoal, kadang harus punya argumentasi sampai lapang, baru kemudian dikenakan. Untuk meninggalkan riba itu enggak mudah. Kadang berjuang dulu dengan keadaan diri, kadang harus memerangi hal yang sudah matang sebelumnya untuk mendapatkan kenikmatan setelah itu enggak mudah. Kadang perlu naik ke atas bukit, turun lagi, kadang kena badai, kadang kena pasir, kadang harus meniti seperti naik tadi ke Gua Hira. Tapi setelah mendapatkan anugerah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, tak akan terasa bolak-balik walaupun harus naik turun gunung. Nikmat rasanya kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya begadang sekarang ingin tahajud, apakah langsung tiba? Belum tentu ya ikhwan. Dulu untuk bola bisa begadang. Tunggu-tunggu sambil minum kopi, nungguin champion sampai bikin kacang di sampingnya, ditungguin sampai malam, ada yang makan popcorn, ada yang macam-macam hanya untuk nonton. Mau pindah ke tahajud belum tentu langsung seketika terjadi. Tungguin dulu, setting alarm, kuatkan niat, bangun jam 3, alarm jam 2, jam 2 seperempat, jam setengah 3, alarm jam 2, mematikan yang jam 2 seperempat, alarm 2 seperempat, mematikan alarm yang jam setengah 3, alarm setengah 3 untuk persiapan dulu. Belum tentu mudah. Naik turun. Nah, setelah periode Iqra itu, tiba kemudian wahyu berhenti sementara waktu. Kita ambil batas paling maksimal misalnya, sampai dengan 3 tahun. Minimalnya, riwayatnya 40 hari. Para ulama kemudian menyimpulkan, kenapa Allah dalam hal ini memberikan jeda kepada Nabi sebelum muncul kemudian wahyu yang berikutnya. Perhatikan hikmahnya dengan sangat indah. Pertama kata para ulama, untuk memberikan pesan kepada Nabi agar diteruskan kepada umatnya, agar terbiasa memahami makna Al-Quran dan mendalami serta mengamalkannya sebelum dia memperbanyak bacaan-bacaan kepada yang lainnya. Jadi menghatamkan Quran itu bagus, mengejar khatam bagus, baca bagus, tapi yang lebih disukai itu apa yang sudah dibaca, dalami, pahami supaya bisa diamalkan. Di kebanyakan orang sekarang mengejar kemudian setoran hafalan, mengejar banyaknya bacaan, mengejar khataman, cuman sayangnya apa yang dibaca gak dipahami. Anda khatam dalam sebulan 3 kali, tapi yang dibaca-baca itu gak ngerti. Apa manfaatnya untuk Anda? Pahala ada, cuman keberkahan dunianya gak dapat dan kemuliaan akhiratnya berkurang. Maka mulailah dengan manhaj yang diajarkan oleh Nabi SAW.
1: sedikit bagus, hafalkan boleh banyak, tapi dari semua apa yang kita dapatkan itu, milikilah jeda waktu untuk mengamalkannya. Saran saya begini, kalau bisa, misal bulan ini saya ingin paham makna Al-Fatihah, bulan depan saya mulai juz amma. Bagi, kalau perlu sehari seayat gak apa-apa. An-Naba 40 ayat misalnya, besok saya ayat pertama dulu, besoknya lagi ayat keduanya, lihat tafsirnya, jajarkan maknanya, usahakan amalkan dalam hidup. Kalau sudah begitu, hidup antum itu terisi berkah, enak setiap waktunya dengan Quran, dengan Quran, enak keberkahannya, nikmat sekali, dan terisi waktunya, walaupun sehari hanya satu ayat. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba Nabi naik ke atas gua Hira siang-siang, tidak ada wahyu turun, diputuskan turun oleh beliau siang itu juga. Di pertengahan jalan tiba-tiba ada panggilan kepada beliau. Ini diabadikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang tentang kitab Badul Wahyi, hadis nomor 4-5, riwayat sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Tiba-tiba kemudian ada panggilan dari atas, Muhammad, Muhammad. Nengok kanan tidak ada orang, kirinya kosong, depannya enggak ada orang, belakangnya kosong. Begitu melihat ke atas, ada satu sosok, kana yaqudu bainas samai wad dunya, seperti orang yang duduk antara langit dengan bumi, sama wal ard, antara seperti duduk di antara langit dan bumi, melihat ke bawah mengatakan Muhammad, Muhammad. Masyaallah. Mas. Siapa namanya? Zulkhair, orang yang punya kebaikan. Mas Zulkhair siang-siang kalau khuah i'tikaf dari duhur sampai jam 2, dah kosong, tidak ada orang sama sekali. Keluar dari al-khuah, tiba-tiba ada panggilan di luar, Zul. Depan kosong, belakang tidak ada orang, kanan kiri kosong, Zul. Lihat ke atas, makhluk besar, rambut panjang, jubah putih, Zul. Apa responnya? Kata Nabi, fara'intu minhu, saya khawatir, takut sampai bulu kuduknya naik, lalu saya tinggalkan tempat itu dengan cepat, sampai kemudian bertemu dengan Sayyidah Khadijah, sampai kemudian digandeng tangannya. Nabi katakan, dastiruni, dastiruni, riwayat lain, zambiluni, zambiluni. Sampai seketika sudah tenang, disampaikan kalimat, turunlah kemudian surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya ayat. Itu ayat perintah dari Allah langsung kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, untuk mengamalkan ilmu. Ini kata para ulama hikmah yang kedua. Jadi kalau kita ingin mengamalkan sesuatu, ingin beramal, ingin ibadah, jangan sampai kita ibadah sebelum punya dasar ilmu yang matang. Nabi saya diminta beribadah, beramal, berdakwah, itu diminta berilmu dulu 3 tahun masanya. Belajar, belajar, belajar 40 hari paling minimal. Ini pelajaran bagi kita, sebelum kita mengamalkan sesuatu, dasari dengan ilmu dulu. Ingin salat tahajud, belajar dulu. Ingin kita sedekah, pelajari supaya maksimal. Apalagi ketika kita ingin menyampaikan pada orang lain, pelajari dengan baik, pahami dengan baik, baru kita sampaikan. Maka terjadilah kematangan dalam pengetahuan kita. Kasus yang pertama, wahyu tertunda dalam tanda petik, turun kepada Nabi dengan hikmah tertentu. Tiba kemudian peristiwa itu terjadi lagi. Bagaimana peristiwanya? Dalam masa setelah itu turun wahyu, turun wahyu, turun wahyu, sampai kemudian terputus dalam jangka waktu sekitar 2 sampai dengan 3 malam. Saking dahsyatnya, maaf, Nabi malam itu kemudian bermohon kepada Allah, belum turun. Malam kedua, belum turun. Yang ketiga pun belum turun. Sampai-sampai di malam ketiga ini, istrinya Abu Lahab, bibinya sendiri, Abu Lahab kan bagian keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian disampaikan dalam Al-Qur'an tentang kecamannya, istrinya Hammalatul Hatab, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sahibaka qad qalah. Hey, kata istrinya Abu Lahab, awas hati-hati, kata istrinya Abu Lahab, hey, inna sahibaka qad qalah, sungguh, fokus, sungguh sahibmu ini, maksudnya kepada Allah yang biasa memberikan firman kepadamu, yang biasa menyampaikan berita kepadamu, kayaknya sudah meninggalkanmu ya. Dia datang dengan mengolok-olok, wah sekarang Muhammad sudah ditinggalkan ya, oh Muhammad sudah seperti orang gila ya,
0: Ya Muhammad sudah enggak ada pendampingnya. Ya Muhammad sudah sendiriannya sekarang ya.
1: Bayangkan teman-teman, biasa menerima wahyu, wahyu, wahyu, kemudian terputus. Mirip begini nih, mirip begini. Maaf ya. Maaf. Anda misalnya pasangan suami istri, hari pertama SMS ada, telepon ada. Hari kedua ada, hari ketiga enggak ada kabar. Hari berikutnya enggak ada kabar lagi. Hari berikutnya lagi belum ada kabar juga. Kira-kira perasaan Anda bagaimana?
0: Gak usah suami istri lah, anak misalnya. Anak berangkat sekolah keluar, berangkat ke Amerika. Hari pertama belum ada kabar. Hari kedua gak ada kabar. Hari ketiga gak ada kabar juga. Perasaan Anda bagaimana?
1: Gelisah.
0: Tiba-tiba kemudian ada yang mengatakan, udah ditinggalin anak ya. Udah gak diperhatiin ya sama suami ya. Kayak orang gila aja, udah gak ada temennya.
1: Bagaimana perasaan Anda? Saking cintanya Nabi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau merindukan Allah dengan turunnya wahyu. Tapi apa yang terjadi? Wahyu belum turun, tapi yang didapatkan cacian yang tidak diduga dari orang-orang terdekatnya. Apa yang terjadi setelah itu? Dan apa hikmah terbesar dari kejadian itu? Nanti kita akan lihat settingan dari apa yang akan kita sampaikan pada malam hari ini setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Di situ kita akan dapatkan banyak hikmah yang bisa kita raih insyaallah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan sholat isya berjamaah beserta amal dan sunnahnya. Semoga sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, Nabi SAW melewati fase yang kedua saat wahyu itu belum turun rutin seperti biasanya. Seperti halnya seorang yang sedang merasakan cinta dan kerinduan luar biasa, tentunya ingin selalu mendapatkan kabar, perhatian, dan juga hubungan yang rutin terjadi. Tadi kami contohkan ketika Anda mencintai seorang anak, bahkan itu anak satu-satunya, tapi kemudian sehari tidak ada kabar, dua hari tidak ada kabar, tiga hari tidak ada berita. Tapi yang paling kemudian memekikkan adalah juga kadang-kadang memekakkan dan memberikan beban lebih berat daripada beban barbel yang diangkat, lebih berat dibandingkan daripada beban besi yang kemudian ditimpakan ke dalam pundak, adalah datangnya orang-orang terdekat yang tidak memberikan solusi. Sudah ada persoalan, tapi dia sibuk kemudian memberatkan masalah yang dimaksudkan. Bahkan hadir celaan-celaan kemudian dari lisannya, sampai mengolok-olok dan mengatakan, sekarang udah ditinggal ya, kayak orang gila aja sendirian, harap-harap sesuatu tapi nggak dapat. Sekarang sudah nggak punya teman ya. Kalau yang bicara orang luar, mungkin kita bisa abaikan, karena tidak tiap hari bertemu dia. Tapi kalau yang bicara orang terdekat, bahkan hadir di samping rumah, bahkan punya status keluarga, itu yang beban paling berat dibandingkan dengan beban mengikun barbel. Itu beban paling tinggi, paling kuat dibandingkan dengan diberikannya besi ke atas pundak. Orang yang angkat barbel mungkin seketika bisa diangkat sampai ke kaki terasa beratnya, tapi bisa dilempar, selesai. Tapi kalau ada orang terdekat kemudian mencela Anda, orang terdekat memfitnah Anda, orang terdekat mengolok-olok Anda, orang terdekat menyebarkan aib Anda yang sebetulnya bukan aib pula, itu yang kadang-kadang berat untuk diterima. Di situ kadang kita merasa sedih. Ini yang terjadi keluarganya sendiri. Ini menariknya, tiba kemudian saat situasi itu terjadi di hari yang ketiganya, tiba kemudian Allah langsung turunkan dua surah sekaligus. Termaktub dalam mushaf urutan 93 dan 94, langsung seketika. Jadi dua-duanya disebutkan satu penjamin, yang keduanya menyebutkan solusi. Bahkan beban itu langsung diisyaratkan seperti tadi kami ungkapkan. Wadduha. Bagian pertama surah 93-nya. Wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika tadi keluarganya mengatakan inna sahibaka qad qala, qad qala, sungguh hambu sekarang Tuhan itu yang engkau pertuhankan itu sudah meninggalkanmu. Dijawab langsung, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan wa wajadaka 'ailan fa ammal yatima fala wa ammas sa'ila fala wa amma bi ni'mati rabbika. 11 ayat langsung. Apakah berhenti? Tidak. Teruskan surah yang keduanya. Langsung disebutkan tentang beban yang terasa terpikul itu. Seketika dijatuhkan bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas tafsirnya. Alam nashrah laka wa wada'na alladhi an wa rafa'na fa inna ma'al wa inna ma'al fa idza faraghta wa ila rabbika. Allahu akbar. Dua surah ini kalau kita bahas dengan benar, tanamkan, hunjamkan ke dalam jiwa, maka orang yang bisa memahaminya dengan baik, demi Allah saya katakan, beban seberat apapun akan ringan terasa ia terima dalam hidupnya. Seakan hidup tidak ada beban. Sepanjang dua surah ini dipraktikkan dalam kehidupan. Karena saya yakin setiap kita itu yang hidup pasti punya beban persoalan. Jadi jangan dikira wajah-wajah yang hadir saat ini, ada yang senyum, ada yang tertawa, belum tentu gak punya masalah. Kadang-kadang tersimpan untuk merasa menghilangkan persoalan itu ketawa. Untuk merasa menghilangkan beban itu tersenyum, bukan berarti masalahnya hilang. Dan yang paling berat adalah hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya, masalah itu hadir di sekitaran orang-orang dekat kita tersendiri. Dan penyebab persoalan itu adalah orang-orang yang tidak kita duga sebelumnya. Abu Jahal itu partner Nabi sebelum masuk Islam. Dalam apa? Dalam persaingan olahraga, sering bergulat juga, dan selalu Nabi menang. Abu Jahal selalu kalah. Kalah, kalah, kalah, kalah. Sampai seketika dikalahkan oleh Nabi, kalah lagi. Sampai penasaran dengan Nabi. Abu Lahab itu teman-teman sekalian, paman Nabi, bahkan anaknya menikah kemudian dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah. Tapi apa yang terjadi? Beban itu yang paling berat yang ada di sekitarannya. Melebihi beban di kantor, melebihi beban di kampus, melebihi beban di pemerintahan, melebihi beban di pekerjaan. Saya mau tanya pada Anda, Bapak yang kerja di kantor, berat mana? Maaf ya. Berat mana menghadapi pekerjaan yang rumit di kantor atau istri yang selalu cerewet? Maaf Bu ya. Atau ibu deh, berat mana menyiapkan masakan dengan suami yang sering marah-marah? Amin. Tidak mudah. Karena itu kalau yang berat saja sudah ringan bagi diri kita, maka yang kecil gak ada apa-apanya. Yang kecil tidak ada apa-apanya. Dan teman-teman mohon maaf ya, selama kita hidup, fitrah kehidupan itu bersanding dengan ujian dan masalah. Supaya kita dapat pahala. Bukankah dari masalah itu kemudian ada kesabaran? Bukankah karena masalah Anda rajin tahajud? Besok mau ujian di kampus, malamnya tahajud. Silakan cek. Besok mau promosi jabatan, baru baca Quran. Besok ada proyek mau lelang, baru puasa. Bukankah dengan semua itu bertambah ada motivasi untuk mendekat kepada Allah? Maka demikian pula hidup berbanding lurus dengan persoalan, dan persoalan diberikan kepada kita bukan untuk memberikan beban, tapi supaya kualitas hidup kita meningkat. Hanya persoalannya, bagaimana mengatasi persoalan itu terasa mudah ketika kita hadapi. Itu poinnya. Jelas sampai sini? Baik, mari kita mulai. Wadduha. Saya bersumpah, kata Allah, demi waktu duha yang menghadirkan cahaya yang penuh dengan kenikmatan. Wawnya sumpah, kosam. Misal, wallahi, ya, kalau saya gunakan waw dengan kalimat Allah, wallahi, ma ajidu mimhah qariban minas sabur. Demi Allah saya bersumpah, saya enggak dapat penghapus ketika saya akan menghapus. Aina huwa? Di mana dia? Wallahi, laqad kana lasiqan ma'as sabura. Demi Allah, dia melekat tepat dengan papan tulisnya. Misal, gunakan waw untuk menunjukkan sumpah pada hal yang ingin dikuatkan, pada hal yang ingin diyakinkan. Dapat penghapusnya, kita hapus dulu. Saya hapus sebentar ya. Gak apa-apa, ini memang seperti ini fitrahnya. Temuan kedua, ke Elfwa. Datang sendiri, menangkan sendiri.
3: Ustaz
2: sendiri, ngapus sendiri. Ya. Panitia nawarkan door prize, ya. Nawarkan mic. Selesai, masuk surga. Alhamdulillah. Ayo lihat. Saya ulang ya, pelan-pelan. Wadduha. Wadduha. Fokus huruf waw dalam bahasa Arab itu setidaknya secara garis besar ada dua jenis. Satu disebut ataf. Ataf itu waw yang mengikutkan pada hukum sebelumnya. Misal, buka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 127 paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Isma'il. Wa Isma'il. Dan pelajarilah, ingatlah, pahami ketika Nabi Ibrahim ditugaskan oleh Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah, ditinggikan. Wa Isma'il, dan Isma'il ikut mengerjakan itu. Saya ulang. Dan Isma'il ikut mengerjakan itu. Jadi ketika ada huruf waw di tengahnya, itu artinya mengikutkan satu orang kepada yang lainnya dalam pekerjaan yang sama. Zahaba Ahmad ila Masjid Al-Ukhwa wa Ali. Ahmad pergi ke Masjid Al-Ukhwa dan Ali ikut ke situ. Itu waw ataf. Tapi kalau ada huruf waw misal berada di awal ayat biasanya dalam setiap awal surah, dan harakat setelahnya itu kasrah. Harakat setelahnya itu kasrah. Jadi waw ada kalimat, di akhir kalimat itu harakatnya kasrah. Atau kasrahnya tidak ada tapi ditutup dengan alif. Alifnya alif belok begini. Itu menunjukkan wawunya sumpah kasar, sumpah. Saya ingin katakan pada Anda, kalau ada orang ragu kemudian saya bersumpah, bukankah sumpah itu bisa membuat dia lebih yakin? Bukankah sumpah itu ditujukan untuk menepis keraguan? Lihat baik-baik. Manusia saja bersumpah, Anda bisa yakin. Sekarang Allah itu enggak bersumpah pun pasti benar. Tapi kemudian dihadirkan sumpah. Kalau Allah sudah bersumpah, itu bukan sekedar ingin menyampaikan kalimat atau informasi, tapi Allah ingin memberikan komitmen dengan sungguh-sungguh dan menanamkannya ke dalam jiwa. Seakan-akan Allah ingin katakan, "Hei, saya bersumpah ya, saya komitmen, tanamkan pada jiwamu yang paling dalam." Wadduha. Demi waktu duha yang cahayanya begitu menyejukkan, menenteramkan. Bukankah kalau waktu duha Anda keluar cahayanya enak? Ya? Nah, sumpah yang pertama ini ada yang memaknai dengan kalimat makna hakiki. Ini bersumpah dengan suasana alam yang sejuk. Tapi ada yang memaknai dengan kalimat majazi, kata kiasan. Muhammad, saya bersumpah, tanamkan pada hatimu yang paling dalam demi keadaanmu yang pernah mengalami ketenangan. Seperti halnya engkau merasakan cahaya duha. Demi kondisimu yang pernah merasakan sukacita, yang pernah enak, pernah nyaman, gak ada gangguan, persis seperti engkau berjemur dalam suasana duha. Bukankah kalau Anda keluar suasana duha enak? Dalam bahasa bebasnya, saya bersumpah demi ketenangan, kenyamanan, kesenyukan yang pernah engkau rasakan dalam hidupmu sampai dengan sekarang, seperti merasakan cahaya duha. Walaili idza saja. Hati-hati. Dan saya pun bersumpah demi malam apabila telah datang gelap gulita, demi malam apabila nampak gelap sehingga tidak terasa, tidak terlihat apa yang ada di sekitarnya. Ini pun bisa diartikan bahasa kiasan. Walaili idza saja. Maaf, kalau malam gelap itu terus cahaya tidak ada, lilin tidak ada, lampu sudah tidak ada, Anda ada dalam satu ruangan, kira-kira, mohon izin ya, maaf sekali, kira-kira benda-benda sekitaran kita nampak tidak? Tidak. Kalau sudah tidak nampak, bisa enggak menjangkaunya secara cepat? Meraba kan? Meraba, meraba, meraba, meraba. Ustaz, tapi gigi saya putih, kalau saya senyum ada cahaya. Tidak. Tetap pantulannya tidak akan menghadirkan optik yang sempurna. Maka ketika Anda ingin meraba, raba, raba, raba, sulit. Ada orang, maaf ya, dihadapkan pada sebuah peristiwa, berat peristiwanya, seperti orang berada di tengah malam.
0: Memang suasananya siang, matahari ada, tapi bebannya begitu berat sampai-sampai matanya terasa gelap, kayak orang limbung,
2: jalan limbung. Pernah punya masalah di kantor, tiba-tiba baru datang Anda dipecat. Oh, astagfirullah.
0: Kenapa, Pak? Jangan tanya alasannya, pulang saja. Padahal suasana siang, terang benderang, mataharinya juga terik, tapi seakan-akan kita mendapatkan sesuatu yang gelap.
2: Pulang goyang.
0: Ibu tiba-tiba baru nyampe di pengajian, dapat WA. Aku sudah tidak mencintaimu lagi.
2: Oh, kenapa ini?
0: Papa, apa yang terjadi? Apa, Pak? Ada SMS begini.
2: Itu bukan nomor papa, mungkin salah.
0: Tapi kalau itu benar, gelap. Jadi ada beban-beban tertentu dalam kehidupan yang terasa begitu gelap.
2: Maka muncul kalimat walaili idha saja.
0: Ataupun suasana yang engkau punya beban, Muhammad, saking beratnya beban itu, seperti engkau berada di pertengahan malam yang tidak ada cahaya, sulit berjalan, sulit meraba, sampai ada beban di pundakmu.
2: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
0: Tanamkan dalam jiwamu, aku bersumpah, kata Allah, dan ini komitmenku kepadamu, baik engkau dalam suasana suka seperti waktu duha, ataupun dalam suasana punya beban yang sangat berat, tanamkan, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu untuk selamanya. Jangan dengarkan perempuan itu yang berkata, Tuhanmu telah meninggalkanmu. Inna sahibaka qad qala. Dijawab langsung oleh Allah,
2: ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
0: Gak akan pernah Tuhanmu meninggalkanmu, apalagi kemudian menjauhimu.
2: Ini, kata para ulama, ini manhaj yang pertama. Bila seseorang dekat dengan Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk bertakarruf, dekat, dekat, dekat, sampai merasakan kedekatan dengan Allah, maka tidak ada yang paling menyenangkan dan tidak akan pernah merasakan beban dalam hidup, kecuali semuanya akan diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali semuanya akan terasa ringan karena dia merasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di bahasa singkatnya begini, kalau Anda dekat dengan Allah, baik dalam suasana senang, tidak akan melalaikan.
0: Biasa saja, karena yang paling tingginya Allah. Dan kalau sedang punya musibah pun tidak akan berpengaruh. Seberat apapun, sepanjang Anda merasa ada Allah,
2: demi Allah saya katakan, semua itu akan terasa ringan. Contoh, maaf ya, Anda sedang punya masalah sekarang,
0: berat rasanya, gak mudah dirasakan,
2: tapi dalam hati Anda ada keyakinan kepada Allah. Tiba-tiba muncul kalimat la yukallifullahu nafsan illa, Allah gak mungkin titipkan beban persoalan kecuali Anda sanggup menjalaninya.
0: Jadi kalau orang-orang yang dekat dengan Allah, di hatinya ada Allah, dalam pikirannya ada Allah, ingatannya terhadap Allah, jadi yang lain itu terasa kecil. Ini berita langsung dari Allah, kalau beban hidup kamu ingin ringan menghadapi persoalan, maka dekatkan dirimu kepada Allah. Maka dalam suasana suka engkau tidak akan lalai, kan ada orang yang suasana suka dia lupa dengan Allah, sehingga gak sadar berbuat maksiat.
2: Dulu waktu belum jadi direktur, olahraganya bersepeda. Jadi direktur, sekarang mulai main golf, jalan. Sekarang mulai punya sekretaris, sekretarisnya perempuan, banyak melihat sekretaris dibandingkan istri di rumah, jalan. Pergaulan mulai meluas.
0: Hati-hati, kalau tidak ada manhaj rabbani, kedekatan dengan Allah dalam jiwa, itu bisa berpeluang untuk bermaksiat. Hati-hati, bisa berpeluang untuk bermaksiat.
2: Dulu belum terlalu kaya, pakainya sepeda, kadang jalan kaki.
0: Sekarang datang mobil, kalau gak punya kedekatan dengan Allah, mobil itu kadang-kadang gak bisa buka pintunya. Kalau belum dibukakan, gak mau keluar. Kalau belum muter keliling komplek, belum afdol. Dulu ke masjid bisa jalan, jarak ke masjid cuma 10 meter. Habis punya Grand Max, bahkan ke IMAX, bahkan ke MX, motor, jadi keliling komplek dulu 3 kali.
2: Assalamualaikum, ayo Pak Haji ke masjid.
0: Ayo ke masjid, masih di dalam aja. Dia lupa yang di dalam itu lagi ke Cianjur, gak ada orang. Itu poinnya. Jadi jangan sampai saat kita berada di atas, maaf, lalai kita dengan kehidupan, sehingga menenggelamkan kita dalam apa yang kita dapatkan. Tapi yang lebih bahaya, jangan sampai ketika saat sedang punya persoalan, kita juga kemudian merasa berat dengan itu. Bebannya berat, limbung, bicara tidak terkontrol, makan tidak enak, tidur tidak nyaman, dan suasananya gak menyenangkan, capek saja.
2: Ada yang tiba-tiba naik ke atas tower, ada yang tiba-tiba naik ke atas tiang listrik,
3: ada yang naik ke apartemen mau bunuh diri takut, balik lagi gemetaran, dan seterusnya, dan tidak ada kerjaan. Semua itu tidak akan pernah terjadi kalau Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di pelajaran pertama dari surah Ad-Duha di awal ayatnya, berusahalah selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah, maka akan dijamin oleh Allah langsung hidupnya, baik dalam keadaan suka ataupun sedang merasakan duka, tidak akan berpengaruh banyak pada dirinya, karena yang paling tinggi dan paling menyenangkan adalah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau dia sedang kaya, tahajud jalan, karena yang dirindukan tahajud ya. Lihat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, kekayaan banyak, harta melimpah, kapak terbuat dari emas, malam masih tahajud, teman-teman. Masih sempat baca Al-Qur'an. Utsman itu sampai jadi presiden masih punya waktu untuk khataman Qur'an. Kan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu waktu terbunuh kan sedang baca Al-Qur'an. Masih puasa saat itu, sedang puasa. Anda bayangkan nikmatnya dekat dengan Allah, walaupun jabatan tinggi, yang terasa nikmat itu saat sedang beribadah kepada Allah, saat tahajudnya, itu yang dinanti. Nabi itu kedudukannya paling tinggi, tapi kapan merasakan kenyamanan? Saat tahajud, sampai tak terasa rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman, paling sedikit 100 ayat. Saya mau tanya pada Anda, pernah enggak merasakan kenikmatan seperti itu? Apakah nikmat saat dapat doorpress, apa saat baca wadduhanya? Ayo coba rasakan, sampai hadir situasi itu, sampai enak, tahajud tuh diburu gitu. Bukan karena IPK-nya dapat 4, bukan karena dapat proyek besar, tapi yang dirasakan, ya Allah, terima kasih engkau titipkan ini. Dan dia kejar siapa yang memberikannya, kejar malamnya, kejar bacaan Qur'annya, kejar puasanya. Itulah yang sesungguhnya hakikat dalam kehidupan kita. Satu poin pertama, kalau ada orang yang sudah bisa mendekat kepada Allah, maka Allah jamin dalam syukurnya, dalam situasi dia tenangnya, nyamannya, dia tidak akan menjauh dari Allah, dan dalam situasi dapat musibah pun tidak akan banyak berpengaruh dalam kehidupannya. Dua, Allah bersumpah lagi, walal akhiratu khairul laka minal. Ini yang hebat. Saya kemarin bikin quotes lalu kita sebarkan. Ini sebetulnya diantara esensi surah Al-Duha. Kata Allah, Muhammad, saya bersumpah kepadamu, yakinkan pada jiwamu, nanti saat kamu ke akhirat, suasananya akan lebih enak dibandingkan dengan sekarang. Akhirat itu lebih baik dari apa yang kamu rasakan sekarang di dunia. Maksudnya begini, kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar, nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Nanti kita tahu kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Jadi tenang aja, teman-teman. Capek cuma sebentar. Ya, capek cuma sebentar. Tolah, gak apa-apa. Namanya juga dunia. Dunia itu memang tempat capek. Kalau gak mau capek, ya pulang. Dunia itu tempat capek, dan kita memilih untuk hidup, maka jalani itu, nikmati saja, kerjakan aja. Setiap kerja ada pahala, setiap kerja ada pahala, setiap sholat pahala, baca Quran pahala, niat mencari nafkah karena Allah pahala, merawat anak pahala, memberikan ASI pahala. Gak apa-apa, memang capek, memang ya dunia sifatnya capek. Tobakan antobak, setiap tahapan tuh capek lagi, biasa, supaya dapat bekal. Bukankah orang kerja dapat gaji? Dan enak kan kalau gajian? Dan kalau sudah dapat gaji, lupa kan 29 hari kebelakang? Anda itu bekerja, kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Tapi kalau sudah dapat gaji, semua itu kan hilang lupanya. Pergi ke Lembang, ya? Jalan sama keluarga. Ada yang ke Palembang, beli tempe. Ada yang ke Lembang, beli mak Lembang. Semuanya kayaknya hilang aja. Besoknya kerja lagi. Kata Allah, saya janjikan yang lebih dahsyat. Kamu sabar saat di dunia, karena dunia memang tempatnya capek. Kamu cari bekal aja. Nanti saat pulang ke akhirat, saya berikan yang lebih indah, dan gak akan pernah ada capek lagi. Sholat udah gak ada lagi. Jadi jangan pernah bercita-cita, nanti ahli surga Firdaus saya tahajud lagi. Ah, terlampau soleh. baca Quran, gak ada lagi. Yang ada itu masuk surga dengan Qurannya.
4: At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Dipakaikan di atasnya mahkota, dipakaikan di badannya jubah kehormatan, dipakaikan di tangannya gelang-gelang emas, pakaiannya sutra. Quran surah ke-35 ayat ke-33. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir, ya, min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha hadir. Ahli Quran mau masuk ke surga pakai jubah, pakai mahkota emas, sutra, semua naik. Apa yang terjadi? Dimintakan membaca Quran yang ia biasa bacakan saat di dunia. Jadi setiap dia baca, naik, naik, naik. Iqra wartaqi fa inna akhira qira'atika akhiru manzilatika. Baca Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia, nanti akhir bacaanmu, di situ tempat tinggalmu di surga. Dan berita baiknya, dia bisa menggandeng bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, anak-anak, cucu ikut di belakang semua. Kalau mereka orang yang beriman dan soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipimpin oleh ahli Quran, naik ke surga. Dia bacakan, bacakan, bacakan sampai minal jinnati wan nas, puncak surga yang paling tinggi. Begitu nyampe di situ, dikunjungi oleh semua malaikat dari 8 pintu surga. Itu ada di Quran surah 13 ayat ke-24. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan malaikat semua mengunjungi dia dari semua pintu, mengucapkan salam. Lihat kalimat pertamanya. Salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat ya, saat di dunia kamu sabar cari bekal. Sabar capek. Sabar mengeja huruf dari Iqra. Sabar menghafal sampai ada yang mencela. Sabar, orang lain ngejar dunia, Anda ngejar akhirat. Sabar. Orang lain cari ini, luaskan rumah, tambah mobil, tambah kendaraan, meninggal tadi bawa. Anda sabar. Masyaallah. Orang akhirat. Saya ngelihat ada ahli Quran tuh. Seringkali saya berhadapan dengan ahli Quran tuh dari daerah-daerah, seringkali menangis. Ada yang datang pengen setoran. Anda bisa kebayang enggak suaminya, pekerja mungkin kasar, orang sebutnya kuli. Istrinya ngambilin kayu bakar, kadang ke sawah. Anaknya bahkan ada yang masih kemudian kecil-kecil. Tapi kalau Anda berkunjung ke rumahnya, semua makanan dihidangkan yang mampu dia suguhkan. Lalu keluar kalimat, alhamdulillah, abi kalau bekerja dapat uang banyak sekali, 500 ribu. Sebulan 500 ribu, banyak sekali, syukur. Ternyata perempuan itu sudah punya sanad hafalan Quran 7 qiraat. Lelakinya hafal Quran, anaknya hafid semua. Anaknya penghafal Quran semua. Anda ada di mana? Itu perlombaan, sabar. Naik sampai ke atas. Jadi kalau sekarang sedang capek, nikmati, sabar. Besok kalau meninggal, gak ada capek lagi. Dan panggilannya sudah tenang kita. Karena kerja kita selesai. Mirip begini, ada berita besok gajian. Besok gajian tenang kan? Malam tidur enak kan? Orang yang punya bekal itu, dia sabar itu, nanti di akhir sakaratul mautnya, dia tampakkan semua hasil pekerjaannya sampai hatinya merasa tenang. Jadi enggak terasa, tidur aja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ditarik tenang, tidur aja, selesai. Tinggal dia jumpai Allah di akhirat, nanti mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan. Makanya kata Allah, kalau sedang sholat terasa capek, apa jawabannya? Sabar ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti di akhirat enggak ada tahajud lagi. Kalau sedang menghafal Quran capek, sabar ya, nanti di akhirat gak ada menghafal lagi. Abadi sifatnya, wafat selesai hafalan itu. Kalau sedang kena musibah, sabar ya, sabar. Jalani dulu, zikir kepada Allah supaya dapat pahala. Nanti setelah meninggal, gak ada masalah lagi, tenang. Nanti pulang, selesai semua. Jadi kalau ini kita tanamkan dalam jiwa kita, setiap punya masalah, nanti beres kok insya Allah. Selesai kok. Memang saya jalani aja sampai waktunya saya wafat, saya pulang, saya dapatkan semua kenikmatannya. Masya Allah. Ustaz beneran? Benar. Surganya banyak? Banyak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, kalau di surga pengen ngerokok, bisa enggak? Ya kalau bisa silakan ambil apinya di neraka. Ya, nikmat, sudah selesai. Kemudian apa yang terjadi? Walasaufa yu'tika rabbuka fatarda.
3: Ini yang paling dahsyat. Nanti di akhirat kata Allah, kalau kamu sabar saat di dunia sekarang, bu, pak, sabar tahajud, sabar merawat anak,
2: sabar sekolahkan mereka ke pesantren, sabar talaki Al-Quran, sabar berjamaah ke masjid. Anda kerja di pemerintahan, kerja jadi pegawai, ada yang berdagang, ada yang bisnis, sabar. Waktunya sholat, sholat. Waktunya zakat, zakat, sabar. Nanti kata Allah, saat pulang ke akhirat, walasaufa yu'tika rabbuka fatarda, saya akan berikan semua yang kamu inginkan sampai puas. Kaidah nikmat itu, kaidah nikmat. Semua bicara termasuk dalam Al-Quran selama hidup di dunia. Kaidah nikmat itu gak ada yang pernah puas. Saya ulang ya, nikmat itu gak ada yang pernah puas.

0: cukup, puas. Ini semuanya nikmat. Sampai selesai semua. Makanya bersabar dunia sebentar. Sebentar mas. Besok meninggal, selesai masalah. Mau besok meninggal? Nah, sisa. Sabar. Dan alhamdulillahnya, gak ada yang dikasih tahu kapan meninggal. Kalau diberitahu, bisa jadi kita pun gak semangat.
1: Sebentar lagi, Anda akan meninggal. Jam 8 lewat 45, lewat kemudian 45 detik. Waduh, kajian udah bubar, gak pulang. Di masjid aja. Astagfirullah.
0: Kenapa, Pak? 2 menit lagi. Ini amalan gak terencana. Ini karena kita gak tahu kapan wafat, kita bisa merencanakan. Malam ini tahajud insya Allah, jam sekian. Saya mau istighfar jam sekian. Besok subuh di masjid A, zuhur di masjid B, punya rencana. Dan ketika merencanakan, niat muncul. Dan itu niat ketika muncul, pahala dituliskan. Bukankah innamal amalu bin niat? Innamal amalu bin niat. Di ketika niatnya itu sampai, pahala dituliskan. Ini panitia ini gak akan dihisab, gak akan diberikan pahala berdasarkan mic-nya bunyi atau putus. Tapi udah ada niat nih, yang penting ada niat ya, ada pahalanya. Masalah bunyi putus perjuangan saya di sini. Jelas ya? Baik, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi gini maksudnya, kalau sedang capek, sedang lelah, apalagi kemudian beban itu datang dari orang-orang terdekat. Teman sekantor tiba-tiba misalnya nampak mengkhianati, ada mencela, ada macam-macam, ingat Allah, maka Anda akan lapang. Ingat Allah, maka tidak akan ada beban. Dan ingat semua itu akan berakhir ketika kita wafat. Kalau itu ada dalam diri kita, maka demi Allah saya katakan, beban itu seberat apapun akan ringan. Ingat itu baik-baik. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad, coba ingat-ingat. Kamu sekarang gak usah merasakan beban berat. Bukankah dulu pun aku buktikan kepadamu, saat engkau yatim, aku kirimkan orang-orang sekitaran untuk bisa memberikan perlindungan kepadamu. Lahir bapak tidak ada, ada ibu. Ibu wafat usia 6 tahun, ada kakek. Kakek wafat usia kemudian Nabi Muhammad 8 tahun, ada paman. Ada semua. Ingat Muhammad SAW. Kalau sedang kamu merasakan beban, ingat senang yang dulu saya berikan. Manhaj yang ketiga. Kalau sedang merasakan kesulitan dalam masalah, kalau masalah ingin cepat diringankan oleh Allah, maka bandingkan masalah itu dengan solusi yang pernah dirasakan sebelumnya. Bandingkan persoalan yang sulit itu dengan kesenangan yang sudah dirasakan sebelumnya. Suami istri sedang punya masalah, malam ini punya persoalan, sampai gak bicara. Coba duduk dulu baik-baik. Ingat masa-masa senang ke belakang. 15 tahun berumah tangga, masa mau dikalahkan dengan masalah di satu malam? Ingat banyak senangnya atau banyak dukanya, banyak sukanya, banyak dukanya, banyak nyamannya, banyak masalahnya. Coba timbang-timbang lagi. Mungkin dengan menghadirkan nostalgia kesenangan itu, yang ini akan terasa ringan. Ma, kenapa malam ini kita mesti cemberut ya? Bukankah kemarin-kemarin kita tertawa? Gara-gara bapak semuanya. Gak apa-apa ma, memang gara-gara papa. Papa terima. Tapi mungkin Allah titipkan keburukan di papa itu karena mama bisa menyempurnakan. Mungkin Allah pilih mama itu adalah mama yang bisa membimbing papa lebih baik. Masya Allah. Oh gitu ya pak ya. Mama bikin status dulu ya. Jadi kalau semuanya begitu enak rasanya. Tapi memang diucapkan mudah, menjalaninya belum tentu mudah. Ustaz juga begitu. Ya, makanya jarang sekali ada ustaz ceramah bawa istrinya. Nah, jadi kalau kita punya persoalan yang kecil-kecil sekarang, ingat masa lalu. Bu, Pak, ya maaf di kantor ada masalah. Masalahnya hari itu, jangan langsung merasa berat. Ada proyek gak selesai dimarahin sama bos. Anda kerja sudah 10 tahun, dimarahin baru hari itu. Senangnya kan banyak ke 9 tahun. Masa persoalan sehari mengalahkan persoalan 9 tahun yang senang ke belakang? Kan tidak lucu. Anda gagal satu ujian, 9 mata kuliah lulus semua. Masa harus meratapi diri pada yang satu itu? Selesaikan. Mungkin di situ Allah ingin berikan anugerah supaya Anda paham lebih dalam. Mungkin disitulah kepakaran Anda supaya belajar lebih dalam lagi. Diangkat kemudian karena pakar itu di masa

0: Nah, itu. Saya dulu itu setiap menghadapi pelajaran-pelajaran bahasa, apalagi balagoh macam-macam dan sebagainya itu, di situ perasaan awal pertama sulit-sulit saya hadapi. Begitu dihadapi, rupanya Allah menginginkan kita lebih fokus pada masalah itu. Seakan-akan itu seakan awalnya susah, ternyata ada nikmat di balik itu. Itulah poinnya teman-teman sekalian. Dikala Anda sedang merasakan kesulitan, ingat masa-masa lalu saat Allah memberikan banyak nikmat dalam kehidupan kita. Jelas sampai di sini? Baik. Wa wajadaka dhallan fahada. Ingat Muhammad, dulu engkau belum pernah punya pengetahuan seperti sekarang. Engkau belum dapat bimbingan dari wahyu seperti sekarang. Ini dhallan di sini jangan sembarangan menerjemahkan ya. Di Al-Qur'an itu ada kalimat serupa tapi maknanya bisa beda. Ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhallin. Maghdub yang tercela. Maghdub yang terhina. Dhallin di situ yang tersesat, tidak mendapatkan petunjuk Allah. Tapi kalau di surah Wadhuha itu jangan diartikan tersesat. Bukan tidak mendapatkan petunjuk Allah, artinya yang belum mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dulu belum turun wahyu kepadamu? Bukankah dulu belum turun ayat-ayat Quran kepadamu yang membuat engkau semakin tenang sekarang? Lalu setelah itu fahada, datanglah kemudian ayat-ayat itu. Hada itu kata kerja, kata bendanya hudan. Al-Qur'an disebut dalam Al-Qur'an dengan nama hudan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Hudan. Wajadaka dhallan fahada. Muhammad, dulu kamu belum punya pengetahuan, sekarang dapat ilmu. Dulu kamu belum dapat bimbingan wahyu, sekarang dapat wahyu. Maksudnya apa? Ingat-ingat Muhammad. Sekarang saat kamu dapat beban seperti ini, jangan cepat banyak menyesali, karena banyak nikmat Allah yang lain yang bisa kamu hadirkan. Nikmat pengetahuan, nikmat kesehatan, nikmat mendapatkan bimbingan. Nah ini pun Bu, Pak, penting untuk disadari. Kalau sedang merasakan sulit di satu nikmat, maka ingat nikmat-nikmat yang lainnya. Misal, maaf ya, Ustaz, saya diponis oleh dokter jantung saya sakit, Ustaz. Jantung kan sakit, tapi kan otak masih sehat, telinga masih sehat, lisan masih sehat, mata masih sehat. Salahnya manusia kadang-kadang mengaitkan penyakit dengan kematian. Teori wafat itu gak butuh penyakit. Wafat itu kalau ajal tiba langsung wafat, gak ada penyakit pun wafat. Banyak orang sehat wafat, banyak orang sakit bahkan sampai koma belum nyampe titik. Banyak orang sakit di rumah sakit, tapi yang meninggal bisa yang sehat duluan. Karena kaidah untuk wafat itu bukan penyakit, ajal, ajal tiba. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Quran surah 7 ayat 34. Ini kesalahan manusia itu kadang begitu. Divonis cancer, stadium 4. Waktunya tinggal sebulan lagi, enggak akan nyampe kalau belum nyampe. Enggak akan wafat kalau belum wafat. Nih saya kasih kisah nyata ya. Ini nyata betulan. Ada orang divonis sudah berat nih. Penyakitnya dalam. Sampai dokternya mengatakan ini gak akan tahan daripada 2 pekan secara medis. Orang ini mau berangkat haji, udah muntah-muntah, udah macam-macam. Dia paksakan berangkat. Sampai dia bawa bekal, gak apa-apalah, ini pakaian ihram saya, ini kisah nyata, sekalian jadi kafan saya. Berangkat ke sana, bahkan keluarga sudah melepas dengan segalanya kalau wafat nanti di tanah suci. Apa yang terjadi? Sampai di sana, berangkat haji, tawaf muntah. Muntah darah. Berangkat lagi. Tawaf pertama kan umrah tuh, tawaf kudum. Selesai. Sampai kemudian masuk wukuf di Arafah, sudah sepekan. Berjalan lagi. Lontar jumrah, naik sampai puncaknya pun teman-teman. Dalam hal mabit saja di Muna, mabit di Muna, orang bisa ngambil nafar awal. Kalau sakit nafar awal, bahkan ada yang ditandu selesai pulang. Ini tidak. Sampai diselesaikan nafar akhir 3 hari. Tanpa sadar sudah lewat 2 pekan di Mekah. Masih sehat. 3 pekan makin merasa enak, pulang ke tanah air. Lebih daripada 25 hari pulang, apa yang terjadi? Dicek lagi dokter, ternyata penyakitnya hilang. Haji pulang penyakit hilang. Tiba-tiba bisa jogging, lari lagi di alun-alun lari. Yang paling menyedihkan dan yang paling menggelikan,
1: dokter yang memvonis Anda tinggal 2 pekan meninggal duluan. Dokter yang memvonis paling 2 pekan Pak, dia aja meninggal duluan. Anda bisa bayangkan. Hati-hati Mas.
0: Saya mah masih muda. Itu tuh yang banyak ubanan, udah bau tanah.
1: Situ bau tanah, sini bau kuburan. Jadi kita gak bisa menuga, harap-harap meninggal di tanah suci, bisa kembali di tanah kusir. Harap-harap wafat di tanah kusir, wafat di tanah abang. Jadi bisa dimanapun, gak bisa kita pilih. Karena itu, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati. Kalau kita mendapatkan, merasa kurang di satu nikmat, maka segera evaluasi diri. Barangkali nikmat yang lain lebih banyak yang pernah kita dapatkan. Apakah kita hanya akan jauh dari Allah hanya karena satu yang kita rasakan itu? Sementara Allah berikan banyak kepada kita. Nah ini pelajaran penting juga. Awas, awas. Karena ini nanti terkait nanti dengan hal-hal penting. Ada yatim, ada yang lain, ada peminta, ada yang lainnya. Perhatikan baik-baik. Fokus baik-baik. Jangan sampai hubungan Anda pun dengan orang. Karena ayat ini punya hablum minannas, hablum minallah. Hablum minallah vertikal, hablum minannas horizontal. Jangan sampai Anda punya hubungan dengan orang, sudah bertahun-tahun baik, putus hanya karena satu persoalan yang terjadi di satu hari. Sering terjadi begitu. Anda gak sadar, bertahun-tahun berteman, bertahun-tahun berkolega, bertahun-tahun bertetangga, di pemerintahan, di jabatan, di harta benda, di macam-macam. Cuman gara-gara satu persoalan, lupa dengan kebaikan yang pernah terjadi di masa-masa lalu. Kalau itu terjadi dalam hidup Anda, maka Anda sedang dikuasai oleh setan. Anda sedang jauh dari Allah. Karena ayatnya mengatakan, orang yang dekat dengan Allah tidak akan dipengaruhi oleh persoalan-persoalan yang tiba seketika, dan dia tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah terjadi di masa lalu. Lawan dari Allah itu tagut. Tagut terbesar itu setan. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Tagut terbesar setan. Jelas di sini? Awas, hati-hati. Kasusnya banyak terjadi. Banyak terjadi di pemerintahan karena masalah persaingan. Sudah lama tiba-tiba sehari enggak sahabatan lagi. Di perdagangan karena masalah proyek satu, padahal sahabatan karena proyek satu, tiba-tiba jadi musuh yang sangat dalam. Bertetangga sudah puluhan tahun, gara-gara pohon mangga buahnya di si A, ya maaf, pohonnya di si B, buahnya ke si A, jatuhnya ke si A melulu, ribut gak selesai. Ada kejadian begitu? Banyak. Kalau Anda dekat dengan Allah, Anda akan lapang. Mau mangga silahkan Pak, kalau bisa ambil dengan pohon-pohonnya dari sini. Jelas ya? Baik, kalau sudah seperti itu, maka syukuri semua nikmat tadi. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Muhammad SAW, dulu kamu pernah yatim, kamu dirawat, maka sekarang syukuri nikmat dengan merawat anak yatim. Nah, ini maksudnya, maaf sekali lagi, tolong hadirkan syukur sesuai dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Contoh, Allah berikan nikmat harta, maka keluarkan syukur itu dalam bentuk harta juga. Rajin bersedekah, rajin berinfak. Ya, Allah berikan nikmat Al-Quran, maka berikan bentuk syukur dengan bentuk Al-Quran juga. Ke masjid imami, ajari murid-murid Quran, buka majlis ta'lim tentang Quran, itu bentuk syukurnya. Di ketika Nabi pernah yatim, dirawat oleh orang lain, kemudian kata Allah, hey, wujudkan bentuk syukurmu dengan merawat anak yatim juga. Fa'ammal yatima fala tahar. Maka jika ada anak yatim, sayangi. Wa'ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang nanya, kamu kan Muhammad, saya berikan ilmu, berikan Al-Quran, berikan wahyu, maka bentuk syukurnya, setiap ada orang bertanya tentang ilmu, tentang wahyu, berikan kepadanya. Berikan. Jangan tutupi. Sesuai dengan kadar kelapangannya. Maka itulah prinsipnya, kalau kita ingin bersyukur dan ditambah nikmat oleh Allah, setiap diberikan nikmat, maka cepat syukuri nikmat itu sesuai dengan fungsinya. Kalau harta, sedekah. Kalau ilmu, ajarkan. Kalau Quran, tampilkan. Demikian seterusnya. Kalau Anda hidupnya begitu, ringan kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadilah terima kasih. Enak. Dan gak akan ada beban. Ini saya bingung deh. Kadang-kadang cuma karena rebutan mobil, rebutan motor berkelahi, dua-duanya meninggal. Motornya gak ada yang dapat. Cuma karena rebutan minum, berkelahi. Rebutan lahan. Kemarin ada orang rebutan lahan sampai berkelahi. Bacok-bacokan. ada yang pakai golok, sampai meninggal, sekian wafat, sekian luka. Aduh, ketika meninggal dapat apa? Tanahnya enggak dapat, lahannya enggak dapat, apa yang didapatkan meninggal? Yang dibunuh meninggal, yang membunuh meninggal, dua-duanya wafat, cuman statusnya beda di hadapan Allah. Karena itu jangan berlomba dengan urusan dunia, capek, enggak elit, enggak keren. Wafatnya enggak dapat apa-apa. Setelah itu baru kan bicara kepada diri Anda. Nah, ini bagian terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika. Bagian terakhir. Dan kalau Anda mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan dan mensyukuri nikmat itu, boleh Anda kemudian membincangkan nikmat itu. Kalimat Qur'annya fa hadis bukan fa akhbir. Kalau fa akhbir, sampaikan pada orang. Bikin pamflet dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah Allah berikan kepada saya nikmat rumah yang luas, pasang, bikin status di Facebook, bikin di Instagram, mobil baru, foto, ceklik. Alhamdulillah, nikmat Allah saya mendapatkan Lamborghini. Itu Maria pamer. Alhamdulillah, dapat misalnya kalung baru. Alhamdulillah, berlian baru, foto, ceklik. Berlian harga 8 miliar, pajang. Bukan. Fahadis itu punya dua arti. Satu, membincangkan ke dalam jiwa secara langsung. Diajak bicara diri kita. Ya, diajak bicara. Misal, pernah kan satu waktu kita merenung? Ya kan? Lalu kita katakan pada diri kita, alhamdulillah nih, dapat ini, dapat ini, itulah fahadis. Jadi untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, misal, bisa konsisten tahajud malam, tahajud, tahajud, tahajud. Ajak bicara diri kita. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat tahajud, besok harus tambah lagi, jangan sampai telat. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat Quran, kamu jaga ya, kita jaga ya Allah, mudah-mudahan masuk ke surga, masuk ke surga. Itu untuk menguatkan diri kita. Jadi kalau terbiasa dengan satu nikmat, nikmat ibadah kah, nikmat harta kah, nikmat ketenangan kah, untuk menguatkan nikmat itu hadir dalam jiwa kita, ada bicara diri kita. Supaya nikmat itu melekat kuat dalam diri kita dan terjaga sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis itu bisa berarti berbagi sesuai dengan porsinya. Misal, seorang guru ingin motivasi muridnya yang khusus. Datang dia murid-murid khusus. Boleh berbagi pada muridnya. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, murid-muridku, Allah titipkan kepada saya hafalan Quran 30 juz. Yang dihafalkan dalam 6 hari misal. Allah berikan kepada saya sekarang titipan fiqih. Allah berikan titipan saya kepada saya misalnya titipan hadis. Itu tidak ditempuh dengan biasa-biasa. Mesti rajin tahajud, mesti rajin baca Al-Quran, mesti rajin sedekah, mesti ijtihad untuk belajar. Itu boleh, sah. Kalau ingin kisah disampaikan pada kalangan umum dan dikhawatirkan terlibat riya di situ, tidak sanggup dia menerimanya, maka sampaikan dalam bentuk yang umum. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah, seperti Allah juga berikan nikmat kepada saya. Seperti mungkin Bapak Ibu lihat, alhamdulillah. Bapak Ibu juga punya nikmat dari Allah, alhamdulillah. Seperti hanya Allah berikan kepada saya, juga kepada Bapak Ibu sekalian. Itu fahadis namanya. Disesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keadaan orang yang diajak bicara. Di fahadis itu bukan kemudian mengupload nikmat di Facebook, mengupload harta benda di Instagram, lalu Anda tuliskan di situ rumah baru, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Bukan begitu maknanya. Pulang dari haji boleh. Saya kumpulkan tetangga untuk berbagi zam-zam. Enggak usah bicara. Zam-zamnya dibagi, kurmanya dibagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Mau berangkat boleh, minta doa. Ya, datang misalnya bagikan makanan misalnya sedekah. Setelah itu minta doanya, boleh silakan. Jadi pesan bagi mereka, kalau dia sekarang haji, besok lusa saya haji. Yang tidak boleh itu riya, yang tidak boleh itu sombong. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, di komplek ini telah datang sudi memenuhi undangan kami. Tolong didoakan insya Allah, besok kami berangkat kloter pertama untuk menunaikan ibadah haji. Mohon didoakan lancar ya Bapak Ibu sekalian. Kami banyak dosa, kami minta maaf. Ini haji pertama kami, mungkin juga yang pertama di komplek ini ya. Ya Pak RT belum haji, ya Pak RW belum haji, ya juga tetangga sekalian belum haji. Nanti di sana kami doakan, insya Allah supaya cepat berhaji seperti kami sekarang. Habis pala. Nyampe depan Ka'bah foto, ceklik, kirimkan ke grup komplek. Hari pertama sholat di dekat Ka'bah. Habis. Itu bukan fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jelas ya?
0: Nah, kalau sudah begitu, maka lapang hati kita. Lapang. Dekat dengan Allah, ada beban hilang. Kekayaan datang tidak silau. Berbagi nyaman, enak gitu. Nikmat dibincangkan pun tenang. Kalau sudah tenang, hati lapang, dalam bahasa Arab, sesuatu yang lapang, sesuatu yang tenang, itu disebut dengan syarah namanya. Kalau kelapangannya terasa dalam, disebut dengan insyirah namanya. Maka setelah Abduha diturunkan, hati Nabi merasa lapang, tenang. Karena ada berita. Bukankah Anda cari-cari berita dari anak, tiba-tiba hari ketiga nelpon, assalamualaikum ayah, abi, assalamualaikum umi. Bukankah hati menjadi lebih lapang? Insyirah, syarah. Maka turunlah kemudian surah yang selanjutnya, alam nasyrah laka sadra. Bukankah aku sudah lapangkan keadaan hatimu? Ini isyarat. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, tersambung dengan Allah, online koneksinya bagus, sinyalnya bagus, ibadahnya bagus, tenang, hati pun akan lapang. Maka semua persoalan itu bukan beban, tapi semua yang dibuat oleh Allah untuk membuat hati kita lebih lapang. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Dan Allah sudah hilangkan beban yang ada di pundakmu itu, yang tadinya cacian, makian, ada fitnah, ada macam-macam, bahkan dari orang terdekat. Karena dekat dengan Allah, dibuang oleh Allah seperti barbel yang ada di pundak, tiba-tiba dilemparkan seketika. Bukankah atlet angkat berat itu, begitu besinya diangkat, langsung mulutnya kelihatan berubah, wajahnya berubah, naik ke atas. Tapi bagaimana ketika itu sudah dilemparkan, diangkat, tut, lempar, pum, pernah. Alladhi anqadha dhahra, buang, lempar. Jadi kalau orang dekat dengan Allah, begitu ingat Allah, semua beban yang besar pun seakan-akan dibuang, habis. Setelah itu apa yang terjadi? Ketika Anda bisa bersabar, lebih dekat dengan Allah lagi, lebih dekat dengan Allah lagi, maka yang terjadi, Allah bukan tenggelamkan Anda, tapi Anda akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikra. Disebut nama Anda di langit. Si fulan, abdi, hambaku. Si fulan, lihat hambaku, hambaku. Diuji dengan musibah seberat apapun, dia tenang saja. Dia dicaci tidak membalas. Dia dihina, dia bersabar. Bahkan orang terdekatnya mengkhianati, dia sabar. Diangkat derajatnya oleh Allah. Dan satu kali diputar oleh Allah. Ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Satu hari kemudian terbukalah kemudian yang nyata itu, maka yang buruknya hilang, yang baiknya muncul. Bukankah Yusuf alaihissalam pernah difitnah? Bukankah Yusuf alaihissalam pernah masuk penjara? Bukankah Yusuf alaihissalam pernah masuk ke dalam sumur? Bukankah beliau kemudian pernah disiksa? Bukankah beliau pernah dihujat? Tapi apa yang terjadi ketika beliau naik jadi menteri, membebaskan Mesir dari kelaparan, datang kemudian punya jabatan, apa yang terjadi? Ditukar semuanya menjadi baik. Wa rafa'na laka dzikrak, diangkat oleh Allah, dan semua masa-masa suram itu hilang seketika. Sekarang saya tanya pada Anda, tidak pernah ada menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah yang terbayang kebaikannya saja? Bukankah yang terbayang ketakwaannya saja? Bukankah yang terbayang kemuliaannya saja? Semua beban ketika sedang sholat ditaruh kotoran di atasnya. Ketika beliau berdakwah dilempari di Taif dengan batu. Ketika kemudian beliau sedang tidur akan diusir, dikepung oleh 100 pemuda. Semua siksaan, semua tantangan. Tapi apa yang terjadi? Ketika hijrah, semua lapang, balik ke Mekah, wa rafa'na laka dzikrak, diangkat semuanya. Tidak ada yang menyebutkan Muhammad kecuali semua kebaikan. Dan orang-orang sekitarnya kembali menjadi baik. Bagian terakhirnya, kalau Anda ingin mendapatkan ini semua, tidak mudah kata Allah. Bagaimana cara mendekat kepada Allah yang pertama? Maka rumus yang pertamanya, sebelum Anda lakukan dengan pendekatan ibadah kepada Allah, maka Allah berikan rumus cepat. Perhatikan rumus cepatnya. Perhatikan rumus cepatnya. Kalau sedang punya masalah besar, dan masalah itu ingin cepat dibuang dari benak Anda, tidak membebani pikiran Anda, maka keluarkan rumus di dalam kehidupan. Lihat kalimatnya. Inna ma'al. Lihat, lihat. Alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri. Inna ma'al usri yusra. Kalau Anda sedang punya masalah, kata Allah, langsung tanamkan pada jiwa Anda. Kalau perlu berkali-kali, yakinkan pada jiwa Anda, setiap ada masalah, pasti ada solusi. Itu cara mengemas kalimatnya. Setiap ada persoalan, pasti ada solusinya. Bahasa gampangnya begini, kalau punya masalah, langsung hadirkan di benak kita, pasti ada solusinya. Pasti selesai. Nah, orang begitu itu lebih ringan.
1: dibandingkan bikin status.
0: Engkau tidak seperti yang aku kira.
1: Rupanya engkau mengkhianatiku di belakangku. Terus nungguin status, disebarin ke orang, capek. Ping, dibaca. Kunaon, cek.
0: Itu biasa, abi mah sabar.
1: Abi mah sabar. Capek. Buat apa? Yakinkan, Allah tidak akan menguji saya kecuali saya sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua apa?
0: Inna ma'al usri yusra. Ini pasti selesai. Nih, catat kalimat saya ya. Catat baik-baik. Dalam bahasa Arab, usrun itu kesulitan yang paling pekat. Sangat sulit. Kalau kesulitan relatif namanya su'bun. Su'bun, su'ubah. Bagi si fulan sulit, bagi yang lain mudah. Su'bun. Tapi Allah tidak pernah mengatakan begini. Inna ma'as su'ubati yusra. Gak pernah. Kalau su'bun, si fulan gampang. Yang lain susah. Saya tanya begini deh. Maaf ya. Bahasa Arab itu susah atau gampang? Susah.
1: Kata siapa? Saya tinggal di beberapa negara di Arab, cukup lama di sana. Saking gampangnya bahasa Arab, anak-anak kecil begini bisa bahasa Arab. Kiban. Kapan? 2010 saya di Mekah. Lewat kemudian. Setelah itu tugas datang berangkat lagi. Ke arah Anjum, ada hotel Anjum sekarang, bintang 4 tapi bagus. Di pelataran Haram ada orang duduk. Dia itu sakit. Sakitnya sarafnya. Dia enggak sadar gitu kan. Sakit saraf, Anda bayangkan. Orang bilang ya penyakit yang saya enggak sanggup lah gitu ya. Sebetulnya tidak ada yang kata-kata yang kasar. Saya enggak bisa keluar kata-kata itu. Ya, sakit terganggu jiwanya, sarafnya. Tapi hebatnya bisa ngadep ke arah hotel ceramah pakai bahasa Arab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-karim. Ikhwatal kiram. Bayangkan orang yang sakit saraf bisa ceramah pakai bahasa Arab. Gampang. Kenapa jadi susah? Lalu Anda katakan itu kan orang Arab, Ustaz. Di sini orang Bandung. Kata siapa? Unta Arab ribuan tahun ada di Arab, sampai sekarang enggak bisa bahasa Arab. Bawa cililin, bawa ke Mekah. Dua hari ajarin. Assalamualaikum. Kibalu. Ah, ini kata orang, bukan karena susahnya, ada enggak kemauan bagi kita untuk berusaha. Kalau mau pasti jadi gampang, tapi kalau nggak mau susah, itulah su'ubah. Tapi kalau semua orang susah, bisa. Maaf, bawa mobil susah atau gampang?
0: Susah. Bawa mobil.
1: Kalau nyetir mobil bisa, bawa mobil. Oh, susah. Gak ada yang bisa, sulit, berat bebannya. Itu disebut usrun namanya. Ain sinra. Usrun. Al-usra. Asra. Ya asra, usrun. Berat seberat-beratnya. Solusinya, kalau mudah yang relatif namanya sahlun, sahlah, suhulah. Itu bagi si A mudah, yang lain belum tentu. Tapi kalau semua mudah, semudah-mudahnya. Seperti minum air, seperti ngangkat sedotan, seperti ngambil tisu. Jangankan orang 50 tahun, anak 5 tahun bisa ngambil. Itu yusrun namanya. Yusrun. Mudah. Orang yang namanya yusrun. Yusrun artinya orang yang mudah. Yang ringan, yang gampang. Yusrun. Semudah-mudahnya seperti mengangkat tisu. Kata Allah, lihat sini. Kalau Anda sedang punya masalah seberat apapun usrun, kalau masalah itu ingin diringankan oleh Allah, walaupun solusinya belum datang, maka tanamkan pada hati Anda, ini pasti selesai. Mudah seperti mengangkat tisu. Gak ada yang susah bagi Allah. Orang yang dekat dengan Allah, dia tahu semua solusi ada pada Allah. Punya masalah dengan harta, Allah yang maha kaya. Masalah dengan ujian, Allah yang maha mengetahui. Allah yang punya ilmu. Masalah di rumah tangga, Allah yang punya solusi. Semua Allah punya. Apa yang tidak punya bagi Allah? Makanya orang yang dekat dengan Allah, begitu ada persoalan, ingat Allah. Ah, masalah pasti selesai. Kayak ngangkat tisu, bagi Allah gampang. Ini kalau sedang punya persoalan, Bu, di rumah tangga, gak usah banyak mengeluh. Ya, walaupun belum datang solusi, sampaikan pada jiwa kita.
0: insya Allah selesai.

Saya yakin ya. Kapan? Terserah Allah. Yang penting saya ikhtiar. Setelah itu ini indah. Fa idza faragta fansab. Setelah itu move on. Itu bahasa kitanya. Faragta fansab, move on. Kalau kita sudah selesaikan yang ini, siapa lagi rencana berikutnya? Jangan mati sampai di situ. Jangan berhenti sampai di situ. Apa gara-gara tidak lulus satu mata kuliah Anda ingin keluar dari kampus ini? Apa yang Anda kerjakan? Anda itu lulus 4 mata kuliah, gagal 1. Apa kemudian tiba-tiba ingin meninggalkan kampusnya? Tapi saya kecewa dengan dosennya. Sebetulnya saya lulus, dikasih nilainya malah D. Gara-gara dosen gak suka dengan saya, buktikan dengan ilmu Anda. Gampang, move on. Kerjakan, sudah yang sudah berlalu, sudah. Sekarang saya hadapi, hadapi dengan benar. Gak usah berhenti di situ. Di pekerjaan Anda dicela. Gak benar kamu begini, begini, begini. Buktikan, sekarang saya selesaikan. Fa'idha fa'ra'ta fa'asab. Kalau sudah selesai yang ini, siapa yang berikutnya? Setelah itu, wa'ila rabbika. Jangan lupakan hubungan dengan Allah supaya diringankan apa yang Anda sedang kerjakan itu. Itu rumusnya. Ini memang mudah dibincangkan dan tidak mudah dipraktikkan. Tapi kalau kita jadikan manhaj sebagai acuan, insya Allah akan berpengaruh pada kehidupan. Gak percaya, silahkan Anda praktikkan. Keluarkan rumusnya sebagai kesimpulan. Pertama, kalau sedang punya persoalan, yakin Allah akan menolong kita. Yang kedua, ingat baik-baik, setiap ada persoalan, selalu ada solusinya. Yang ketiga, selalu lapangkan hati kita dalam menerima cobaan apapun. Yang keempat, cepat move on. Kalau ada masalah, selesaikan, hadapi, serahkan semua kepada Allah hasilnya. Setelah itu, siapkan rencana-rencana kita berikutnya. Kalau hidup kita begini, kita akan teratur dan tidak akan disibukkan oleh celaan dan tantangan yang hadir dari sekitaran kita. Antum jalan aja. Paham? Ini tuh seperti sederhana, dibaca tiap waktu. Suratnya dibaca saat maghrib, dibaca saat isya. Mana buktinya? Baru baca wadduha, setelah itu sudah mengeluh. Walasaufa yu'tika rabbuka fatardha, sampai ujungnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa akhi? Masalah saya belum selesai. Sabar, terapkan. Jelas sampai di sini? Nah, karena itu kesimpulan dari materi kita malam hari ini, pertama, selalulah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita lebih mudah. Saya ulang, selalulah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita lebih mudah. Yakin, Pak. Bu, yakin. Allah itu pencipta kita, Allah yang punya solusi dari semua masalah kita. Anda dekat dengan Pak Wali Kota, pekerjaan Anda mudah di kota. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Anda kan kalau keluar dari Bandung sulit juga. Pejabat di kota Bandung masuk kabupaten belum tentu bisa mudah. Pejabat di Jawa Barat masuk ke Sumatera belum tentu mudah. Pejabat di Indonesia masuk ke Afrika belum tentu mudah. Anda dekat dengan Allah, di mana batasan Allah? Gak ada. Dimanapun Anda, mudah. Meninggal, mudah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, ayo cepat pulang, mudah. Masuk alam kubur, mudah. Quran surah 3 ayat 169 sampai 172. Ya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fii sabiilillahi amwaata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mudah. Kembali ke Allah hari kiamat, mudah. Yauma yub'atsu hayya. Quran surah ke-19 ayat 15. Masuk surga, mudah. Mudah. Assalamu alaikum bima sabartum. Tinggal masuk. Dekat dengan Allah dimanapun akan terasa mudah. Nah, karena itu PR kita malam hari ini, coba susun rencana. Ibadah apa yang bisa kita kerjakan secara mudah supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ibadah apa saja secara bertahap yang bisa kita kerjakan untuk membangun kedekatan dengan Allah? Misal, maaf ya, enggak harus semua dikumpulkan dulu. Keluarkan satu-satu. Anda mau mulai dari salat, salat dulu. Keluarkan semua bentuk salat. Salat sunnahnya, rawatibnya, salat duhanya, syuruknya, nanti besok satu-satu mulai kerjakan. Jangan semuanya dulu, tahajud pengen langsung 11. Memang bangunnya jam 2, sholatnya sampai jam 3, tidur lagi, bangunnya jam 8. Pakai rumus tabi 2 rakaat dulu, witir 1 rakaat. Gitu dulu. Nanti latihan lagi besoknya, latihan puasa. Jangan langsung ke puncaknya dulu. Saya pengen langsung jadi hamba yang paling beriman, puasa Daud. Masya Allah. Senin puasa, Selasa sida, Rabu puasa, Kamis tida, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, enggak lagi setelahnya. Banyak tidaknya dibandingkan puasanya. Senin dulu, mulai selama sebulan, sudah enak tambah Kamis. Mulai sebulan lagi, sudah enak tambah Ayyamul Bid.

0: mulai di bulan itu sudah enak puasa Daud. Oh gitu Ustadz ya, lima waktu dulu ya Ustadz ya, tambah rawatib. Kalau sudah enak sholat Daud ya Ustadz ya. Apa itu sholat Daud? Subuh sholat, duhur tidak, asal sholat, maghrib tidak. Tidak. Paham ya? Nah coba coba latih. Nanti kalau sudah enak semuanya itu akan terasa sendiri. Terasa nikmat. Dunia itu. Saya kadang-kadang suka ketawa sendiri. Lihat orang rebutan, rebutan jabatan, rebutan mobil, rebutan kendaraan, rebutan kamera, rebutan. Saya suka ketawa sendiri. Ngapain? Pada pulang meninggal juga. Apa? Di pulang bahkan dengan rebutan sendal. Ngapain? Ya ingat ya, saya tekankan nih. Anda mau keluar, kalau mau pikir-pikir ngambil sendal orang, ingat wafat. Wafat. Samping masjid pakai sendal orang, wafat. Ingat tuh. Gak jadi Anda. Gak jadi. Ya, ingat tuh kalau sedang jadi pejabat, pengen tanda tangan. Ditawarin tuh. Ya, disuruh korupsi, disogok. Ingat, wafat. Wafat. Begitu mau dikasih, ngasih apa tuh? Ada FIPA. Wafat kamu sekarang. Wafat sekarang. Wafat. Ah, masa sih Pak wafat? Tobat kamu, tobat, tobat. Tapi 1 triliun, Pak. Gede gini. Ayo istikharah. Ingat ya? Itu poinnya, dekati diri kita dengan Allah. Setelah itu, lihat apa yang terjadi. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, pasti akan terasa bedanya untuk kita semuanya. Saya kira itu dua surah yang kita bahas malam hari ini. Memang surah ini biasa kita bacakan, tapi jarang diamalkan oleh setiap orang-orang yang membacanya. Karena itu dari sini mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk mengamalkan isinya. Semoga kita dilapangkan hatinya dan saling berbuat baik. Kalau ini dianggap berhasil apa yang saya sampaikan, setelah ini ada kelapangan dalam jiwa kita. Tapi kalau tidak merasakan ada pengaruh, berarti mungkin mohon maaf, bisa jadi Anda yang kurang fokus atau saya yang kurang benar menyampaikan. Atau mic-nya yang kurang jelas. Tidak ya, kita belajar dengan baik insya Allah. Mudah-mudahan ada kemuliaan untuk kita semuanya. Baik teman-teman, izin saya menyampaikan informasi. Pertama, ini besok saya jadikan edisi spesial di Kota Baru Parahyangan, Masjid Ar-Rahman. Fikih ikhtilafnya saya hadirkan untuk membahas pertanyaan saja. Jadi semua pertanyaan malam ini, termasuk yang tadi pagi, besok saya bahas khusus di Ar-Rahman. Tidak ada materi, jawab langsung pertanyaan. Pertanyaan, pertanyaan, pertanyaan. Karena saya kira saya sudah banyak ke Bandung dan ada sesi pertanyaan yang kadang-kadang tidak terespon dengan baik. Ya, itu nanti sebagian juga akan saya jawab lewat Adi Hidayat Official. Kita ada channel official. Akhir TV sekarang sedang maintenance ya, supaya ada tayangan lebih sempurna lagi, lebih baik. Kita punya harapan 24 jam ada tayangan. Jadi sekarang kita gunakan dulu official. Nanti setelah itu sempurna, baru kemudian kita launchingkan untuk semuanya. Info paling menarik, bulan depan kita akan mulai program menghafal Quran 30 juz karantina 30 hari. Bagi Anda yang sudah mendaftar, siap-siap nanti akan dihubungi kapan waktunya. Tempatnya di Bekasi. Nanti ada di Lampung, ada di Sulawesi, dan Bandung sedang disiapkan. Nanti begitu sudah siap, Anda bisa hadir di situ. Ada tempat untuk ikhwan, tempat untuk akhwat. Yang kedua, pekan depan ada utusan dari Sudan. Mereka akan membawa beasiswa sebanyak 15 orang. Khusus untuk penghafal Quran 30 juz. Diberikan kesempatan beasiswa ke Sudan gratis di Jamiatul Quran, yaitu University of Al-Quran, Al-Quran University. Jadi kampus Al-Quran khusus mencetak para ahli Al-Quran, bukan cuma hafal tapi dengan ilmu-ilmunya. Nanti saya infokan kemudian. Yang terakhir, pekan depan akan ada seleksi insyaallah program PKU, Pendidikan Kadar Ulama. Itu nanti langsung kami yang seleksi, saya yang seleksi, akan tinggal dengan saya selama setahun. Saya langsung yang didik. Ya, tinggal dengan saya, tinggal di tempat saya di Bekasi. Ya, kami yang biayai semuanya gratis. Ya, sampai setahun selesai, baru nanti kami sekolahkan sesuai dengan bakat-bakatnya masing-masing. Kalau dia senang Quran, kita arahkan ke kampus Quran. Kalau dia senang fikih, kita arahkan ke kampus fikih. Insya Allah pekan depan akan diumumkan dalam kajian malam Jumat langsung dari Bekasi, dari Masjid Al-Ihsan, PTM, dan Villa Jakasetia insya Allah. Saya kira itu yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok nanti kita akan bahas sesi pertanyaan tanya jawab di Masjid Ar-Rahman di Kota Baru, Parahyangan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana la tad'a 'alaina fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaytahu ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وفقنا فيما تعلمنا لنعمل بها يا أرحم الراحمين، واجعلنا من أهل القرآن، واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا يا الله إنك أنت السميع الدعاء. اللهم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi. Tapi kita enggak boleh benci orang. Kita enggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik pada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda. Ya dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada ajaran terus yang akan memakmurkan masjid itu. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
2: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya.

wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Wow.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan min Allah wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.
1: Wa in

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain? Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Yeah.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Oh.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

0: العليم.
1: Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
0: Yang

0: الصادقين.
1: Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan.
2: Ya, pendengar semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang waktu menunjukkan pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia bagian tengah. Kini tiba

0: saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
2: Allahu Akbar,
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
2: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah,
1: Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.

0: wabarakatuh. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, kami sampaikan insyaallah pada malam hari ini ba'da salat maghrib kembali akan dilanjutkan dengan kajian ta'lim. Insyaallah telah ada hadir tamu mulia kita Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf dari Majelis Rasulullah Sukabumi Jawa Barat. Insyaallah akan nantinya menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. La yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib salat isya rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan hingga pada malam hari ini bersama-sama kembali kita hadir melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian bersama-sama kita ikuti, kita dengarkan kajian taklim setiap ba'da maghrib. Insyaallah setiap malam Sabtu ini kembali dirutinkan, diaktifkan. Dan telah hadir tamu mulia kita Al-Habib Ahmad bin Ahmad Muhammad Al-Kaf, pimpinan Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kota Sukabumi, Jawa Barat. Mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudulikum kepada Habib yang kembali dapat bersilaturahim bersama kami jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin. Kami ucapkan selamat datang kembali Habib. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan kembali tausiah beliau, kajian seputar tentang spirit nilai-nilai hijrah yang saat ini kita semua berada di bulan Muharram tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Dan sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Sebelum kita dengarkan tausiah beliau, kami informasikan kepada para jemaah sekalian, insyaallah pada esok subuh di pengajian ba'da salat subuh di hari Sabtu subuh, insyaallah juga telah hadir Tuan Guru Ahmad Fauzi, Dewan Guru Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih, Kalimantan Selatan. Insyaallah nanti beliau akan mengisi kajian Sabtu subuh pada esok hari nanti. Bersama-sama kita simak, biasanya di penghujung nanti akan diberikan kesempatan kepada para jamaah Habib untuk tanya jawab jika masih ada waktu. Kita simak kepada Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Alaihi fa yatafaddal alaihi maskuru sallu ala nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan anugerah dan nikmat-nikmatnya kita bisa berkumpul bersama-sama dalam beriktikaf di dalam masjid, disertai dengan talabul ilmi, untuk menuntut ilmu, di mana tidak diragukan bahwa fadilah, keutamaan menuntut ilmu adalah luar biasa. Dan itu adalah kenikmatan yang Allah mudahkan kepada kita. Alhamdulillah, di masjid-masjid kita ini masih dimakmurkan dengan adanya kajian-kajian ilmu. Ba'da al-maghrib, ada yang ba'da subuh. Dan itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tidak perlu susah payah mencari guru ke sana dan ke sini, tetapi mereka sudah dipersiapkan, ya, dibantu dengan koordinasi dari pihak DKM dan semacamnya, sehingga mereka bisa menyebarkan ilmu kepada para jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita terima daripada ilmu ini bermanfaat untuk kita semua fid dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita berada di awal tahun daripada tahun Hijriah. Tahun 1448 Hijriah. Kenapa disebut 1448? Artinya tahun ini berpatok dengan kejadian hijrah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu kejadian bersejarah di dalam Islam yang memiliki perubahan besar dan menyebabkan perubahan yang besar di dalam penyebaran agama ini adalah kejadian hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari masjid dari Mekah sampai kepada Madinah Al-Munawwarah. Dan perlu kita ketahui ma'asyiral hadirin wal hadirat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bukan karena pengin, bukan karena pengin merubah suasana atau ingin berikhtiar dengan cara yang lain, bukan seperti itu. Tetapi memang bentuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedikit kita akan pelajari mengambil hikmah dari hijrah tersebut yang mana itu adalah salah satu perjuangan besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam misi luar biasa yang mana beliau ingin menyampaikan agama ini kepada seluruh umat manusia, sedangkan 10 tahun pertama, bahkan 13 tahun pertama dari waktu Rasulullah berdakwah, dakwah beliau belum keluar dari lingkup kota Mekah. Bayangkan, seseorang memiliki misi dakwah untuk seluruh umat manusia yang ada. Berjuang setahun, berjuang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sampai hampir mendekati 13 tahun lingkup dakwah beliau masih belum keluar dari kota Mekah. Kota Mekah masih termasuk sentral daripada kota daerah situ, tetapi belum menerima dakwah beliau secara mutlak. Lihat bagaimana hambatan dan beban yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu tugas beliau yang besar dan bagaimana tanggung jawab beliau untuk menyampaikan risalah ini kepada seluruh umat manusia, liyakuna lil alamina nadhira. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang di semesta alam ini, seluruh penjuru dunia. Risalah beliau bukan nasional tetapi internasional, untuk seluruh umat manusia, mau dia dari golongan Arab ataupun non-Arab dari luar sana, semuanya. Tetapi memang perjuangan dakwah beliau bukan perjuangan yang mudah. Beliau yang susah payah. Hambatan paling pertama yang beliau alami dari orang-orang yang dekat dari beliau, dari keluarganya, dari orang-orang kabilah-kabilah sekitarnya yang menghambat beliau untuk menyampaikan risalah dari Allah kepada seluruh umat manusia. Padahal Nabi Muhammad akhlaknya paling bagus, cara beliau dalam berdakwah, strateginya paling tepat, paling sempurna. Kenapa? Karena beliau diberikan oleh Allah akal dan pemikiran dan metode yang paling sempurna. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi begitulah perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika beliau sudah berusaha untuk menyampaikan dakwah ini kepada seluruh orang-orang yang ada di Mekah tetapi tertolak. Maka beliau, sebabnya biar kita tahu sedikit sejarah, sebabnya Rasulullah pindah ke kota Madinah itu bukan ujuk-ujuk pindah ke kota Madinah. Ah, enaknya pindah kemana ya? Udah Madinah aja deh. Bukan begitu, bukan. Itu semua ada prosesnya. Itu semua ada awal mulanya. Tadinya sebelum ke kota Madinah, Rasulullah sudah ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kota Mekah enggak bisa, beliau pikir kemana? Ini biar kita tahu bahwa perjuangan dakwah dan juga semua perbuatan kita harus juga diiringi dengan ikhtiar yang maksimal dari kita. Bukan cuman sekedar nekat, bukan cuman sekedar ah enaknya kemana ya, begini aja. Enggak, bukan tebak-tebakan, tetapi usaha. Dan kadang-kadang ada suatu usaha yang kita menilai mungkin saja ini adalah peluang, ternyata secara zahir gagal. Secara zahir, tetapi perjuangan-perjuangan tersebut tidak disebut gagal. Kita lihat, kita tarik sejarahnya dulu. Hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Rasulullah sudah mengambil keputusan atau mengambil suatu inisiatif. Beliau pergi dalam riwayat sendiri, dalam riwayat yang lain dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Karena Zaid bin Harithah ini anak angkatnya Nabi. Di saat itu masih statusnya Zaid bin Muhammad. Tadinya begitu, tapi akhirnya dihapus oleh Allah, tidak boleh lagi dinisbatkan seseorang kepada selain ayahnya. Sayyidina Zaid bin Harithah menemani Nabi Muhammad SAW. Kemana? Zaid, kita akan pergi ke Taif, kota yang memiliki kabilah besar, pengaruh kuat di dalam jazirah Arab situ. Strategi tepat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau bisa mempengaruhi kabilah yang ada di kota Taif dan mereka mau menerima dakwah Nabi Muhammad, maka kemungkinan besar Rasulullah akan memiliki kekuatan untuk menyampaikan dakwah beliau kepada orang-orang, khususnya dalam jazirah Arab terlebih dahulu, baru keluar sana. Ikhtiar. Beliau mulai, beliau jalan, beliau melobi, beliau berbahasa kita sekarang silaturahmi, datang kepada pemimpin-pemimpin kabilah di situ, orang-orang bijaknya biasanya, orang-orang yang punya pengaruh, beliau datangi. Itu ikhtiar. Beliau datang kepada fulan, bicara, beliau menyampaikan, saya adalah utusan Allah. Kaget mereka, huh? Waduh, ini yang terkenal di kota Mekah nih, ini yang diblokir di kota Mekah. Kemarin 3 tahun mereka diblokir, mereka tidak diberi ini, datang ke sini sekarang. Waduh, pikiran mereka ini cari masalah, pikiran mereka ini akan membuat sumber masalah besar kita, dan kita akan dimusuhi oleh seluruh jazirah Arab, seluruh orang-orang di sekitar. Ketakutan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka menolak. Datang ke orang pertama, ditolak Rasulullah SAW. Datang ke orang kedua untuk menyampaikan risalah tersebut, ditolak. Begitu terus Rasulullah berhari-hari beliau tinggal di sana. Tapi apa yang beliau dapatkan? Penolakan yang secara tidak terhormat. Bahkan bukan penolakan saja, pengusiran. Bayangkan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling hebat, Nabi yang akhlaknya hebat, Nabi yang paling ramah, Nabi yang paling indah, tapi mengalami masa-masa di mana beliau terusir. Bayangkan Rasulullah terusir, orang-orang mengusir beliau dari kota tersebut yang tadinya beliau menaruh sedikit harapan kepada mereka, barangkali saja mereka mau menjadi orang-orang pertama yang mengemban daripada risalah ini, membantu dakwahnya Nabi SAW. Tapi apa yang beliau dapatkan? Beliau terusir, bahkan dilempari dengan batu. Bayangkan Nabi Muhammad dilempari dengan batu sampai berdarah-darah kakinya. Kita kalau bayangin kejadian seperti itu, gak kebayang. Ini Nabi loh, ini Rasul, ini mahbub indallah, dicinta di sisi Allah. Ini pelajaran buat kita, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Kadang-kadang kehinaan di depan orang atau status di mata orang itu bukan segala-galanya. Selagi Allah ridha, selagi Allah tahu bahwa kita ikhlas karena Allah dan kita tidak melanggar perintah Allah, maka manusia ada yang memuji dan ada yang menghina, itu sesuatu yang wajar. Karena Nabi saja yang paling tulus, paling ikhlas mendapatkan hal-hal yang semacam itu. Itu pelajaran buat kita, bahwa status kita di mata sosial, di mata orang, itu belum tentu menentukan kita bahwa kita ini bagus atau tidak. Belum tentu. Mungkin kita ikhlas tetapi tidak diterima, itu bisa saja. Seperti yang terjadi dalam kejadian Nabi tersebut. Sampai Rasulullah ketika beliau singgah di suatu tempat, setelah badannya ada berdarah, badannya terluka, beliau singgah dan istirahat di suatu tempat sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ashku ilaika dha'fi wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Ya Allah, aku mengeluhkan kepadamu lemahnya diriku dan juga sulitnya usaha-usahaku dan juga hinanya diriku di depan orang-orang. Aku mengeluh kepada Allah. Terus kata Nabi apa? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Tetapi ya Allah, andaikan ini semua perjuangan seperti ini, kejadian yang seperti ini, engkau tidak murka kepadaku, tidak marah kepadaku, maka aku tidak peduli ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, cara pandang Nabi bagaimana? Enggak bilang, ya Allah saya keluhkan jahatnya mereka, saya keluhkan kerasnya hati mereka, saya keluhkan perbuatan jahat mereka. Enggak. Yang beliau keluhkan apa? Lemahnya diriku. Ya Allah, aku ini lemah. aku ini terhinakan. Tapi kalau seandainya ini semua perjuangan semacam ini tidak membuatmu murka kepadaku, engkau ridho kepadaku, aku tidak apa-apa ya Allah. Tetapi walakinna afiyatuka awsa'li, akan tetapi afiat, keselamatan, kelembutan darimu itu lebih menenangkan diriku ya Allah. Kejadian luar biasa. Kita tahu semua dalam kejadian tersebut Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat yang menjaga gunung-gunung di sekitar kota Mekah dan kota Taif datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang, katakan kepada Nabi, engkau berada dalam perintahnya. Datang kepada Rasulullah, Jibril datang pertama kepada Nabi. Kalau Jibril ketemu Nabi udah sering langsung. Apa kata Jibril? Wahai Rasul, malaikat penjaga gunung minta izin pengin ketemu denganmu. Ini statusnya lagi diusir. Malaikat Allah pengin ketemu Nabi Muhammad, izin dulu, enggak sembarangan. Ini sosok Rasul mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun keadaan status zahirnya sekarang lagi dikecilkan dan dijelekkan oleh orang-orang. Datang kata Rasulullah, silakan biar izin dia masuk. Dia datang dan menemui Nabi Muhammad, mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah melihat keadaanmu dan Allah mengetahui perbuatan kaummu, dan aku di bawah izinmu wahai Nabi. Kalau engkau perintahkan aku, gunung-gunung yang ada di sini aku akan timpakan kepada mereka, penghuni Mekah, penghuni Taif, saya siap kerjakan." Apa yang Rasulullah ambil? Apakah beliau terburu-buru, terbawa emosi? Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan kepada kita bahwa perjuangan ini perlu kesabaran. Bahwa dakwah ini bukan begitu saja ujuk-ujuk, kesal dikit hancurkan. Enggak. Kata Rasulullah, "La, tidak. Enggak usah. Masih saya punya harapan. Arju an yakhrijallahu min aslabihim ma yaqumu bihadzaddin." Saya masih berharap bisa saja keturunan-keturunan mereka ada orang-orang yang mengemban daripada amanat agama ini. Rasulullah masih punya angan-angan tinggi, masih punya niat yang luas, enggak mau buru-buru dengan langsung dihancurkan mereka semua. Datanglah secercah cahaya bahwa beliau akan pindah kemana, pergi kemana, kemana arahnya. Ini udah mentok Mekah, mentok Taif, mentok. Bagaimana? Bahkan beliau kembali ke kota Mekah dalam keadaan harus ada yang menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, singkat ceritanya, biasa di musim-musim haji itu bentuk ikhtiarnya Nabi. Musim haji kan orang-orang dari Arab itu datang dari seluruh penjuru jazirah Arab. Mereka datang untuk melakukan haji. Di situ Rasulullah mengambil kesempatan untuk berdakwah. Satu-satu ngajak ngomong orang satu-satu. Saya adalah Rasul. Allah itu satu, Allah itu begini. Diajarkan konsep ketuhanan dan beliau adalah Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Yang satu nerima, yang satu enggak. Orang-orang yang paling yang pertama menerima adalah orang-orang dari kota Madinah. Dari golongan Ansar, mereka ketika mendengarkan, "Apa yang kau punya?" Begini-begini. Kata orang mereka saling tengok, "Bukankah ini yang diceritakan orang Yahudi?" Jadi di kota Madinah itu ada orang-orang Yahudi. Mereka bilang, "Bukankah mereka bilang bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman yang akan ciri-cirinya sama sama ini. Kita dahuluin orang Yahudi. Sebelum mereka, kita dulu yang masuk." Mereka pun menerima, cuman belasan orang. Kembali mereka kepada kota Madinah. Kata mereka, "Ya Rasulullah, bagaimana ini? Kami cuma sedikit. Terus kami pengen belajar tentang agama bagaimana?" Kata Rasulullah, "Ya sudah, saya akan utus beberapa orang." Diutus oleh Rasulullah Sayyidina Mus'ab bin Umair dan Abdullah ibn Ummi Maktum pergi ke Madinah untuk menyebarkan dakwah di sana. Untuk memperkenalkan Islam ke sana. Untuk memperkenalkan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proses. Enggak cepat. Enggak tokcer, enggak langsung, "Oh, kayak gini cepat-cepat langsung hijrah." Enggak. Masih nunggu tahun depan kita ketemu. Tahun depan, bayangin. Panjang sekali prosesnya. Tahun depannya datang lagi dengan belasan orang, dibaiat orang-orang tersebut, diambil perjanjian, disebut dengan Bai'atul Aqabah Al-Ula. Mereka siap untuk beriman, mereka siap untuk menolong Nabi Muhammad. Datang di tahun yang kedepannya lagi. Jadi prosesnya enggak mudah. Tahun depannya lagi 70 orang. lebih datang kepada Nabi Muhammad beriman kepada Allah dan Rasul. Di situ masih Rasulullah menyembunyikan hal tersebut. Artinya enggak terang-terangan mereka beriman. Karena kalau terang-terangan bisa-bisa ribut sama orang Mekah. Sampai terjadilah puncak daripada perjanjian Aqabah yang kedua disebutnya. Perjanjian Aqabah yang kedua, mereka berjanji apa? Bahwa mereka akan beriman kepada Allah dan Rasul, patuh kepada Rasulullah dalam segala hal, dan mereka siap menjaga Nabi apabila Nabi pindah ke kota mereka, singgah di tempat mereka. Mereka berjanji akan menjaga Nabi Muhammad sebagaimana mereka menjaga diri mereka, harta mereka, dan keluarga mereka. Itu perjanjiannya. Siap, kami siap ya Rasulullah. Kalau kami menepati janji, apa yang akan kami dapatkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sorga Allah. Janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, sorga Allah kalau kalian menepati janji. Pindahlah mereka. Apakah langsung Rasulullah, ayo jalan? Enggak, nanti dulu. Kata Rasulullah kepada sahabat yang ada di Mekah, Allah sudah izinkan kepada kalian tempat untuk hijrah kalian adalah kota Madinah, silahkan. Yang punya kesiapan untuk berhijrah, silahkan jalan. Jalan sahabat, sedikit-sedikit dicicil, satu fulan, fulan, fulan. Salah satunya Sayyidina Umar, duluan sebelum Nabi, Nabi masih di Mekah. Kenapa Rasulullah belum jalan? Menunggu perintah dari Allah, kata Nabi. Kalau saya nunggu perintah dari Allah, kalian udah boleh, silahkan. Duluan mereka, salah satu yang hijrah, yang paling berani ya Sayyidina Umar. Yang lain pada ketakutan, kalau mau pergi diam-diam, diam-diam. Sayyidina Umar pergi ke Ka'bah, tawaf, bilang ke orang-orang, wah orang, siapa yang mau anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, silahkan cegat saya mau hijrah, saya mau pindah. Wah, masya Allah, ya, dengan penuh keberanian. Momentum itu dipakai juga oleh sebagian sahabat yang ingin hijrah tapi nggak punya kekuatan, takut ditahan, dicegat oleh keluarganya atau orang-orangnya, maka mereka nimbrung dengan Sayyidina Umar biar aman, sehingga beliau hijrah ke kota Madinah terlebih dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar sudah sempat melakukan hal tersebut juga. Sayyidina Abu Bakar sudah siap mau jalan, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau izin mau hijrah juga. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, tunggu sebentar, tunggu, tunggu, jangan jalan dulu. Sayyidina Abu Bakar pintar. Oh, Rasulullah nunda saya. Barangkali, Rasulullah gak bilang, barangkali bahwa Rasulullah pengen ditemenin sama saya kalau pergi hijrah. Maka beliau dengan kecerdasan beliau, persiapkan, beli 2 onta yang bagus-bagus. Dikasih makan biar sehat, dirawat 2 onta tersebut, persiapan. Kali aja Nabi Muhammad mau hijrah, ini onta sudah saya persiapkan. Itu kecerdasan Sayyidina Abu Bakar. Maka didatanglah Rasulullah di waktu di mana Allah sudah izinkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah datang Rasulullah di siang hari kepada Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apa ya Rasulullah? Aku diizinkan hijrah." As-suhbah ya Rasulullah, apakah saya menemani? Kata Rasulullah, iya, engkau menemani saya. Nangis Sayyidina Abu Bakar, nangis, nangis. Nangis mau apa? Saking senengnya. Kata Sayyidah Aisyah, saya, yang masih kecil Sayyidah Aisyah, saya gak pernah ngelihat orang nangis karena seneng, kecuali waktu itu. Baru pertama kali ngelihat ayah saya, saking gembiranya nangis. Saya ya Rasulullah diizinkan untuk menemanimu hijrah ke kota Madinah. Iya ya Rasul, ya wahai Abu Bakar, kita akan pergi nanti di hari begini, di malam-malam kita akan pergi ke Goa Thawr. Nanti kita 3 malam di sana, setelah itu baru kita jalan ke kota Madinah dengan rute yang berbeda. Siap ya Rasulullah. Ini ya Rasulullah, saya sudah siapkan 2 onta. Ini onta 1 untukmu. Kata Rasulullah, bithamanihi, saya mau bayarin. Saya mau bayar. Ya Rasulullah, enggak usah bayar. Saya ngasih hartaku semua yang aku miliki milikmu. Kata Rasulullah, enggak. Tetap saya akan bayari. Saya ingin hijrah pakai uang saya sendiri. Pakai harta saya sendiri. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taktik siasat dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Pertama, kita keluarnya malam-malam. Bukan di waktu orang-orang lihat. Terus kita siasatin rutenya kita jangan langsung ke kota Madinah, karena mereka udah tahu bahwa rutenya hijrah Rasul ke kota Madinah. Kita pergi ke arah lain, ke Gua Thor. Kita akan singgah di sana. Gua Thor itu posisinya bukan ke arah kota Madinah, bukan, tapi arah lain. Kata Rasulullah, kita di sana

Pakai siasat strategi sebisa kita itu juga harus. Ya, jadi bukan berarti tawakal kepada Allah jalan aja siang bolong gitu. Ya, dan enggak ada strategi, jalan aja ke tempat, nanti juga Allah yang akan jaga. Enggak begitu juga. Betul, Allah yang jaga. Tapi ikhtiar secara zahir harus dilakukan juga. Itu pelajaran buat kita semua. Ya, jangan mau ada orang pengen menjadi orang baik, pengen jadi orang benar, terus enggak pakai strategi, enggak pakai ikhtiar. Ya udah deh, kalau Allah pengen baik, ya udah jadi baik. Kalau enggak. Kau harus ada usaha. Usahamu apa? Strategimu apa untuk menjadi lebih baik? Ya, kalau momentum hijrah, hijrah itu berpindah dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Pengen hijrah beneran, harus ada ikhtiar. Ada orang banyak begitu ngeluh, saya pengen jadi orang benar, pengen istiqomah sholat, tapi saya dikit-dikit ninggalin apa, saya belum bisa istiqomah sholat. Engkau masih bergaul dengan orang ahli maksiat, orang-orang yang ninggalin sholat? Iya, masih. Tinggalin mereka? Enggak mau. Ya, enggak mau ikhtiar, enggak mau usaha. Enggak bisa begitu. Jadi harus dimulai dengan usaha dirimu, nanti kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Rasulullah menggunakan semua jenis ikhtiar yang di saat itu yang bisa beliau pakai. Perginya ke Gua Thawr, keluar malam-malam, ya. Dan 3 hari di sana, kemudian siasat sudah rapi, taktik sudah bagus. Pergilah Rasulullah tengah malam sampai di Gua Thawr aman. Enggak ada orang yang lihat. Tapi subhanallah, biar kita tahu, walaupun ikhtiarmu sudah yang terbaik, kalau Allah Subhanahu wa taala tuliskan, tetapkan sesuatu, bisa aja terjadi. Apa yang terjadi? Mereka pun menelusuri sampai meminta orang ahli jejak kaki. Jadi di zaman-zaman itu tuh masih banyak orang yang pintar untuk mencari jejak kaki. Tahu dia, ini sendalnya Nabi, begini bentuknya. Di jalan dicari. Dia tahu, bahkan injekan begitu saja dia bisa paham. Ini jalannya ke sini, jalan. Bisa telusuri. Itu ada ilmunya. Dia telusuri, ternyata arahnya ke Gua Thawr. Sampai kepada dekat daripada Gua Thawr. Gua Thawr tuh guanya gini, turun ke bawah dikit. Jadi naik ke gunung, nah agak turun ke bawah. Dia jalan sampai ke arah mendekati Gua Thawr tersebut. Dia ngeliatin ke arah petunjuk yang dia lihat. Kata dia, petunjuknya sampai sini. Nggak tahu ini. Setelahnya nggak ada arah sama sekali. Mungkin terbang ke atas atau turun ke bawah. Kata orang yang ahli jejak tadi. Mereka cari. Kita cari sekitar sini. Muter sana, muter sini. Apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar di Gua Thawr tersebut, beliau melihat kaki-kaki mereka. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, andaikan mereka ngintip aja, ngelihat ke arah bawah kaki mereka, itu mungkin kita kelihatan. Kita akan ketemu. Kita akan ketahuan, ya Rasulullah. Rasulullah di dalam gua, dalam keadaan yang penuh dengan ketenangan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, ya Aba Bakrin, la tahzan. Ma dhannuka bithnain, Allahu thalithuhuma, la tahzan, inna Allaha ma'ana. Jangan takut, Allah sama kita. Jangan takut, Allah. Tenang. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal tersebut, kejadian hijrah ini diceritakan sama Allah Subhanahu wa taala biar jadi kenangan buat kita, biar kita tahu perjuangan ini enggak gampang. Agama yang sekarang kita punya, yang sekarang kita menikmatinya, yang sekarang kita tahu hukum-hukumnya, bagaimana keindahan dan kemuliaannya, itu tidak datang dengan mudah, tapi perjuangan yang luar biasa, biar kita tahu dan mensyukuri nikmat tersebut. Apa yang terjadi ketika mereka sudah berada di pintu gua tersebut? Mereka mengatakan, barangkali saja Muhammad ada di dalam gua itu. Kita telusuri. Sebagian dari mereka mengatakan apa? Loh, gak mungkin dia ada di gua tersebut. Kenapa? Di depannya ada jaring laba-laba. Rumah laba-laba, jaring laba-laba. Yang jadul, yang modelnya berantakan. Itu jaring laba-laba kayak gitu. Kalau andaikan ada orang masuk, pasti udah rusak. Jaring laba-labanya tutupin semua. Pasti udah rusak. Dan di depannya ada burung dara. Jadi mereka lihat dari jauh, di depannya ada burung dara, ada
sarang burung darah. Kalau

0: Kalau burung darah itu liar. Kalau ada orang aja mendekati pasti udah pada terbang. Enggak bakalan ada burung di situ. Jadi enggak mungkin. Enggak mungkin ada di sana. Subhanallah. Bentuk ikhtiar semua udah dikerjakan. Subhanallah, yang menolong Nabi Muhammad secara zahir ini Allah yang menolong, tetapi Allah jadikan sebab musababnya apa? Sesuatu yang enggak mungkin menjadi benteng. Ya. Sarang laba-laba kira-kira bisa jadi benteng enggak? Jadi pelindung enggak? Enggak bisa. Lemah. Tapi sesuatu di mata kalian lemah, Allah yang maha kuat bisa menjadikannya penyebab pelindungan untuk seseorang. Maka penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa diungkapkan oleh Al-Imam Al-Busiri, Sahibul Burdah, yang biasa dibaca qasidah burdahnya. Beliau berkata, Dhannul hamama wa dhannul ankabu ta'ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an alin minal utumi. Prasangka ataupun dengan sebab adanya burung dara dan angkabut, yaitu tadi sarang daripada ataupun rumah jaring daripada laba-laba, menyebabkan pertolongan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikatnya apa? Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'. Sesungguhnya penjagaan dari Allah itu lebih kuat, lebih mantap, lebih hebat dibandingkan berlapis-lapis daripada baju yang menjaga seseorang. Duru', baju yang kuat, baju yang digunakan untuk perang bisa menjaga. Kalau Allah yang menjaga, maka itu lebih kuat dibandingkan baju perang yang bisa melindungi tubuh manusia. Dan juga lebih kuat dibandingkan benteng-benteng yang tinggi yang biasa digunakan untuk melindungi daripada pasukan dan orang-orang. Kalau sudah Allah yang menjaga. Di sini pelajaran bagi kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa kita harus berikhtiar. Sebisa mungkin kita lakukan segala sesuatu, sebab musababnya jangan ditinggalkan. Termasuk bentuk kesalahan fatal ketika seseorang ingin menggapai urusan akhirat, tapi dia menggunakan bahasa itu, kita tawakal kepada Allah. Itu tergantung keinginan Allah. Menggantungkan keinginan Allah ketika urusannya urusan ibadah, urusannya urusan mendekat kepada Allah, mengerjakan kewajiban dari Allah, dia menggantungkannya dengan iradah kepada Allah, tergantung Allah. Kalau Allah kehendaki bakal terjadi, kalau tidak, tidak akan terjadi. Tetapi dia lupa, ketika urusan dunia dia gak ngomong kayak gitu. Gak ada yang bilang, udah deh cukup saya kerja, yang penting saya udah daftar di suatu perusahaan, udah cukup deh, gak usah kerja lagi, nanti juga kalau sudah ditakdirkan dapat gaji, dapat, kalau enggak ya enggak. Bisa begitu? Hah? Ada orang nih, kita pakai logika yang biasa kita pakai. Ada orang daftar ke suatu perusahaan, diterima dia. Ada aturan apa bebas? Ada perusahaan bebas. Hah? Enak bener perusahaan bebas. Masuk bebas, mau masuk kapan aja boleh, mau ngerjain apa aja boleh, nanti akhir bulan kasih gaji, ada begitu? Nah, enak banget kalau dapetin kayak begitu ya. Kan gak mungkin ada. Iya, gak mungkin ada. Masuk. Terus, dia sepinter-pinternya dia bilangnya apa? Ini saya masuk, aturan-aturan yang ada saya ngerasa keberatan. Yang ini saya mau, yang ini enggak. Yang ini saya mau kerjain, yang ini enggak. Yang ini dikerjain asal-asalan, yang ini kerjain bener. Orangnya ini begini modelnya. Disuruh masuk jam 7, masuknya jam 8. Disuruh pakai baju tertentu, pakai bajunya yang lain. Disuruh istirahat di waktu tertentu, istirahatnya setiap jam sekali istirahat. Terserah dia. Terus kalau lagi dikasih tahu sama orang-orangnya, dibilangnya apa? Kamu enggak usah ngatur-ngatur saya deh. Ini urusan-urusan saya. Urusan saya dengan perusahaan. Kira-kira kita sebagai orang waras mau ngasih tahu dia apa enggak? Kalau kasihan nih sama orang. Karena dia ngarepnya apa? Tenang aja, walaupun saya seperti ini, saya bakal dapat gaji nanti di akhir bulan. Teman-temannya yang sayang kepada orang ini bilang, nanti jangan ngawur ya. Betul, engkau sudah masuk ke dalam perusahaan, tapi jangan sebodoh ini. Ini aturan kau kerjakan, jangan ditinggal. Ada yang kewajiban yang harus engkau kerjakan, tugas-tugas harus engkau kerjakan. Yang lain, yang bonus-bonus, yang tambahan, ya terserah mau dikerjakan atau enggak. Tapi yang ini harus, kalau enggak nanti fatal loh akibatnya. Ini orang dengan gampangnya bilang apa? Jangan ikut-ikut urusan saya. Biar saya ngurusin diri sendiri, jangan ikut-ikut campur. Kira-kira ini orang pintar atau bodoh, kita bilangnya. Pasti kita akan vonis langsung ini orang bodoh. Eh subhanallah, lebih bodohnya lagi, di akhir bulan datang kepada bosnya, bilang, mana gaji saya? Mana gaji saya? Kira-kira pantas dikasih gaji atau enggak? Pantas apa enggak? Kita sepakat semua, enggak pantas. Pantasnya diapain? Diusir, enggak usah. Ini disangat disayangkan, mirip sekali dengan kita muamalat dengan Allah. Perusahaan yang kita daftar ini Islam. Kita semua daftar. Gaji yang akan kita terima, anggaplah begitu, sorga Allah. Gaji yang tidak sepadan dengan kerjaan, sorga Allah gak kayak gaji. Kalau gaji masih mending, masih kelihatannya iya, dapat sekian. Ini sorga yang luar biasa, abadi. Dan tugas-tugas adalah arkanul Islam. Yang wajib, yang haram. Ada apa enggak? Ada. Sama kayak perusahaan ada peraturan enggak? Ada peraturan. Allah juga punya peraturan, mau dikasih surga, Allah kasih peraturan. Ada orang muslim bilang apa? Kalau untuk sholat sih okelah saya kerjakan, tapi kadang-kadang kalau lagi capek ya saya gak mau sholat. Kira-kira ini orang berakal gak? Emang pakai milih-milih? Emang kata perusahaannya terserah ente mau ngerjain apa enggak? Ini bilang wajib, harus dikerjakan. Yang satu lagi, misalnya contoh, gak mau pakai kerudung, suka-suka saya, kan itu ibadah saya. Betul, suka-suka hatimu memang betul, tetapi Allah punya peraturan. Masa gak dihormati aturannya Allah? Allah punya aturan, bukan engkau, bukan perusahaan. Andaikan perusahaan mewajibkan seseorang menggunakan pakaian tertentu, engkau tidak bisa ngomong, kenapa sih pakai baju kayak gini? Bisa gak ada orang kayak gitu datang ke perusahaan, ke bosnya komplain, bilang kenapa sih harus pakai baju kayak gini? Bisa? Gak ada. Mau ikutin kalau enggak sana. Gak usah. Ya kan begitu. Ini ada muslimin, muslimat yang sering protes terhadap perintah-perintah Allah. Kan aneh. Anggaplah kita ini lagi transaksi. Dan Allah menggambarkannya sepertinya transaksi. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum bi'anna lahumul jannah. Allah sudah membeli dari orang-orang mukminin diri mereka. Kita ini udah dibeli sama Allah, mau dikasih surga, udah kita udah transaksi, tinggal ikutin aja aturan transaksinya, dapat. Dan janji Allah lebih besar daripada janji-janji orang. Kalau manusia masih kadang-kadang bisa nggak menepati janji. Wa'dullah la yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya, sudah dijanjikan nih. Surga luar biasa, abadi kekal. Subhanallah, manusia dengan akal-akalannya mengatakan, dah biarkan saya, gak usah urusin saya, biar saya sesuka hati. Allah ghafurur rahim, Allah maha pengampun. Surga bukan milikmu. Kadang-kadang begitu ngomongnya kepada orang yang menasihati. Surga bukan milikmu, Allah yang punya surga, Allah bisa ngasih saya surga. Semua omongan itu benar, tetapi secara logika, secara akal sehat, ini adalah kebodohan. Allah yang punya aturan dan Allah yang membuat hal-hal semacam ini tidak pantas untuk kita, ya, untuk kita melanggar daripada aturan-aturan Allah. Kita kerjakan ikhtiar sebaik mungkin, bukan asal-asalan. Kerjakan sholat sebaik mungkin sesuai yang diperintah oleh Allah. Tinggalkan maksiat bukan dengan pilihan. Oh, saya yang maksiat ini ya udah deh. Kalau yang ini enggak, saya masih pengen. Enggak bisa. Maksiat haram jelas tinggalkan, nggak ada kata lain, nggak ada negosiasi di situ. Negosiasi itu dalam hal yang sifatnya makruh, sunnah. Itu mau negosiasi silahkan, sunnah. Itu mau kerjakan silahkan, nggak dikerjakan juga nggak masalah. Memang itu sunnah. Tapi kalau yang fardu, yang wajib, jangan dinego, jangan didebat, jangan ditawar. nanti akibatnya fatal. Akibatnya bisa-bisa diusir dari perusahaan. Kalau urusannya cuma diusir dari perusahaan dunia, ringan. Tapi kalau udah diusir dari Islam, bayangkan Allah cabut tuh Islam yang ada dalam hati, iman yang ada di dalam dada, dicabut oleh Allah. Bukankah yang menguatkan Islam itu siapa? Kita? Yakin? Bukankah Allah yang mengatakan yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah yang menguatkan, menabahkan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Allah yang menguatkan. Dan kalau Allah ingin membuat seseorang keluar dari Islam, berpaling dari Islam, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hah? Di hatinya dibikin enggak suka terhadap Islam, dibuat keraguan di dalam dirinya, selesai, habis. Islamnya semua enggak ada. Subhanallah. Maka kita sebagai muslimin dan muslimat mengambil sedikit pelajaran dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa perjuangan Islam bukannya mudah. Maka kita bersyukur kepada Allah, jaga Islam yang kita punya. Kita sudah dikasih sama Allah Islam, itu nikmat dari Allah besar. Jaga, rawat. Ini modalmu masuk surga Allah. Surga Allah modalnya Islam, dirawat, dijaga. Dengan engkau menjaga Islammu, wafat dalam keadaan Islam, sudah ente punya tiket masuk surga. Tapi kalau engkau rusak tiket ini, engkau nodai, engkau kotori, engkau sembarangan, engkau telantarkan, takutnya rusak fungsinya. Pas di bawah enggak ada. Hah? Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Sampai datang ke sana dia enggak dapetin apa-apa, wal iyad billah. Jangan sampai. Ya. Jadi kita sebagai umat Islam, jaga Islam kita dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala semampu kita, sebisa kita. Minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, minta taufik dan hidayah dari Allah agar sampai akhir hayat kita diwafatkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan atau bisa kesempatan ini kita sampaikan di dalam mengenang daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya perjuangan dari Nabi, patutlah kita bersyukur kepada Allah dan kita jaga kenikmatan tersebut dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya, menjauhi larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan Allah anugerahkan kita semua husnul khatimah dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin wal afwu minkum. Udah Isya. Gak ada kesempatan bertanya.
1: Sudah. Ya, masih ada waktu 5 menit yang mau bertanya silakan. Mau bertanya tentang kan waktu hijrah itu sampai Madinah, kalau di televisi itu disambut tolak al-Badru. Nah, ini siapa yang orang pertama yang menuliskan syair itu, Bib? Karena saya juga enggak pernah tahu, Bib. Nah. Tapi di TV-TV ada, Bib.
0: Ada. Ya, sumber kita bukan TV ya. Sumber daripada pembacaan Tala al-Badru alaina min faniyatil wada. Tentunya orang Arab itu membuat syair itu spontan seringnya. Bisa cepat mereka membuat syair. Tetapi nisbat syair tersebut kepada siapa? Itu Allahu a'lam. Saya juga belum, ini PR lah buat kita ntar. Tapi para a'imah bukan dari televisi ya, tapi memang di kitab Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ad-Dahlaniyah, sirah-sirah yang lain yang sebagai mu'tabar, sebagai rujukan daripada kitab-kitab sirah, mereka semua menyatakan bahwa mereka menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawakan syair tersebut, Tala'al Badru alaina. Itu bukan dibuat-buat, artinya bukan kita, oh kita imajinasi nih, mereka datang ketika Rasulullah datang terus kita buat syair gitu, kita sendiri yang buat atau ngarangin, enggak. Tapi memang dinyatakan dan ada di dalam kitab-kitab sirah, ya tentunya mungkin ada ya pernyataan bahwa siapa penulis yang pertamanya, tetapi sekarang ini saya tidak tahu, tapi tercantum qasidah tersebut, syair-syair tersebut ada di dalam kitab sirah Ibnu Hisham dan yang lainnya. membawakan tala al badru alaina min thaniyatil wada'i ma wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta'i ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khaira da'i. Itu kasidahnya mereka nyambut Nabi Muhammad menggunakan rebana. Orang-orang Madinah suka pakai, iya pakai hadrah ya, orang-orang Madinah itu pakai, makanya banyak yang menyebutkan hal tersebut. Belum lagi Nabi ketika sampai ke kota Madinah, beliau itu kan nggak punya rumah, belum ya, belum ada tempat, mau singgah di mana? Nah itu terjadi rebutan, orang-orang ada yang pengen di rumahnya, ya Rasulullah rumah saya aja, rumah saya aja, kata Rasulullah biarkan, ini onta berjalan sendiri, dia ada, dia sudah dia bawa perintah Allah, jalan, jalan, jalan. Pas nyampe di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, berhenti. Kata Rasulullah, kita singgah di sini. Ini rumah siapa? Oh, rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tenang ya Rasulullah, rumah saya. Engkau tinggal di sini. Sementara sebelum Rasulullah punya rumah. Kan Rasulullah enggak punya rumah. Emang mau datang ke sana, siapin rumah ya. Beliin tanah dulu ya, bangunin rumah dulu ya. Enggak ada. Masih numpang, numpang rumah orang. Sallallahu alaihi wa sallam. Ketika beliau sampai di sana, itu wilayah atau daerah yang beliau nginep itu namanya kampung atau daerahnya orang-orang kabilah Bani Najjar. Bani Najjar ini kebetulan masih keluarga Nabi Muhammad dari kakeknya Hashim. Hashim ini pernah nikah sama orang Madinah. Ya, pernah nikah dengan orang Madinah, kakeknya Nabi kan ada Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini pernah nikah sama orang Madinah. Punya anak Abdul Muttalib. Kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunya itu, ibunya Abdul Muttalib dari Bani Najjar. Bani Najjar berarti masih ada keluarga ibu khal akhwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat syair juga. Nahnu jawarin min Bani Najjari ya habbadza Muhammadun min jari. Kami adalah wanita-wanita keluarga dari Bani Najjar. Sungguh bahagia kita karena tetangga kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat syair-syair seperti itu menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin begitu Ustaz. Afwan. Al-Fatiha bil qabul wa tammi kulli shur. Barik lana wa lakum fi hadhihi al-layali wal ayyam wahfadhna wa iyyakum fi jami' al-atwar. Waghfir lana dhunubana wa sul lana 'uyubana 'ala hadhihi an-niyyah wa kulli din salihah bi sirri asrar al-Fatiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أكرم الأكرمين الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, wa syarafa wa darajata al-'aliyah ar-rafi'ah, wa ba'ath Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, layak dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh.

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang gak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu.

0: Amin.
1: Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

0: khalidun.
1: Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

0: الْمُرْسَلِينَ.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

0: تَذَكَّرُونَ.
1: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun,
0: yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."
0: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

0: khalidin.
1: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan.
0: Wa yuhiqqullahul haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun.
1: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Fama

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

0: Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.
1: Wa

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

0: Salim.
1: Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dia Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
1: Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

0: pun.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

0: الْفَاحِينَ.
1: Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu, beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

0: وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu. Dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang
1: Allah terbaik. Menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan. Di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu
3: hadna min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahar alima an lam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam. Orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
1: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam 2. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam 2. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam 3:30, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang 3 kali pasang. Setengah tiga, jam 3, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama, mematikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya 4:30.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islam di Siantar rahimakumullah. Kami sampaikan insyaallah pada subuh ini selesai ba'da solat subuh bersama-sama kita akan mendengarkan kajian taklim. Telah hadir guru kita, Guru Haji Ahmad Fauzi, Dewan Guru Pengasuh Pondok Pesantren Ibnul Amin, Pamangkih, Kalimantan Selatan. Insyaallah nantinya beliau akan menyampaikan kajian tausiah pada subuh ini. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: Agro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat subuh, salam sejahtera rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di subuh yang mulia ini. Kita semua-sama melangkahkan kaki kita di Masjid Raya Baitul Muttaqin, sehat walafiat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan bersama kita dengarkan kajian taklim. Alhamdulillah. Dan kemudian pada subuh yang mulia ini telah hadir tuan guru kita yang lama tidak bersilaturahim dengan beliau. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum kepada Guru Haji Ahmad Fauzi, Dewan Guru Pondok Pesantren Idul Amin Pamangkih, Kalimantan Selatan, yang kembali dapat bersilaturahim bersama kita semua jamaah Islam Sejahtera Kalimantan Timur. Mengucapkan selamat datang dan kehadirannya guru, dan kita nantikan tausiah-tausiah, nasihat-nasihat beliau kepada kita semua pada subuh ini. Sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Dan nanti di penghujung guru mohon bersama diberikan kesempatan kepada para jemaah sekalian untuk kita perdalam dalam sesi tanya jawab kepada para jemaah sekalian terkait tentang kajian subuh pada subuh ini. Bersama kita simak kepada Guru Haji Ahmad Fauzi, disilahkan selalu ala Nabi Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti wal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa ila aruhi jami' amwatil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat susan li aruhi jami' mu'allimina wa masyaykhina wa ila aruhi abayina wa umahatina syai'u lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yaqulu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bi ulumihi wa bi ulumi masyaykhina fid darin amin. Ruya anna rajulan min bani Israel jama'a thamanina tabutan minal ilim walam yantafi' bi ilmih fa'auhallahu ta'ala ila nabiyihim an kulli hadal jami' law jama'ta kathiran minal ilim lam yanfa'ka illa an ta'mala bi thalasati asya' la tuhibbu ad-dunya falaysat bidaril mu'minin wa la tusahibi ash-shaytana falaysa birafiqil mu'minin wa la tu'zi ahadan falaysa bihirkatil mu'minin. Di antara anugerah dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang sangat besar, yaitu alhamdulillah kita selalu dibukakan Allah hati untuk menuntut ilmu. Allah membukakan hati kepada kita selalu. Ujar orang Banjar, hendak mengaji saja, hendak menuntut saja. Ini nikmat yang luar biasa. Imam Malik radhiyallahu an, salah seorang gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Sidin mengajar terus. Lalu di usia senja Sidin, sudah Sidin tuhal jar orang Banjar, mengajar kada kawa lagi, Sidin hadir di majelis ilmu. Ujar orang Banjar, nang melajari itu mungkin murid dari murid-murid Sidin. Lalu Imam Malik rahimahullah ditakoni, artinya apalagi nang pian cari, apalagi nang pian tuntut, nang diajarakan, yang diajarkan ini semuanya ampun pian, nang pian ajarkan. Jawaban Sidin simpel banget, ujar Sidin, aku kada handak keluputan, bahasa kitanya kada handak ketinggalan mendapatkan ganjaran pahala orang yang menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu yang mengajarkan sama. Itu kan keterangan dari guru-guru kita berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terpenting lawan kita, kita bahasa Banjarnya hari-hari umpamanya, atau setiap minggu, atau setengah bulan sekali, atau mungkin sebulan sekali, bahkan ada yang setiap hari menuntut lawan ilmu. Lalu ilmu yang kita harapkan, yang kita tuntut itu ilmu yang bermanfaat. Lalu oleh ulama dijelaskan bahwa ilmu yang manfaat itu ilmu yang apabila kita dapatkan menambah, memperbaiki lawan kita, menambah kita takutan lawan Allah, menambah kita gigih untuk menyiapkan diri menghadap kepada Allah. Sekalipun ilmunya sedikit. Disebutkan di dalam kitab ini bahwa dahulu ada seseorang daripada Banu Israel. Orang ini mengumpulkan 80 peti daripada ilmu. Kalau bahasa kitanya, alim banget orangnya. Banyak bana ilmunya. Cakaya ini kitabnya tuh seladung di ruang Banjar. Ahoyepian kita seladung lah. Artinya banyak banget kitab. Alim benar. Lalu dengan ilmu yang banyak itu, anehnya ilmunya kada bermanfaat. Walam yantafi' bi'ilmih. Tidak diberkahi oleh Allah ilmunya. Kada bermanfaat ilmunya. Ini yang na'udzubillah lawan kita. Kita mudahan ilmu biar sedikit, tapi diberkahi oleh Allah. Artinya ilmu nang sedikit, kita kawa ma'amalakannya, kemudian menambah kita rajin beribadah kepada Allah, itu yang kita harapkan. Nah, lalu orang ini 80 peti menguasai, memiliki ilmu, tapi Allah kada memberikan keberkahan lawan ilmu ini. Nah, lalu oleh Allah Subhanahu wa taala diwahyukan kepada nabi mereka. Rupanya Allah ini kan kasihan. Ya, orang nuntut ilmu ini insyaallah kalau ikhlas, andai kata sementara belum kau ma'amalkan di ujung yakin ada haji barokahnya. Lalu oleh Allah diwahyukan melalui nabi mereka ini, ujar Allah, kul lihadzal jami', wahai Nabi Musa, sampaikan kepada orang yang alim benar nih, sampaikan kepada orang yang banyak banget ilmunya nih, hafalannya dan lain sebagainya, tapi belum diberikan manfaat oleh Allah dengan ilmunya, sampaikan kepada orang ini supaya ilmunya nang banyak itu sempurna diberkahi oleh Allah. Apa pesan Allah lewat wahyunya kepada nabinya Bani Israel ini, lau jama'ta kasiran minal ilim, andai kata engkau mengumpulkan lebih banyak lagi daripada itu. Yang ada aja sudah banyak banget, alim benar. Ujar Allah lewat nabinya, sampaikan kepada orang yang sangat alim itu, andai kata engkau mengumpulkan lebih banyak lagi daripada ilmu, tetap Allah tidak akan memberkahi ilmu engkau kecuali engkau mengamalkan dengan tiga perkara. Apa tiga perkara tersebut? Ujar Allah lewat nabinya, la tuhibbud dunya palisat bidaril mu'minin. Ujar Allah, sampaikan lawan orang yang sangat alim itu, kau jangan mencintai dunia, karena dunia itu bukan negerinya orang-orang mukmin. Allah melarang mencintai, bukan memiliki. Sugih umpamanya orangnya, ada dilarang. Nabi Sulaiman sugih, tapi nang dilarang oleh Allah mencintainya. Berpangkat, dapat kemuliaan, kada dilarang oleh Allah, tapi mencintai kemuliaannya nang dilarang. Jadi ini pesan Allah kepada orang yang sangat alim itu. Jadi kalau engkau hendak dapat ilmu nang manfaat, tiga macam yang harus engkau amalkan, ujar Allah lewat nabinya Bani Israel itu, yang pertama, jangan engkau mencintai dunia karena dunia bukan negerinya orang mukminin. Kemudian yang kedua, wala tusahibi syaitan falaysa birafiqil mukminin. Ujar Allah, jangan bersahabat engkau dengan syaitan. Syaitan itu bukan kawannya orang-orang mukmin. Tadi kita mendengar doa orang tua kita, abah kita tadi. Itu termasuk doa yang perlu kita ketahui, kita amalkan. Karena di antara tiga macam supaya bermanfaat ilmu kita, jangan, ujar Allah lewat nabinya, bersahabat dengan syaitan. Kan mana ada kita bersahabat lawan syaitan? Kita ada melihat lawan syaitan. Jadi abah kita tadi berdoa, ya Allah, jauhkan kami bersahabat dengan orang-orang jahat. Yang dimaksud dengan syaitan di sini, karena syaitan kita ada melihat orang-orang jahat yang apabila kita kawani menggiring kita ke kiri. Orang nang berilmu, ujar Allah, kada akan bermanfaat ilmunya kalau mereka bakawan lawan orang-orang jahat. Sekalipun ada orang baik bakawan lawan orang jahat jadi baik. Tapi banyak orang baik beparak lawan orang jahat, larutnya. Kecuali orang-orang tertentu. Ulun di Banjar, waktu ngaji di Pemangkih. Di Pemangkih itu bilanya tamat Fathul Mu'in keempat, betamat bae. Jadi selamatan, untung. Habis itu oleh Abah Ulun, ujar Abah Ulun, anu kam nakai mengaji lawan kawan Sidin, kawan Abah Ulun tu tuha pada Abah Ulun. Jadi begana di hutan, dua bini Sidin aja. Jadi karena abah ulun menyuruh mengaji ke sana, ulun datangi lawan sidin bepadah hendak ngaji lawan sidin. Ingat benar ulun. Masuk ke dalam hutan, naik motor kada bisa, naik sepeda ulun, sepeda jalannya. Kadang-kadang sepedanya turun, sepeda tinjak, kada kawa berjalan di hutan, jalan betis. Sampai ke sana, ulun lihat ada rumah mun kami di Banjar menyambat rampa lah, kada ganal, rumah halus, rumah sidin. Ulun datangi ke situ, kada ada sidinnya. Ujar ulun ini mun bulik sekali pulang ulun ke sini, maka jauh menuntinya, menujunya jauh. Ulun hadangi sidin, ulun hadangi. Beberapa waktu kemudian datang pakai sepeda kakanaken. Datang, habis datang naik di sidin. Naik ke rumah, apa kabar di sidin? Ujar ulun bae, ulun disuruh abah ulun, ulun wa ajrun disuruh abah ngaji lawan pian. Bumamai sidin lawan ulun, sarik sidin. Bapak ikam ngaji lawan aku di sidin. Inya sidin itu setiap saat orang melihat membawa ayam. Ayam laki. Jadi membawa ayam laki mendatangi orang bersawang ayam. Orang ada tahu sidin orang alim. Tahunya sidin orang bersawang ayam. Padahal sidin buah ayam itu buah ayam aja kada bersawang sidin. Jadi orang melihat ulun ngaji lawan sidin aneh. Kenapa mengaji lawan orang nang bersawang ayam itu? Ujar ulun abah menyuruh. Ujar abah itu orang alim. Ringkas kisah. Sakalinya sidin ini orang alim nang kada terpengaruh masuk ke padang orang-orang itu satu per satu diambil sidin. Dibawa sidin kepada kebaikan-kebaikan. Ini maksud ulun ini artinya bakawan orang nangka itu ada aja orang nang kawa mempengaruhi mereka tuh kembali baik. Tapi kalau kita kurang cukup syarat kita begaulan mereka kita nang larut. Nah, di sini tadi Allah mewahyukan kepada nabinya Bani Israel untuk disampaikan kepada orang yang mengumpulkan ilmu banyak tadi, cuma kada diberikan keberkahan oleh Allah ilmunya. Jadi ujar Allah, akan Allah berkahi ilmunya, tapi dia harus mengamalkan tiga macam. Yang pertama tadi, jangan mencintai dunia, memiliki silahkan, tapi mencintai jangan, karena dunia bukan negerinya orang mukmin. Yang kedua, jangan berkawan orang-orang jahat. Kemudian yang ketiga, ujar Allah, lewat nabinya Bani Israel menyampaikan, wala tu'di ahadan, palaisa bihirkatil mukminin. Palaisa bihirfatil mu'minin. Janganlah engkau menyakiti siapapun, maka menyakiti orang lain itu bukan pekerjaan orang mukmin. Jadi ujar Allah, sampaikan kepada orang yang alim itu, kalau dia menghendaki ilmunya bermanfaat, maka tiga ini harus dimilikinya. Artinya andai kata umpamanya lebih daripada itu alimnya, tapi orang ini meninggalkan yang tiga macam ini, jadi Allah tetap kada akan diberikan manfaat oleh Allah dengan ilmunya. Nah jadi mudah-mudahan Allah memberi taufik lawan kita, kita bisa merenungkan dan selanjutnya mengamalkan nasihat Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Bani Israel ini yang ditujukan kepada orang yang sangat alim itu. Kemudian yang kedua, nikmat Allah, anugerah Allah yang besar lawan kita. Allah selalu memberi taufik kepada kita untuk berbuat taat. Sembahyang kawah terus kita, nuntut ilmu kawah dan lain sebagainya. Ini anugerah Allah yang luar biasa. Bila sudah orang itu nuntut ilmu, kemudian rajin beribadat, waduh, ulun ingat terus abah kami di Pamangkih almarhum, Abah Mahfuz Amin. Sidin tu bila melihat santrinya, santri Sidin tu belajar. Jadi Abah Ulun berkisah, ajar Abah Ulun, bodohnya kami dahulu. Karena bahasa kitanya kada terhiraukan ucapan almarhum guru Sidin, ayahanda Kiai Haji Mahfuz Amin. Sidin itu bila inya melihat santri Sidin itu mutala'ah belajar, Sidin kada mau mengganggu. Suatu hari pengasuh pesantren ini mengangkat hatap, pian tahu hatap. Itu nang diulah orang pengarannya segan penutup rumah tu nah dari kayu rumbia, udah kami kayu rumbia orang nyambat. Tahu di sini kayu apa? Hatap daun. Ini pengasuh pesantren. Jadi waktu itu Abah Ulun masih menuntut. Kami sedang mutala'ah, mujakarahan. Sidin pesantren ini asrama tu miris, membawa hatap Sidin, bawa hatap mengangkut. Jadi santri ini hendak menggani Sidin, hendak mendangani Sidin, bantu Sidin, di tangan Sidin. Jangan Sidin, tarus mutala'ah Sidin. Kurihing Sidin, senyum Sidin. Jadi ujar Sidin, kalau orang itu sudah menuntut ilmu, kemudian rajin beribadah, wah luar biasa Sidin, luar biasa. Artinya kita-kita ini alhamdulillah, mudah-mudahan. Artinya nuntut ilmu lawan taat beribadah ini, jangan Allah cabut taufiknya sampai akhir hayat kita. Ini nikmat yang besar benar. Kada apa-apa umpamanya, Allah kada mentakdirkan kita, kada meninggal hari Jumat, kada meninggal malam Jumat. Syukur-syukur, kita orang yang menuntut ilmu, kita orang yang taat, pas meninggal malam Jumat, atau hari Jumat, waktu sembahyang lagi. Tapi andai kata umpamanya, ujar ulama, matinya kita kada hari Jumat, matinya kita kada malam Jumat, mati kita kada di dalam sembahyang, tapi kita meninggal di dalam keadaan taat dan dalam menuntut ilmu agama, itu luar biasa sudah. Ulun ingat guru kami mengisahkan, ulama bahari ada di antara mereka yang saking inginnya tuh, handaknya supaya meninggal tuh dalam keadaan menuntut. Waktu Sidin sakarat, insyaallah. Sudah Sidin di penghujung benar. Caka ibarat kita diperlihatkan, mungkin roh Sidin tuh sudah proses. Dikumpul Sidin, santri Sidin, murid Sidin. Siapa lagi Sidin anak betakun? Siapa lagi Sidin anak betakun? Capati Sidin. Lakasi Sidin. Muridnya menangisan. Kenapa? Karena melihat sudah kondisi Sidin. Jadi manusia, murid-muridnya diam, menangisan murid-muridnya. Cuma Sidin minta, tolong Sidin, satu pertanyaan lagi Sidin. Terakhir, satu pertanyaan lagi. Si muridnya sambil menangis, kada betakun guru, memaksa betakun. Betakun melihat kondisi Sidin yang sudah di hujung ini. Tolong Sidin, satu pertanyaan lagi Sidin. Akhirnya, murid itu sambil menangis, betakun lawan peguruan. Imbah menakunakan lawan peguruan, si guru ini menjawab. Habis menjawab itu, senyum langsung hilang roh Sidin. Saking handaknya mati di dalam keadaan menuntut ilmu. Karena mereka tahu banget bahwa keutamaan mati menuntut ilmu agama ini, sampai di antara mereka mengatakan, andai kata jar mereka kada meninggal hari Jumat, kada meninggal malam Jumat, kada meninggal di dalam keadaan sujud, tapi meninggal di dalam keadaan menuntut, niscaya cukup anugerah Allah itu lawan orang itu. Cukup. Artinya luar biasa itu. Oleh karena itu, ulama-ulama kita, guru-guru kita senantiasa mencontohkan, menyuruh dan mencontohkan, kada beampihan menuntut. Nuntut, menuntut, menuntut. Padahal sidin dulu mengajar. Hari ini kada kau lagi mengajar sidin, hadir. Nang didengarakan murid sidin. Kenapa? Karena kada handak bahasa kitanya bulik atau meninggal itu kada dalam keadaan menuntut. Mudah-mudahan Allah menyudahi umur kita seperti itu. Jadi yang kedua tadi, nikmat Allah yang sangat besar jualan kita, setelah Allah berikan kita selalu dibukakan hati menuntut ilmu, kemudian mudah-mudahan Allah selalu memberi taufik kepada kita selalu kawa berbuat taat kepada Allah. Cuma ujar ulama, kita harus mengikhtiarinya. Mengikhtiari aturnya mengusahai supaya Allah bukakan terus nang dua macam ini. Lebih-lebih lagi taufik Allah untuk taat ini. Jadi ulama menyebutkan bahwa ikhtiar kita, usaha kita supaya selalu dibukakan oleh Allah untuk mengerjakan taat itu, kita harus membuat sebab. Artinya melakukan ikhtiar, yang ikhtiar itu menjadi sebab supaya hati kita selalu dimudahkan Allah untuk mengerjakan taat itu. Abul Fadl Al-Ahmadi mengatakan, kata beliau, jami'ul ma'asi allati yaqa'u fihal 'abdu sababuha aklul haram. Semua maksiat, semua pelanggaran yang seorang hamba itu tergelincir kepadanya, itu sebabnya karena temakan yang haram. Temakan yang haram. Nah, sebab ini yang perlu kita jaga. Kemudian wa jami'u ta'at, dan semua pekerjaan ta'at, allati yaf'aluhal 'abdu, yang Allah beri taufik sehingga hamba itu bisa memperbuatnya, kata beliau, sababuha aklul halal. Penyebabnya itu karena makanan sidin yang halal. Bahkan setelah kita bisa mengerjakan taat itu, ulama menyebutkan kena ada Allah beri rasa. Awal-awal rasa itu diberikan oleh Allah, kita tuh sayang lawan ibadat kita. Coba aja pian, takutnya aja jemaah-jemaah kita nih. Sayang lawan sembahyang berjemaah. Sayang ketinggalan sembahyang. Itu berarti diberi Allah, diberi Allah rasa itu sudah. Itu rasa Allah berikan kepada orang yang makanannya tuh dijaga sih, din, makanan yang halal. Kami waktu belajar lawan guru kami dikisahi oleh sidin. Ujar sidin bahari, ada seorang ulama. Ulama ini mendidik si murid. Setelah murid ini tuntung bahasa kita mengaji, lalu si guru ini menghendaki sebelum muridnya ini dakwah kemana-mana, dimantapkan sidin si murid ini, supaya artinya dengan ibadah itu istiqomah, sayang, lalu supaya merasa nikmatnya beribadah. Oleh si guru ini diperintahkan si murid ini untuk bahasa kitanya menyetop kegiatan selama 40 hari beribadah aja kepada Allah Subhanahu wa taala. sembahyang berjemaah, sembahyang Jumat, sisanya baca Quran, baca selawat terus, ibadah-ibadah, sembahyang sunat dan lainnya. Cuma oleh si guru disyaratkan satu ikam syaratnya, kemakanan, pastikan makanan yang engkau makan itu nang halal. Rupanya si murid ini berpikir, akhirnya memutuskan si murid ini memakan pisang. Makan pisang. Puasa, kemudian bersahur pisang, buka pisang, supaya jangan tercampur nang lain. Lawan banyu putih. 40 hari, setelah 40 hari, ditakoni oleh gurunya, kayak apa sih Den? Adalah rasanya nyaman, nikmat beribadat. Biasa-biasa aja guru aja. Jadi si guru ini kada tahu si murid makan pisang. Nah ikam makan apa aja sih Den? Pisang. Iyalah aja sih Den, kada ada yang lain, kada ada itu aja. Di mana ikam menukar sih Den? Di mana ikam dapatkan pisang itu sih Den? Pisang tanaman ikam seorang kah? Kada aja sih Den. Terus jar guru, di mana ikam dapat pisang itu? Ulun menukar. Di mana menukar? Di pasar. Duit ikam seorang jar guru. Inggih, duit ulun seorang. Duit ulun yang sudah ulun pastikan halal. Kemudian kamu menukar pisang lawan siapa aja sih Den? Lawan si fulan. Pisang ini kan yang dijualnya. Sampai ke sana ditakuni gurunya. Nah, kada tahu guru ulun itu. Ulun tahu duit ulun, ulun nukar pisang kan selesai. Dalam agama pun tentang situ sudah cukup. Kita kada perlu menyelidiki dengan ini kecuali orang ini memang gawiannya kada benar. Cuma karena guru tadi hendak memberikan sesuatu lawan murid supaya si murid ini merasakan nikmatnya ibadah itu, dipastikan guru sampai ke akar-akarnya. Akhirnya si murid yang ini kenapa menakuni lawan tukang jual pisang itu. Setelah ditakuni lawan jual tukang jual pisang, pisang pian lah nang pian jual. Padahal itu kan sulit benar menakunakan itu. Menanyakan itu tersinggung orang. Ujar tukang pisang itu, ini pisang gulun juga. Tanaman pian kah jadinya pulang? Kada. Nah, lalu timbul curiga. Jadi pian ini nukar kah? Ini nukar. Lalu, kayak apa kisahnya pian nukar pisang itu? Ujar Sidin, pisang tuh pisang anum. Kutukari, kutuha akan sudah tuha nyar kutabang. Nah, itu kada benarnya. Karena di dalam ilmu fikih, mun pisang anum, lain pisang yang sudah hendak masak, dipotong kan, kada jadi masalah. Ini pisang yang anum, kada dipetik langsung, dituha akan di tempat di pohon itu. Nah, jangan gurunya. Itu ikam yang salahnya sih. Ikam masih temakan sesuatu yang harus jangan ikam makan. Jadi ujaran guru, basah lagi kan. Basah, waktu yang kedua itu, kenapa ada orang bertanam pisang dua rapun, ingat benar kisahnya. Orang yang bertanam dua rapun ini benajar. Bila pisangku yang dua rapun ini berbuah, masak kubariakan daun sidin setandan. Sana aku setandan. Pas putaran yang kedua, masak pisang itu. Tabang bariakan daun sidin. Dikisahkan pada ulun nanam pisang. Ulun benajar memberi lawan fian. Dimakanlah oleh sidin. Berjalan waktu, kada sampai setengah bulan, ditakuni guru. Kayak apa jar guru? Adalah rasa Allah berikan inggih guru. Nikmat ulun beribadah. Jadi benar perkataan ulama bahwa makanan yang halal itu berpengaruh benar untuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi ujar ulama, semuaan gawian kebaikan itu sumbernya dari makanan kita yang baik, makanan yang halal, kemudian seberataan pelanggaran itu munculnya daripada makanan yang haram atau yang subhat. Mudah-mudahan Allah menjagakan kita. Mudah-mudahan Allah menjagakan kita. Tapi semua itu jar ulama, apabila kita yang memulainya menjaga. Bila sudah kita yang memulainya menjaga, kita kada tahu kena Allah yang maaturakan. Terakhir, ini di tempat kami.
0: kejadiannya. Jadi ulun nang kisah ulun ni fakta aja semuaan. Jadi ada waktu sedikit lah. Di tempat kami itu ada orang ziarah ke Wali Songo. Ziarah ke Jawa. Ziarah Wali Songo biasa. Orang kampung. Orang kampung mana tahu sidin alamat makanan dan lain sebagainya. Berangkatlah ringkas kisahnya ya, berangkat musafir ziarah Wali Songo. Kemudian waktu di jalan parut kelaparan beritaan. Habis kelaparan ini lalu asal ada anu aja, asal ada warung singgah. Singgahlah ke warung sate. Singgah. Habis singgah masukkan beritaan ke dalam rumah, ke dalam warung tadi. Habis itu makanan beritaan, makan sate tadi. Jadi ada seorang jamaah ini bibinian sidin. Anehnya si Din ini makan sate itu. Sate ini mbah hendak dimasukkan ke muntung ke kiri. Ini pas ke muntung melayang ke sini. Kenapa di sini nih? Masukkan sini, buka lagi ke sini. Dikara si Din kan mau masuk ke muntung. Sampai lapas si Din, diam si Din. Kawan-kawan makan bertahan. Kada kau dimasukkan ke muntung. Jadi kawan-kawan melihat ada aneh lawan si Din, cuma kada menakunakan apa. Cuma sih kerja dimakan. Habis itu, tuntung bayar keluar. Imbah keluar, hendak naik ke motor, hendak naik ke mobil ini. Kenapa? Jangan ke warung. Sekalinya bertulisan sate dari daging nang kada dihalalkan dalam agama. Menangis sih. Karena sidin menjaga makanan halal, orang tua ini menjaga makanan halal. Dari orang tua sidin dijaga sampai sini menjaga. Pada waktu dihadapkan dengan sesuatu nang kada tahu, Allah nang menolong sidin. Kada kau masuk. Ini fakta orang. Jadi akhirnya seberatan di motor imbah melihat tulisan makanan nang kada halal itu muntah. Nang lainnya muntah, tapi sidin dijaga oleh Allah sahiris pun kada denang masuk. Jadi artinya kalau sudah kita menjaganya dengan baik, pada saat kita kada tahu, Allah kena nang menjagakan. Allah nang menjagakan. Nah ini dua macam ini nikmat yang Allah berikan lawan kita. Mudah-mudahan sampai meninggal jangan dilepaskan oleh Allah dari kita. Yang pertama, mudah-mudahan Allah selalu memberi taufik lawan kita menuntut, kemudian Allah selalu menguatkan kita, meistiqomahkan kita untuk beribadat kepada Allah. Mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan. Salah hilaf, mohon maaf. Ada lagi tadi? Oke, silakan lanjut.
1: Ya, silakan para jamaah yang mau bertanya. Diberikan kesempatan sama tuan guru. Oke, ada satu guru.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kesempatannya. Semoga pian sehat walafiat selalu. Amin. Ulun mau betakun yang masalah menuntut ilmu dan mengamalkan. Memang kita selalu menuntut ilmu dan seterusnya, misalnya guru lah diberi kesempatan, alhamdulillah. Lalu untuk mengamalkan, kita tuh kadang mengamalkan seadanya. Kadang ada teman yang bilang menuntut ilmu terus, mengamalkannya tidak. Dalam hati kita menuntut ilmu pun itu adalah mengamalkan ilmu. Mungkin itu yang kecil sekali guru. Lalu kita minta doa aja guru, mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hidup kita. Amin. Dapat menuntut ilmu.
0: Amin.
3: Terima kasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertanyaan pian tadi mengamalkan ilmu seadanya gitu lah. Nggih. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada di antara keterangan dari para guru-guru kita, ulun dari guru ulun juga. Ujar sini ada di antara ilmu itu nang artinya kalau kita mengamalkan semuanya terus habis waktu kita menuntut ilmu kada kawa lagi. Di antaranya bacaan-bacaan dan lain sebagainya. Lalu supaya kita tetap terhitung bahasa kitanya, mengamalkan dengan ilmu yang kita dapat itu, minimal setelah kita mendengar itu sekali kita amalkan. Mun kawas seterusnya bagus, karena kadang-kadang kita dihadapkan contoh gini, pamannya pengajian kita habis maghrib sampai isya. Biasanya kita maghrib lawan isya tuh baca yasin, surah sajadah, yasin, waki atau barak biasanya. Kalau kita umpamanya membaca itu habis maghrib tadi, kita kadang-kadang menuntut. Tapi di dalam hati kita sedikit pun bukan hendak meninggalkan mengamalkan ilmu, kada. Cuma kalau kita baca di situ, kita ketinggalan nuntut ilmu. Nah, usahakan mengamalkannya tadi bisa kita geser habis isya. Lalu nuntutnya habis maghrib tadi. Artinya kita ambil menuntutnya biar kita mengalahkan beramalnya di waktu yang biasanya kita maghrib tadi kan membacanya. Lalu karena taklimnya habis maghrib, mun jadi pian aku bebacaan ini di rumah, aku kada umpat di pengajian. Cuma di dalam hati kita benar-benar sedikit pun kadada niat handak kada mengamalkan ilmu yang sudah diamalkan itu. Cuma kalau dibaca di situ jerpian, aku kada kau mengaji, kada kau menuntut. Biar nuntut tetap habis maghrib, mengamalkannya kena habis isya. Kalau umpamanya habis isya ada benturan yang lain, jerpian seadanya tadi, itu pun insya Allah bagian daripada pian mengamalkan ilmu menuntut tadi. Mudah-mudahan Allah memberi taufik lawan kita selalu seperti yang pian harapkan tadi.
4: Oke, mungkin ya, itu masih ada waktu. Guru, ini tentang makanan halal tadi, Guru. Di dalam dunia kerja kita itu, dunia kerja kadang ada masuk uang itu yang kita dapatkan itu tidak hanya halal, Guru, tapi subhat semisal. Nah, tapi itu masuk ke rekening gitu kan, masuk ke kantong kita. Dibuang sayang, atau cara kita untuk mensiasati uang yang masuk ini ke jalan yang mana, Guru? Selain ke makanan perut kita. Tapi dalam dunia kerja ada seperti itu, Guru. Ya gimana, Guru?
0: Abah yang jawabkan baik. Ya Allah karim. Innal halala bayyinun, kita bahala. Wal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Ya Nabi, nang halal jelas lah, nang haram jelas. Kemudian di antara keduanya itu ada perkara-perkara nang syubhat. Ulun berkisah aja, ulun kada menjawab lah. Ulun berkisah aja. Ulun berkisah kada menjawab. Tapi ini jangan nang haram lah ya, yang syubhat lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini abah nang cocok menjawab nih, bae. Jadi dahulu ini kisah guru kami. Ada orang itu berisi ayam. Si ayam, tahu kan kalau ayam lah, banjar nyaman ayam. Ayam ini ada ano kataraannya. Tahu kataraannya lah. Bahasa kami banjar kataraannya. Jadi si dia ada bisi ayam. Ayam ini ano apa ngarannya? Bertelur, bintalo. Bila sehari ayam itu bintalo sebiji, iyalah. Ada kan yang bingung ayam sini, bingung ayam. Bintalo sebiji, sehari sebiji. Ulun kada keingatan berapa harinya. Cuma mudah-mudahan jangan salah. Ketika 5 hari, ayam itu bintalo 5 hari. Kalau sehari sebiji, berarti berapa biji? 5 lah. Kan sehari sebiji kan. Jadi 5 hari anu bintalo ayamnya bertelur itu 5 kan, sehari sebiji. Tapi setelah diperiksa sidin, talunya 7. Antaranya 7. Ujar Nabi, al halalu bayinun wal haram bayinun. Nang halal jelas. Kalau 5 biji minta lu pun kita jelas. Nang haram jelas. Berarti kan kalau pun orang lain kan pun kita. Cuma 5 hari minta lu nya nang ini 7. Jadi dari sini berarti ada ayam orang nih nang masuk ke sini minta lu kan. Lalu diintip sidin. Karena ayam tetangga kan ada beberapa buah tetangga. Lalu ketahuan sidin ada ayam lain yang masuk ke situ. Milik tetangga sidin. Nah, lalu talunya dibawa sidin. Ini dia sidin. Ayamku bintalo 5. Ampun nih, kamu 4 bintalo di sini 3. Aku di sini gak ada tahu nang mana ampun nikam nih. Ampun nikam gak ada tahu. Minta sama-sama aja. Artinya ada ampun orang lain di sana. Cuma sidin kada kenal, kada pinandu. Pun pian 3 biji, ampun ulun 5. Jadi di sidin kalau ujar sidin nang ini ku ambil 5. Besi yang 5 tu ampun ikam tu 4 kada pinandu pang. Kujulung 3 ampun ikam kalau kada pas disidin bawa ke semuanya. Ambil sidin ke semuanya. Suruh sidin ambil ke semuanya. Padahal menurut ulama fikih ini kan ampun sidin ketahuan sudah pemiliknya dan sidin halal juga ayam sidin. Cuma nang menjadi subhat tu karena tercampur ampun kita, ampun orang tercampur pun kita kada tahu. Menurut ulama fikih, kalau kita sisihkan 3 biji lawan sidin, nah ulun kada pinandu nang ampun pian nang mana, cuma 3 biji ampun ulun 5 aja. Julungan sidin, bila tahuruf lah ulun minta halal minta ridha. Selesai. Mun kada salah Imam Nawawi rahimahullah, sidin biasa waktu duduk ngajar orang nitip duit lawan sidin. Nitip duit. Masuk sidin ini waktu sidin kedingat ulun rasanya peguruan kami itu waktu sidin menulis. Jadi diambil sidin orang nang nitip duit tadi dimasukkan sidin ke wadah duit sidin. Habis dimasukkan ke wadah sidin, sidinnya kada sadar kan termasuk sidin, terus sidin menulis. Kemudian beberapa waktu kemudian datang orang nang nitip duit tadi. Setelah nitip anak mau ambil di jurung sidin semua anda sidin. Ujar orang nang pian nang ulun titip tadi sa ini aja. Iya aja sidin tercampur ampun aku kada pinandu lagi sidin dia bawa semuanya. Ulun kada tahan ini. Ulun kata mun tercampur ampun pian 100 ribu aja ulun jurung sisanya ampun ulun kada. Nah itu. Kayaknya itu kalah. Nah, bila selebihnya pian betakun lawan buya kita aja lagi ya. Okay. Mungkin habislah itu aja lah. Oke. Okay. Puan.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Izin bertanya, ada 2 pertanyaan ini yang ingin saya tanyakan.
0: Ini banyak pertanyaannya.
5: Yang pertama tentang sembelihan ini, Guru ya. Bagaimana hukumnya sembelihan orang Islam tapi orang Islam yang fasik nih, Guru? Karena kita kan ini enggak tahu ini di luar sana ini kayak misalnya orang yang menyembelih seperti ayam gitu kan, kita nggak tahu ini ada pada mereka, apakah mereka ini orang yang rajin ibadah atau enggak. Hukumnya kita memakan daging dari sembelihan orang yang fasik. Yang kedua, Guru, ini tentang pondok pesantren nih, Guru ya, yang saat sekarang lagi viral nih di Samarinda dan di Tenggarong. Kenapa nih di dalam pondok pesantren tindak kekerasan asusila terhadap anak di bawah umur ini sangat sering terjadi nih, Guru ya? Padahal sebenarnya di pondok pesantren ini tempat-tempat orang yang menimba ilmu agama. Mohon penjelasannya, Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebutin aja dijawab balik, ada balik. Ya Allah. Jadi sembelihan tadi lah. Bilanya salah, nang tahu betulkan. Setahu ulun, persyaratan nyembelih itu orang muslim aja. Kada disyaratkan harus orang nang rajin beribadat, kada asal orangnya orang Islam. Kemudian sembelihannya itu sesuai lawan agama. Artinya yang wajib diputuskan tuh diputuskan waktu menyembelih. Jadi sembelihannya itu halal. Itulah. Jadi semasalah sembelihan itu yang penting yang menyembelih itu orang Islam. Kadang-kadang pian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ayam tak tetabrak sepeda motor. Motor kan. Nah, kelapak-kelapak-kelapak di orang Banjar. Mahadang nang imam di masjid nontong sembelih umpamanya atau orang nang pa ibadat. Ada orang Islam sembelihakannya kan selesai sudah. Artinya di tempat manakah? Nang penting yang nyembelih itu orang Muslim, kemudian persyaratan-persyaratan apa ngarannya sembelihannya itu cukup. Bisa dipaham lah. Okay. Kada apa-apa kalau sebutin itu aja ulun jawab. Nang satunya ini berduaan aja pandiran, kada usah diumumkan di pertanyaannya. Okay. Okay. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. من الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

Ya, pengurusim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi hubungan kita dengan Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan ibadah salat subuh dirangkai kemudian dengan tausiah ba'da subuh yang hari ini diisi oleh Guru Ahmad Fauji dari Pamangkih, Kalimantan Selatan. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pendengar muslim, kini kita kembali ke studio untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya.

pasar, Bu. Kenapa? Berkahnya itu karena doanya Nabi. Ya Allah,

0: coba ditahan dulu tuh, ditahan dulu.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

ucap salam.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi, namun sebaliknya seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak, maka orang tersebut akan dihinakan oleh Allah dan dikucilkan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik yang mendidik dengan penuh kasih sayang serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله pada hari ini kita bisa berkumpul melalui online ini ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan dipandang Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya. Sebab tak ada waktu, tak ada makna dari berlalunya hari-hari kita jika kita tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sang pencipta dengan pandangan kasih sayangnya. Kalau waktu berlalu cuma nambahin harta, waktu berlalu cuma tambahin kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas duniawi, apalagi jika waktu berlalu hanya buat nambahin dosa, apa makna dari keberadaan kita di atas muka bumi ini? Bukankah yang memiliki semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala? Bukankah pengendali segala kehidupan adalah Allah SWT? Bukankah yang memiliki hidup kita hanyalah Allah SWT? Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'lamatuh. Maka mudah-mudahan waktu yang berlalu membuat kita menjadi semakin dekat dengan Allah SWT.
1: Recording in progress.
0: Waktu yang berlalu mudah-mudahan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah SWT. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'lamatuh. Mohon maaf ini ya, nafasnya masih apa namanya tadi barusan habis packing, lagi mau keluar kota, jadi baru habis naik-naikin tas. Nafasnya masih belum beraturan. Baik. Hari ini pembahasan kita adalah mengenai wanita dan hatinya. Teman-teman saudari sekalian saya muliakan, Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan tentu saja lengkap dengan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh masing-masingnya gitu. Manusia itu sendiri kan punya badan, punya akal, sama punya hati. Hati ini yang ruh ya. Hati itu yang dimaksudkan di situ adalah ruh. Jadi kita punya badan, punya akal juga, dan punya ruh juga gitu. Nah, perbedaan yang sangat mencolok antara kita sama laki-laki, antara kita nih kaum perempuan sama laki-laki, itu adalah hatinya, perasaannya gitu. Karena otak itu sendiri katanya ya, kabarnya antara laki-laki dengan perempuan, kalau laki-laki itu antara kanan sama kirinya itu otak intuisi dengan otak logikanya itu sepadan. Sementara kalau perempuan, otak intuisinya, otak pemikirannya itu, otak perasaannya gitu, itu lebih banyak daripada bagian otak logikanya. Makanya kan perempuan kan suka bermain-main di luar logika, nggak bisa di, tidak mudah dimengerti secara logika gitu kan. Laki-laki suka ngerti itu sama apa yang dimauin sama perempuan. Apalagi ada perempuan ngomong terserah, itu artinya bisa macam-macam banget kan. Kalau ada perempuan ngomong nggak apa-apa, nah itu urusannya udah susah banget gitu buat orang laki-laki untuk bisa memahami kan. Jadi teman-teman saya sekalian saya muliakan, perempuan punya lebih banyak rasa daripada laki-laki. Itu lebih beragam gitu rasa hatinya perempuan, bisa sesaat begini sesaat begitu, di lain kali hal-hal yang lain gitu. Tapi saya baca dalam Al-Quran ternyata Allah itu peduli kepada perasaan perempuan. Dalam Al-Quran itu ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang jangan bersedih, gitu ya, yang jadi firman Allah ya. Ada kan juga dalam Al-Quran itu la takhaf wa la tahzan gitu kan, idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, ketika dia berkata kepada sahabatnya, janganlah sedih, Allah bersama dengan kita. Nah, itu kan ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau yang ucapan Allah langsung kepada hambanya untuk jangan bersedih, saya membacanya di surat Maryam yang ditujukan kepada Sayyidah Maryam, dan juga saya baca di surat Al-Qasas, Al-Qasas ayat 13. Itu semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan di surat Maryam kepada Sayyidah Maryam, dan di surat Al-Qasas ini kepada Sayyidah Yukabat, ibunda dari Nabi Allah Musa alaihi salam. Cara Allah Subhanahu wa taala berbincang-bincang dengan hambanya yang perempuan, hamba yang tercinta tentu saja di sisinya, itu benar-benar membuat saya merasa bahwa Allah ternyata sebegitu pedulinya gitu kepada hati kita perempuan, kepada rasa dalam hati kita perempuan. Coba ya saya bacain ya kisahnya yang Nabi Allah Musa, ibunda Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa sudah ditenggelamkan, sudah dihanyutkan di sungai, katanya Allah cerita tentang ibunda Nabi Musa, wa asbaha, ayat 10 ya, wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha, dan hati ibu Musa menjadi hampa. Coba tuh Allah ketika menceritakan hatinya seorang perempuan gitu, Allah Subhanahu wa taala bilangnya kayak begitu. Dan hati ibunda Nabi Musa menjadi hampa. Kayak penting banget sih perasaan hatinya ibunda Nabi Musa gitu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian, kalau kamu yang jadi ibunda Nabi Musa, GR banget itu. Sampai segala perasaan hampanya hati kamu jadi ayat Allah gitu buat hamba-hambanya gitu, bahwa begitu pedulinya Allah Subhanahu wa taala kepada kehampaan hati ibunda Nabi Musa alaihi salam. Kamu juga, kalau kamu jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang salehah, kalau kamu jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul hidupnya lurus dalam jalan Allah, rasa hati kamu itu dianggap penting di sisi Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala adamatu. Dari ayat atasnya gitu ya, dari ayat atasnya ayat 7 ketika Nabi Musa baru lahir nih, wa awhayna ila ummi Musa an arabi'i, dan kami memberi wahyu, mengilhamkan maksudnya ya, sebab wahyu hanya turun kepada para nabi, maksudnya di situ adalah memberitahu kepada Nabi, kepada ibunda Nabi Musa, an arbi'i, susuilah dia, fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam, jika kamu khawatir kepadanya, kepada Musa, fa alqihi fil yam, hanyutkanlah dia di sungai. Satu, Allah kasih tahu rasa hatinya, jika kamu khawatir. Jadi kekhawatirannya itu tuh dianggap banget gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Wala takhafi wala tahzani. Kata Allah, kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan mengembalikan ia kembali kepadamu, dan kami akan menjadikannya salah satu di antara rasul-rasulku. Di antara rasul-rasul gitu ya. Jadi Allah tuh peduli banget sama rasa hatinya ibunda Nabi Musa alaihi salam. Allah nggak bilang kalau kamu dengar suaranya pasukannya Musa, segeralah kamu sembunyikan dia atau kamu hanyutkan dia, gitu ya. Nggak gitu Allah bilangnya. Tapi jika kamu khawatir, kekhawatirannya itu, rasanya itu yang dianggap penting sama Allah SWT, rasa hati seorang perempuan. Hadisnya Allah bilang, fa'alkihi fil yam, hanyutkanlah dia di sungai. Terus Allah bilang lagi, wala takhafi wala tahzani, kamu jangan khawatir dan kamu pun jangan bersedih. Kamu jangan bersedih karena kamu menjadi tidak lagi bersama dengan putramu itu. Inna radduhu ilaihi, kami akan mengembalikan Musa kepadamu. Waja'iluhu minal musalliman, kami akan menjadikan dia salah satu dari utusan-utusan kami. Faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum adwan wa hazana. Inna fir'auna wa hamana wa junuduhuma kanu khati'in. Maka dia pun dipungut oleh keluarganya Fir'aun agar kelak ia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Inna fir'auna wa hamana wa junuduhuma kanu khati'in. Maksudnya mereka ngambil Musa tanpa mereka tahu bahwa Musa ini kelak di masa depannya malah justru menjadi musuh dan juga menjadi penghalang untuk kerajaan mereka gitu kan. Inna Fir'aun bawa kehancuran buat mereka. Sungguhnya Fir'aun dan Haman serta kelompoknya itu adalah orang-orang yang keliru. Mereka gak ngerti apa-apa. Kalau aja mereka ngerti, gak akan dipungut tuh Musa, pasti akan udah dihabiskan saat itu juga gitu. Waqalat imra'atu Fir'aun, qurratu aynin li walak, berkata istrinya Fir'aun, jangan dibunuh, dia akan menjadi penyejuk mata kita, mata kita, mataku dan matamu. La taqtuluh, jangan bunuh dia. Sayang fa'ana wa natakhidahu walada wahum la yashurun, siapa tahu ya anak nanti akan membawa kemanfaatan bagi kita, kita ambil dia menjadi anak sedangkan mereka tidak menyadarinya. Itu baru ayat yang tadi. Wasbaha fu'adu ummi Musa farigha, hati ibunda Nabi Musa sesudah menghanyutkan anaknya tersebut, hatinya menjadi hampa. Inkadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin, hampir-hampir aja dia memberitahu rahasianya. Maksudnya hampir-hampir aja nih, dari sedihnya, dari hampanya hatinya, kepengen dia datang ke istana tersebut kemudian bilang, itu yang kalian ambil adalah anak saya gitu. Nah kalau itu terjadi kan bubar semua nih kan, rahasianya Allah gak jadi terlaksana gitu. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya. Jadi Allah tuh bahkan ngasih tahu bahwa ibunda Nabi Musa nih hatinya hampa. Dari hampanya itu sampai-sampai dia udah gak bisa lagi berpikir sesuai dengan logika. Tapi kami kemudian kuatkan lagi hatinya. Ya, jadi Allah ngasih tahu bahwa kekuatan hati kita itu adanya pada Allah Subhanahu wa Taala. Allah yang bisa nguatin hati kita nih, para perempuan-perempuan ini. Litakuna minal mu'minin, sebab dia adalah seseorang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah tinggal dimanapun, mau di Tokyo, mau di Kyoto, mau di mana lagi, dimanapun tempatnya, orang yang beriman, wanita yang beriman, hatinya akan senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Qalat li ukhrihi kusuhu musalat bi yajuhum la yashurun. Wa haramna alaihi alaihi marabi. Yang kita tahu itu ceritanya sampai enggak bisa itu ada siapapun yang menyusui dia. Wa qalat halatu bikum marabi lahum makum lahum lahum nasihun. Terus anak ada orang di situ yang tahu gitu ya. Saudaranya Nabi Musa itu, dia bilang, maukah kalian aku tunjukkan satu keluarga yang bisa untuk memberikan air susu ASI kepadanya. Baru kemudian sesudah sayembara akhirnya bisalah ibunda Nabi Musa itu menyusui kembali Nabi Musa, dan Nabi Musa pun kembali padanya. Iya. Yang ajaib adalah di ayat 13 tuh teman-teman. Ayat 13 surat Al-Qasas. Faradadnahu ila ummi. Maka kami mengembalikan Musa kepada ibundanya. Kai taqarra aynuha, agar hatinya menjadi tenang. Wala tahzan, dan agar dia tak lagi bersedih hati. ولتعلمَ أنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Dan biar dia tahu bahwa Allah akan selalu melaksanakan janjinya, walaupun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini ayat indah banget, teman-teman saya sekalian. Allah tahu bahwa ibunda Nabi Musa itu sedih, ibunda Nabi Musa itu hatinya hampa, ibunda Nabi Musa itu kayak perlu dikuatkan hatinya. Maka Allah kemudian mengembalikan Nabi Musa. Alasannya mengembalikan Nabi Musa, kai taqarra ainuha, biar hatinya tenang. Betapa ternyata ketenangan hati kita seorang perempuan ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dianggap penting bagi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah menyebutkannya, alasan aku mengembalikan Musa kepadanya bukan karena biar Musa ada yang mendidik orang yang beriman, biar Musa sebagai seorang nabi itu dia berada di bawah pendidikan ibundanya. Enggak, Allah enggak bilang gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku kembalikan Musa pada ibunya. Biar kenapa ya Allah? Biar hati ibunya tenang. Subhanallah. Hanya agar hati seorang perempuan tenang, Allah Subhanahu wa taala sampai menjadikan semua perempuan-perempuan yang punya air susu waktu itu ditolak air susunya oleh bayi Musa, teman-teman. Semuanya disusuin, dileteh, susuin, dileteh, disusuin, dileteh. Ada berapa banyak anak-anak yang dileteh air susunya oleh Nabi Musa hanya agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati ibunya kembali tenang. Repot banget kan? Effort banget Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menenangkan hati seorang perempuan. Kata Allah, wala tahzan, biar dia enggak sedih lagi. Wali ta'ala ma'anna wa'dallahi haq, dan biar dia tahu bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, meskipun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi itu, kalau kamu dengar Allah enggak sayang sama kamu, jangan percaya. Kalau kamu dengar Allah itu enggak peduli sama perasaan hati kita perempuan, jangan percaya. Kalau kamu dengar bahwa Allah Subhanahu wa taala enggak nganggep perasaan kita, alah kamu cuma main perasaan aja. Sebagai perempuan tuh, kamu tuh urusannya sama perasaan aja, enggak sesuai dengan logika gitu. Andai semua orang enggak mengerti tentang perasaan hati kita sekalipun, teman-teman saudara sekalian, selagi kamu hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa orang lain enggak ngerti, sebab Allah Subhanahu wa taala mengerti perasaanmu. Dan itu dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Itu dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Makanya saya senang banget baca Quran nih. Ayat-ayat begini nih menguatkan kita nih. Jadi lebih ngerti bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya, termasuk tentang bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, teman-teman saudaraku sekalian. Terus gimana nih? Apakah semua hati perempuan itu dianggap penting oleh Allah? Tentu enggak dong. Tentu tidak. Apa teorinya? Teorinya tetap sama, laki-laki atau perempuan sama aja. Siapa yang menganggap penting Allah, Allah akan menganggap penting dirinya. Fadkuruni, adkurkum.

kah? Bagaimana hubunganmu dengan semua taat yang Allah SWT perintahkan untuk kita laksanakan? Kalau kita ngerjain taatnya itu benar, insya Allah kamu menjadi seperti yang Allah mau, Allah pun akan memperlakukan kamu seperti yang kamu mau. Berikan apa yang Allah inginkan, Allah akan memberi kepadamu apa yang kamu inginkan, termasuk rasa hatimu itu. Gitu, teman-teman saya sekalian. Jadilah seperti yang Allah mau, Allah akan menjadikanmu seperti yang kamu mau. Gitu. Kalau kepengen rasa hatimu dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, jauhi dosa-dosa. Sekarang saya mau sampai ini ayat mengenai Nabi, mengenai Sayyidah Maryam yang tadi yukabat. Sedikit sekalian saya ingatkan teman-teman semuanya, Allah SWT cerita nih tentang Sayyidah Maryam. Ayat 16 dari surat Maryam, tadi Al-Qasas ya, ayat 10 dan seterusnya, ayat 7 tadi ya, dan seterusnya. Sekarang bahas nih surat Maryam ayat 16. Wadkur fil kitab Maryam idh intabadat min ahliha makanan syarqiyah. Dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kisahnya Sayyidah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya di suatu tempat sebelah timur Baitul Maqdis, makanan syarqiyah, sebelah timurnya Baitul Maqdis. Mudah-mudahan Allah kembalikan Palestina kepada umat Islam, dan Allah SWT senantiasa jaga insyaAllah Masjidil Aqsa agar senantiasa di dalam kepemilikan dan kepenguasaan umat Islam insyaAllah. Amin. Mudah-mudahan perangnya segera usai, dan Allah SWT kembalikan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan buat saudara-saudari kita yang ada di Palestina sana insyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fattakhadhat min dunihim hijaban farsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya. Sayyidah Maryam itu dididik oleh Nabi Allah Zakaria, paman beliau, saudaranya Nabi Imran. Nah, Sayyidah Maryam dididik sama Nabi Zakaria, itu dibikinkan rumah pohon. Jadi Sayyidah Maryam ibadah di tempat tersebut, ibadah di rumah tersebut itu, yang rumahnya itu nggak ada yang bisa masuk di sana selain Nabi Zakaria ataupun kedua orang tuanya Sayyidah Maryam. Itu pun juga sesudah diberitahu oleh Nabi Zakaria gitu. Jadi nanti itu Nabi Zakaria akan bilang, Maryam saya datang, tuh diulurkan tangganya gitu ya. Kemudian baru tuh Nabi Zakaria-nya naik. Jadi enggak ada yang sampai di sana selain Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Sampai kemudian kita tahu ceritanya tuh di mana Sayyidah Maryam mendapati ada makanan-makanan yang bahkan Nabi Zakaria mendapati ada makanan-makanan yang bahkan bukan pada musimnya. Heran beliau, "Annalaki hadza ya Maryam, dari mana ini kamu? Padahal kan gak ada yang datang ke sini kecuali saya dan kedua orang tuamu. Tapi kok ada buah-buahan yang tidak pada musimnya? Ada melon, ada rambutan gitu kalau di kita ya. Gitu kan? Buah-buahan yang bahkan tidak pada musimnya. Kok bisa ada semangka nih padahal belum musimnya semangka? Kok bisa ada mangga nih misalnya gitu? Padahal bukan belum musimnya buah mangga, ada buah-buahan tertentu kan yang memang ada musim-musimnya." Sayyidah Maryam kemudian mengatakan, "Huwa min indillah, dia dari Allah bukan paman. Bukankah semua rezeki adalah dari Allah?" "Tentu saja nak, semua rezeki dari Allah. Tapi bagaimana kamu mendapatkan ini?" Sayyidah Maryam cerita, "Saya lagi kepengen nih buah melon. Jadi saya bilang, ya Allah, Maryam minta melon." Kemudian habis selesai salat, mendapati buah tersebut ada di samping, di samping tempat beliau mengerjakan salat tersebut. Jadi langsung dapat hadiah dari Allah SWT, buah-buahan dari surganya Allah SWT. Apa perbedaannya antara buah dunia sama buah surga? Buah surga itu nggak pernah basi. Buah dunia ini ada basinya teman-teman, ada busuknya.
Tapi kalau buah-buahan di surga itu nggak pakai ada basinya.

0: Jadi kalau ada orang bilang ini dapat buah nih dari surga nih, dicek aja, dicek aja kalau masih busuk beberapa hari ya berarti surganya surga kawe itu ya, bukan surga ori. Kalau surga yang beneran tuh yang original nggak ada ceritanya, makanan di situ menjadi basi gitu. Bahkan ketika ada salah satu waliullah namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni, itu ditantangin sama umatnya karena mereka nggak mau beriman, nggak mau bener gitu kan. Mereka tantangin, kalau kamu emang beneran seorang wali, turunkan untuk kami hujan susu. Beliau kemudian bilang, ya sama amtri leban sabila leban, wahai langit turunkanlah hujan susu pada kami, ya Allah turunkan hujan susu untuk kami gitu. Turun hujan susu ya. Itu teman-teman di Aden ya, di Aden. Ini ceritanya orang Aden berpuluh tahun, bahkan ada yang ratus tahun sudah kejadian itu. Mereka pas lagi benerin benerin apa namanya genteng gitu, maksudnya mereka kalau benerin benerin atap tuh, mau masang apa di atap gitu, mereka suka mendapati ada sisa-sisa susu dari 100 tahun yang lalu. Ketika Habib Abu Bakar dituruni hujan susu, itu susunya sampai sekarang nggak basi. Kalau yang masih dapetin tuh, karena emang semua barang-barang surga itu nggak pernah kenal basi, nggak pernah kenal rusak. Dan termasuk yang turun kepada Sayyidah Maryam waktu itu adalah buah-buahan yang langsung dari surga. Dan itu nggak ada busuknya buahnya tersebut itu. Sampai kemudian Allah cerita nih, ya terkait bahwa kalau kamu kepengen hati kamu itu dipedulikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan dosa. Saudara sekalian saya muliakan, nih Sayyidah Maryam lagi ibadah di tempat beliau, di rumah beliau itu. Allah cerita, fatakhadhat min dunihim hijaba farsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya. Lalu dia membuat tabir yang melindunginya, maksudnya di dalam rumah itu tuh terjaga, nggak ada sesiapa pun bisa masuk. Kami kemudian mengutus ruh kami, malaikat Jibril kepadanya. Dan dia, malaikat Jibril ini, datang kepada Sayyidah Maryam, menyerupai, fatamassala laha, menyerupai di hadapannya, basyaran sawiya, seorang lelaki yang sangat cakep. Coba tuh ujian banget gak tuh? Jadi ini perempuan solehah, beliau bahkan sampai bisa dihadirkan buah-buahan dari surga. Allah mengujinya teman-teman, bukan dengan binatang buas misalnya gitu. Allah mengujinya itu bukan dengan kedatangan setan misalnya yang sangat jelek, hantu atau apa gitu ya, atau malaikat dengan sayap-sayapnya yang sangat banyak, keadaannya yang sangat menakutkan itu, enggak. Allah Subhanahu wa taala ngutusnya basyaran sawiya, pemuda ganteng, pemuda yang tampan. Ini benar-benar Allah lagi nguji nih, nguji dirimu ketika kamu sedang ingin menempuh jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Diujinya dengan tiba-tiba ketemu kenalan sama cowok ganteng, kelihatannya soleh, gitu kan? Ujian. Ujian untuk dirimu itu gitu. Termasuk juga misalnya gitu kan? Bahkan udah menikah sekalipun, udah menikah, udah punya suami gitu ya. Suaminya sepertinya sudah mulai tidak peduli. Bukan dalam artian gak peduli, gak cinta lagi sama dia, tapi kan kesibukan mencari nafkah, begini begitu segala macam, membuat dia kamu merasanya kayak dia kurang perhatian. Nah di saat seperti itu kemudian kamu dekat, kenal dalam sebuah forum dengan seorang laki-laki yang kelihatannya sangat soleh, sangat perhatian kepadamu. Itu ujiannya. Itu ujian dalam kehidupan kamu, untuk bagaimana kamu bisa menjaga hati kamu untuk tidak mencintai yang tidak halal bagimu. Makanya subhanallah, Allah kasih ujian hatinya itu pada Sayyidah Maryam. Kalau kepada ibunda Nabi Musa, Allah tuh emang udah gak menakar ujian sesuai dengan ini orang kira-kira jatuhnya di mana nih. Seorang perempuan yang punya anak, baru aja anaknya masih kecil, kayak apa kan rasa hatinya? Yang terbesar adalah dia udah gak lagi peduli nih Eva sekarang lagi punya anak bayi, teman-teman saudaraku sekalian. Biasanya di umur-umur seperti ini kan, Eva ya, Eva nggak akan lagi kayak terlalu peduli. Ini kira-kira suami saya ini di luaran, kenapa kok dia nggak mempersembahkan bunga? Kenapa dia nggak kirimin puisi? Kayaknya yang dipikirin Eva hanyalah agar anaknya bisa nyusu dengan baik, mendapatkan cukup banyak ASI. Yang ada di pikirannya dia cuma urusan anaknya ini, anak bayinya ini gitu. Ujian tuh disesuaikan, teman-teman. Pada saat seperti itu, kemudian ibunya mendapatkan ujian berupa. Pak, kamu dengar nggak tadi saya ada sebut-sebut nama kamu, Pak? Dengar ya. Soalnya sekarang saya melihatkan. Jadi ujian itu disesuaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap aja tentu saja la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hati seseorang di luar batas kemampuannya gitu. Semua ujian yang datang pasti disesuaikan semua dengan kemampuan manusia gitu. Tapi maksudnya Allah Subhanahu wa taala tuh ketika menguji perempuan nih, kan kebanyakan mengujinya urusan hatinya nih. Urusan hatinya itu pun sama Allah Subhanahu wa taala disesuaikan gitu. Oh, yang ini nih adalah seorang perempuan punya anak gitu kan. Diujinya pemimpin mau membunuh semua anak-anak. Tenggelamkan, hanyutkanlah dia di sungai. Itu ujian buat ibunda Nabi Musa. Urusannya adalah yang paling diberatin di dalam hatinya, yaitu anak bayinya. Teman-teman saya sekalian, ketika datang kepada Sayyidah Maryam, ujiannya itu bukan kepada ibunya, kepada bapaknya misalnya, atau bahkan kepada Nabi Zakaria-nya gitu misalnya sebagai gurunya gitu, bukan. Ujiannya datang dari sesuatu hal yang paling menjadi fitrahnya seorang perempuan yang belum menikah. Perempuan usia di atas 15 tahun, gitu kan ya, sampai dengan dia belum menikah, itu yang paling berat di dalam hatinya tuh urusan apa? Urusan antara dia dengan lawan jenis, urusan saya bisa nikah apa enggak ya? Ada enggak ya cowok yang naksir sama saya? Kok saya umur 25 tahun belum ada yang nembak-nembak saya? Kok belum ada yang naksir sama saya? Padahal saya enggak segini jeleknya juga loh. Ada itu kan yang jadi bahan pemikiran kita, hal-hal yang paling ditakutkan oleh seorang perempuan pada usia-usia yang seperti itu. Karena yang Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ujian buat Nabi, buat Sayyidah Maryam adalah fatamatsala laha basyaran salia. Allah Subhanahu wa taala kemudian kirimkan malaikat Jibril kepada Sayyidah Maryam menyerupai cowok pemuda laki-laki sawiya yang sempurna, teman-teman. Sempurna apanya? Ganteng banget, cakep banget. Coba lihat bagaimana Sayyidah Maryam ketika melihat laki-laki yang cakep banget ini. Sayyidah Maryam gak bilang, inilah ijabah doaku. Dari mana engkau datang? Ya ampun, cakep banget. Atau terpesona gitu kan ya? Sampai-sampai kayak teman-temannya Zulaikha kan, sampai gigit, sampai apa namanya, mengiris tangannya ketika mengupas apel. Wah, ini sih bukan orang nih, ini malaikat. Mungkin malaikat Jibrilnya akan nyaut, iya mas, saya malaikat. Teman-teman sekalian, Sayyidah Maryam nggak begitu. Ini Allah cerita tentang perempuan yang aku cintai hingga hatinya aku jaga, yang kayak begini loh modelnya. Kamu kepengen hatimu aku jaga, jadilah seperti Sayyidah Maryam, jadilah seperti Yukabit di dalam ayat yang tadi itu. Taat kepada Allah tanpa tapi. Disuruh menghanyutkan anaknya, dikerjain. Padahal secara logika kan, ya Allah, saya ini minta anak saya yang kau selamatkan ya Allah, malah saya harus tenggelamkan dia. Ya Allah, yang ada dia gak mati karena dibunuh, yang ada dia mati karena tenggelam. Itu sama-sama aja jadinya, gitu kan? Gak ada. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan taat tanpa tapi. Kerjain taat, kerjain aja gitu. Udah gak usah pakai ada tapi-tapinya gitu kan. Taatlah kamu, tanpa tapi. Taatlah kamu tanpa syarat. Enggak kayak yang, oh, oke, kalau tahun ini saya bisa pergi umroh, saya akan mulai nutup aurat. Nah, kamu taatnya pakai tapi. Kamu taatnya pakai syarat gitu kan. Enggak usah, kerjain taat, kerjain aja gitu. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, kerjain aja gitu. Seperti itu yang pertama, kayak Yuka disuruh menghanyutkan anaknya, dihanyutkan anaknya. Nah, yang kedua, kemudian tinggalkan kemaksiatan dan dosa-dosa. Kayak Sayyidah Maryam ini, ketika datang cowok ganteng dalam hidup beliau gitu, nggak pernah beliau lihat laki-laki seganteng itu, teman-teman. Yang biasanya dia lihat adalah bapaknya, ibunya, atau Nabi Zakaria. Dia nggak pernah ketemu pemuda-pemuda di kondangan-kondangan gitu kan, atau di acara-acara reunian sekolahan gitu, atau ada acara komunitas, pertemuan-pertemuan yang di situ ada cowok-ceweknya kumpul-kumpul. Dia nggak pernah ketemu sama cowok-cowok, apalagi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kirimkan bagi dia cowok yang asli ganteng banget. Apa kata Sayyidah Maryam? Qalat, "Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Maryam berkata, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang, dari diri kamu. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dirimu, in kunta taqiyya, jika engkau adalah orang yang bertakwa." Kayak semacam yang, "Pergi dari sini, keluar dari sini. Jika kamu adalah orang bertakwa, keluar dari sini." Qala, lelaki tersebut, pemuda tersebut berkata, "Innama ana rasul rabbik." Kamu tidak bisa mengusirku karena aku adalah utusan dari Tuhanmu. Li ahabalaki ulaman zakiyah, aku akan memberi kepadamu seorang anak yang sangat bersih, seorang anak yang suci. Sayyidah Maryam, teman-teman saya sekalian, adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti dia nggak belajar, bukan berarti dia nggak mengerti. Sayyidah Maryam paham. Ini kalau Allah mau ngasih anak, artinya kan dia mesti hamil. Sebelum hamil, artinya kan mesti berhubungan intim. Ini sekarang Allah utus nih seorang laki-laki. Artinya bahwa Sayyidah Maryam sama laki-laki ini kan harus berhubungan intim untuk kemudian jadi hamil, untuk kemudian jadi punya anak. Anaknya ini kan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk li'ahabalaki ulaman zakia. Sayyidah Maryam karenanya kemudian mengatakan, kalau maksud kamu adalah untuk kita berhubungan, berzina gitu kan, di luar dari pernikahan kan namanya hubungan zina. Beliau enggak mau melakukannya karena dia belum mengatakan qalat, "Amma yakunu li ulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya." Bagaimana mungkin saya bisa hamil? Bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Walam yamsasni bashar, saya enggak pernah disentuh sama laki-laki manapun. Walam aku baghiya, dan saya pun bukan seorang pezina. Artinya, saya enggak mau juga melakukannya denganmu. Jangan kemudian, saya pernah disentuh sama laki-laki yang lain. Laki-lakinya bilang, "Ya udah kalau gitu yuk, sekarang kita kerjain," gitu kan. Beliau ngomong juga, "Walam aku baghiya, saya bukan seorang perempuan yang seperti itu. Saya bukan seorang perempuan murahan semacam itu. Saya enggak mau, saya bukan perempuan bejat yang semacam itu. Saya tidak akan pernah mau melakukannya." Dah lewat nih ujiannya, baru kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Qala kadzalik." Emang begitu kok. "Qala rabbuki huwa alayya hayyin." Tapi Tuhan mau mengatakan bahwa kamu punya anak tanpa harus berhubungan, bahkan tanpa harus hamil, itu adalah sesuatu hal yang mudah. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna, sebab kami ingin menjadikan dia, anak yang akan dilahirkan, sebagai tanda-tanda kekuasaan kami, yaitu Nabi Isa alaihi salam yang lahir tanpa bapak gitu kan, sebagai tanda kekuasaan kami, rahmatan minna, dan sebagai rahmat kami, untuk rahmat dari kami, kasih sayang kami, wa kana amra maqdiya, dan ini adalah sesuatu hal yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu malaikatnya kemudian niup ke perutnya Sayyidah Maryam, dan bersama dengan tiupan malaikat ini, bukan dari jarak dekat juga, dari jarak jauh, teman-teman saya sekalian kayak ditiupin gitu, ditiupin langsung tuh perutnya Sayyidah Maryam hamil nggak pakai persiapan teman-teman, hamilnya udah langsung 9 bulan, dan 9 bulannya tuh udah langsung 9 bulan 10 hari, udah HPL langsung, udah saatnya melahirkan, udah langsung mules gitu Sayyidah Maryam hamilnya. Langsung Allah bilang, fa'aja'aha al-mahadu ila jid'in nakhlati fahamalathu, maka Sayyidah Maryam mengandung. Fantabadat bihi makanan qasiyah, dan saat itu juga langsung kemudian dia harus melahirkan sehingga harus pergi ke tempat yang jauh. Ini gimana caranya nih? Kalau misalnya dia pulang ke ibunya, ibunya kan punya banyak pertanyaan. Maryam, bagaimana mungkinnya? Ada banyak banget sementara dia udah harus melahirkan gitu kan. Fajah ahal mahab. Kemudian rasa sakit melahirkan itu memaksanya untuk pergi itu kan. Dia udah sakit melahirkan, keluar dari rumahnya, pergi ke tempat yang jauh. Sampai kemudian dia pun harus bersandar di bawah sebuah pohon nakhlah, pohon kurma. Qalat. Nih liatin. Sayyidah Maryam tuh gak bilang kayak yang betapa beratnya hidup menjadi seorang perempuan yang harus menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah misalnya gitu kan ya. Dia yang ngomong kayak begitu, atau misalnya yang ya Allah karuniakanlah kepadaku kekuatan untuk bisa menjadi perempuan yang membawa amanat ini ya Allah, enggak gitu. Apa yang diucapkan sama Sayyidah Maryam dalam sakit melahirkan yang beliau rasakan, dan sakitnya itu kan secara tiba-tiba teman-teman. Malaikatnya baru pergi 2 hari kemudian udah langsung mulus gitu, sampai udah gak tahan lagi, dia pun kemudian bersandar di bawah batang pohon gitu. Sayyidah Maryam bilang, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiyan, andai saya mati aja sebelum ini, ya ampun, saya biar jadi orang yang dilupakan begitu aja. Lebih baik saya mati sebelum ini nih. Andai saya mati sebelum ini, ya ampun, mati aja deh, mati aja deh, gitu. Serius sekalian saya katakan, Allah tulisin bahasanya Sayyidah Maryam ini. Allah bilang, aku mengerti dirimu yang bahkan berharap kematian. Sesuatu hal yang sangat berat, kamu bahkan mengimpikannya. Karena beratnya apa yang kamu rasakan itu. Dan aku mengerti itu. Kita nih perempuan, urusannya sama perasaan. Teman-teman sekalian, dan Allah sangat peduli terhadap perasaan kita yang bahkan terkadang beratnya kehidupan yang kita rasakan membuat kita kayak berharap mati kayaknya lebih ringan deh daripada ini. Bukankah begitu? Allah tuh ngerti banget. Gak ada yang ngertiin kita sama perasaan-perasaan kita tuh selain Allah SWT. Laki-laki gak paham. Orang-orang gak paham. Yang paham kita, terkadang datang dalam kehidupan kita itu keadaan dimana kita merasa bahwa kayaknya mati lebih ringan deh daripada ini. Kayaknya mati lebih bagus daripada ini gitu. Kayak mati jauh lebih mendingan deh daripada ini. Gak usah deh saya jadi saksi sejarah, mau apaan kek gitu loh. Sayyidah Maryam kan pun berkatanya seperti itu, wa kuntu nasiyan mansiyan, lebih mudah bagi saya untuk jadi orang yang gak diperhatikan, gak dipedulikan, dan kemudian saya terlupakan begitu aja jadi orang normal pada umumnya, daripada saya harus menjalani kehidupan seberat ini. Wa kuntu nasiyan mansiyan fanadaha min tahtiha. Saat-saat seperti itu, siapa yang paling mengerti? Allah gak kemudian utuskan Nabi Zakaria, tuh cari Maryam, aku lagi uji dia, dia aku jadikan hamil tiba-tiba gitu ya, enggak gitu. Ini urusan antaraku denganmu, wahai hamba perempuanku. Gak usah kamu kalau lagi datang hal-hal berat dalam kehidupan kamu, gak usah. Gak usah datang kepada si Fulan si Faltan. Nggak usah sibuk-sibuk cerita sama siapa-siapa. Aku aja, kata Allah, sebab aku senantiasa ada untukmu. Sebab aku senantiasa ada untukmu. Semuanya aku yang menentukan, maka aku pulalah yang dapat memberikannya kepadamu. Apa kata Allah? Fanadaha min tahtiha. Maka Allah pun memanggil dari arah bawahnya Sayyidah Maryam. Teman-teman saya sekalian, kok dari arah bawah? Ini saya memang suka memperhatikan ayat agak kecil ya, agak detail gitu. Saya belajarnya tuh memang banyak mikir gitu. Teman-teman saya sekalian, kamu tahu nggak? Kalau kamu lagi ngomong sama anak kamu dan kamu dalam keadaan anak kamu bikin salah, anak kamu nggak nurut gitu, kamu akan minta kepada anakmu untuk yang liatin mama, mama lagi ngomong sama kamu. Jadi kamu posisinya di atas, anak kamu posisinya di bawah gitu, dan kamu minta anak kamu buat lihat muka mama. Kalau mama yang ngomong, perhatikan mama, kan begitu. Tapi kalau kamu lihat anak kamu lagi sedih, kalau kamu lihat hati anak kamu sedang terluka karena sebab apapun lah gitu, apa yang kamu akan lakukan? Kamu gak akan bilang yang lihat muka mama, muka mama ngomong anak kamu nih, lihat hati muka mama, gak gitu. Justru sebaliknya, kamu yang akan menunduk sampai kamu jadi sejajar atau bahkan lebih rendah daripada anakmu. Kamu akan duduk, kamu akan jongkok gitu kan. Kamu akan bilang sama anak kamu, kenapa sayang? Apa yang terjadi nak? Gak apa-apa kok nak, gak apa-apa. Kamu tadi gak bagus tampilnya. Gak apa-apa sayang, gak apa-apa. Mama gak marah sama kamu. Sini, sini, sini, sini, sini, sini, mama. Kemudian kita memeluknya. Itu yang terjadi dengan Sayyidah Maryam. Ketika Sayyidah Maryam semacam lagi mau menyerah, semacam Sayyidah Maryam kayak lagi yang, ya Allah kenapa sih saya pakai segala jadi tanda-tanda kekuasaanmu, jadi harus menjadi saksi sejarah jejak langkah kehidupan umat manusia melahirkan seorang anak tanpa ibu. Nggak usah kayak gitu deh Allah, saya mendingan mati aja nih, kayaknya mendingan mati aja deh saya gitu. Allahnya bilang, fanadaha min tahtiha. Apa kata Allah? Alla tahzani, kujala rabbuki tahtaki saria. Jangan sedih gitu dong Maryam. Allah jadikan untuk kamu anak sungai di bawahmu itu. Maksudnya gini loh, kamu mikirnya jangan kepanjangan atau jangan fokus kepada kesakitan kamu sekarang gitu. Karena sering kali kita merusak pikiran kita nih, perempuan-perempuan ini ya, karena kepusingan, nanti saya ngomongin orangnya kayak gimana, nanti saya mesti neranginnya kayak gimana, nanti mesti, wah udah banyak banget tuh ketakutan-ketakutan kita, pikiran-pikiran kita kayak nyusunin apa yang akan terjadi. Ada banyak hal, ketakutan-ketakutan kita tuh di pikiran kita tuh kayak merancang segala macam. Bahkan ada banyak nih anak-anak muda di antara kita ini yang nanti kalau lebaran gak usah pulang deh, males banget ditanyain kapan kawin. Atau bikin dia gak mau pulang cuma gara-gara ntar saya mesti nerangin sama orangnya kayak gimana, bu, saya fokus karir, saya fokus untuk nyari nafkah buat keluarga atau apa gitu kan. Itu teman-teman saudara sekalian yang saya melihatkan, apalagi Gen Z nih, ini generasi anak-anak muda zaman sekarang nih gitu, kayak pandangan manusia penting banget gitu buat dia gitu kan. Atau terkadang fokus kita sama yang gak enak itu membuat kita lupa sama apa yang harus kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Qajala rabbuk kita tahtaki saria." Maryam, Maryam, udah kamu gak usah bingung-bingung. Yang kamu perlukan sekarang saat kamu melahirkan seperti ini adalah air. Air meriam, kamu perlu air buat kamu minum, kamu perlu air buat bersih-bersihin anak kamu ini gitu, yang kamu akan lahirkan ini. Jadi, tenang meriam, Allah akan berikan untuk kamu di dekat kakimu itu air yang mengalir. Jadi Allah langsung tuh kasih anak sungai, kasih saluran air di dekat tempat duduknya Sayyidah Maryam. Kayak Allah lagi mau bilang, gak usah kemana-mana nak, pikiran kamu gak usah kemana-mana. Yang kamu perlukan saat ini adalah air sayang. Kamu cuma perlu air. Udah gak usah dipikirin yang lain-lainnya dulu. Sekarang kamu perlu air, nih airnya dikasih. Ya Allah SWT dikasih. Tapi sebelum Allah bilang kamu perlu air, Allah akan buat untuk kamu itu aliran anak sungai di bawah kamu. Allah bilang di depannya, Ala tahzani, jangan sedih wahai Maryam. Betapa Allah peduli kepada kesedihan hati Sayyidah Maryam. Selain air perlu apa? Perlu makanan dong, untuk mengembalikan kekuatan tubuhnya. Karena orang melahirkan kan bukan main gitu kan, energinya harus, perlu ada makanan. Yang paling penting itu makanan apaan? Makanan-makanan yang bisa menimbulkan, bisa memberikan sumber energi dari gula gitu kan. Gulanya dari apaan nih? Sayyidah Maryam lagi bernaung di bawah, sebatang pohon gitu, pohon kurma. Itu kurmanya belum waktunya, Allah langsung bikin kurmanya itu keluar, kurmanya itu langsung berbuah, dan kemudian buahnya langsung matang. Tapi Allah nggak mau Sayyidah Maryam itu, ya udah Maryam, sekarang aku akan berikan kurmanya ini berjatuhan kepadamu. Enggak, Allah tetap mau ada usaha. Teman-teman seluruh sekalian, ini juga ngajarin kita, kita tuh kalau lagi sedih, kita kalau lagi stres karena satu masalah, hati kita lagi gak karu-karuan, jangan diem di tempat. Apalagi kalau diemnya di tempat tidur. Hati-hati, jangan begitu, tambah rusak kamu jadinya. Liatin nih, Allah SWT kasih buat Sayyidah Maryam dalam keadaan seperti itu tuh. Allah SWT bilang, Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutuban janiyah. Goyangkanlah pohon itu wahai Maryam, kamu jangan diam. Goyangin pohonnya, bergeraklah. Jadi teman-teman, itu juga tuh mesti kamu perhatikan gitu kan. Jangan kebawa bawa perasaan-perasaan kamu itu, jangan terus kamu bawa-bawa gitu. Jangan, ya oke, kamu sedih benar gitu, kamu sedang khawatir, oke, kamu sedang apapun lah rasa-rasa yang gak enak kamu rasakan di dalam hati kamu, tapi kamu jangan larut di dalam perasaan-perasaan semacam itu. Uzi ilaiki bijid innakhlah, kata Allah SWT, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu. Kemudian tusah kita ari kirutoban jania, buah-buahan kurmanya akan berjatuhan kepadamu. So itu sekalian, saya tahu persis pohon kurma itu kayak apaan. Jangankan cuma sekedar digoyangkan. So itu sekalian, itu kalau belum belum mateng, mateng yang didiemin berhari-hari di bawah tuh, buahnya, itu enggak lepas-lepas. Kamu pernah tahu orang jualan kurma pakai pakai itunya enggak? Pakai batangnya. Kamu tahu kenapa pakai batangnya? Karena memang buah kurma itu enggak gampang jatuhnya. Buah kurma itu enggak gampang putusnya. Tapi Allah SWT bikin Sayyidah Maryam, kamu gerak-gerakin aja Maryam, kamu goyang-goyangin aja, kamu gerak-gerakin aja. Uzi ilaiki bijid innakhlah. Nanti tuh kami akan turunkan kepadamu buah-buahan kurma yang matang. Udah tuh. Fakuli washrobi. Kamu kalau lagi sedih, kita nggak sedih perempuan nih. Ada dua sih memang ya. Ada yang larinya ke makanan, ada yang malah nggak mau makan. Sayyidah Maryam sepertinya tipenya adalah perempuan yang kalau sedih beliau enggak mau makan gitu. Allah kemudian perintahkan, fakuli Maryam, makan ya nak, washrobi, minum ya nak, waqri aina, tenangkanlah hatimu sayang. Fa inna tarayyana minal bashari ahada, nanti kalau kamu ketemu sama orang, kamu tinggal bilang aja, inni nadartu lirrahmani soma falan ukallimal yawma insiya. Kalau ada orang nanya-nanya, kamu bilang aja, maaf saya lagi puasa bicara. Nanti diajarin loh sama Allah jawabannya. Kamu tinggal bilang aja, saya lagi puasa bicara, saya nggak akan berbicara dengan manusia pada saat-saat seperti ini. Fa'atat bihi qomaha tahmilu ila akhiril ayah. Teman-teman sebetulnya sekalian yang saya muliakan, yang saya mau sampaikan sama kamu adalah bahwa Sayyidah Maryam ketika didatangi laki-laki tersebut, malaikat Jibril yang kemudian datang berupa cowok yang paling ganteng ini ya, beliau menjaga dirinya, beliau tidak mau terlibat dengan apapun yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu kepengen Allah peduli kepada hatimu, tinggalin dosa. Jangan pacaran. Jangan mencintai yang tidak halal bagimu. Kalau kamu mau seperti itu, mau ada seseorang lain yang lebih peduli kamu rasa dengan rasa hatimu, Allahnya akan lepas tangan. Dan kalau sudah Allahnya nggak mau ikut campur sama kamu, masalah kecil jadi berat, masalah sederhana jadi ruwet. Udah deh, yang paling ngertiin kita itu Allah Subhanahu wa taala, teman-teman suriku sekalian. Karenanya kemudian tinggalkan dosa-dosa. Mungkin Allah peduli dengan rasa hati kamu. Ada yang suaranya terbuka ya. Oke. Jadi sekali lagi, yang pertama tadi, kerjain ketaatan, kerjakan apa yang Allah mau, agar Allah memberi kepadamu yang kamu mau, agar Allah peduli kepada rasa hatimu, kerjain yang Allah mau. Kemudian yang keduanya, tadi yang saya sampaikan adalah untuk tinggalkan dosa-dosa. Kemudian yang ketiganya, teman-teman suriku sekalian saya muliakan, adalah untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terus ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Yang bagus hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan juga kepengen dimengerti, kita harus mengertiin orang lain. Maksudnya kalau kita kepengen nih suami kita ngertiin kita, kan kita mesti ngertiin dia juga gitu. Demikian pula dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu pengen Allah mengingatmu, kamu harus ingat sama Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Kamu harus sering-sering ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Salat jangan ditinggal, kemudian zikirnya jangan ditinggal, Qur'annya jangan ditinggal, salawat kepada Nabi Muhammad juga jangan tinggal. Sebab Nabi Muhammad adalah manusia yang paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat mendekat juga kepada jalan kekasihnya, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersolawat kan kita menyebut nama Allah juga, selain kita menyebut nama kekasih Allah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadkuruni adkurkum. Kamu ingat aku akan ingat kamu. Kamu lupa pada aku, kata Allah, nasullah fansahum dzikra anfusihim. Mereka sih salah sendiri, kata Allah. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka semuanya itu. Kemudian yang terakhir, kalau kamu ingin Allah Subhanahu wa taala peduli kepada rasa hatimu, kesedihanmu dan seterusnya, yang harus kamu lakukan adalah cari kawan-kawan, orang-orang, bergaul dengan orang-orang yang orang-orang itu mengingatkanmu kepada Allah, dan jangan mau-maunya berkawan dengan orang-orang yang mendekatkanmu kepada hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkanmu kepada dosa, yang mendekatkanmu kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau seperti itu, Allahnya jadi jauh sama kita, dan kalau udah Allahnya jadi jauh sama kita, Allah tidak lagi peduli kepada rasa hatimu itu. Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna buat kita semuanya. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga dapat diamalkan. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم.
1: ما شاء الله. Ustazah lembut dan hangat banget ya Allah. Yang paling saya caption ya Ustazah, ini urusanku denganmu wahai hamba perempuanku, romantis sekali. Ya Allah. Ustazah, mohon maaf, ini apakah masih memungkinkan kalau dibuka sesi tanya jawab?
0: Ya, boleh.
1: Boleh. Boleh ya Ustazah. Terima kasih. Wah, teman-teman, siapin jarinya di atas keyboard ya. Yang mau bertanya boleh langsung raise.